0: Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak. Pak Hidat seperti itu bilangannya setiap. Itu akan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI, di Antres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Maka dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan. Sudah selesai belum diskusi itu?
4: Belum.
7: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
4: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi, sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

Indonesia dengan ini menyatakan

0: Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan kali ini kami jumpai Anda dalam kondisi sehat tanpa kurang dari satu apapun. Baik pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk bergabung di program Opini Publik edisi hari ini. Dan kami akan ajak Anda untuk bergabung di line telepon 0811-5756494 atau di 0857538103065. Hari ini pendengar, kami akan mengangkat topik yaitu tentang mengubah radio dari media informasi menjadi alat penyelamat jiwa. Nah, bagaimana Anda masyarakat menyampaikan tanggapan Anda dan juga opini Anda di pagi hari ini? Bagaimana sebenarnya Anda menilai informasi-informasi disampaikan oleh penyiaran saat ini? Sudah memberikan satu hal yang utama, dan bagaimana Anda melihat peran radio di sekitar lingkungan Anda? Karena pendengar, radio selama ini dikenal sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat. Namun, dalam situasi bencana seperti kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutlah, radio memiliki fungsi yang jauh lebih strategis, yakni menjadi salah satu jalur komunikasi yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi tentang keselamatan mereka yang sedang dipertaruhkan. Karhutlah juga tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan hingga keselamatan warga. Karena ketika titik api berkembang cepat dan kondisi di lapangan berubah dari waktu ke waktu, masyarakat juga membutuhkan informasi yang cepat, jelas, terpercaya, dan mudah dipahami mengenai lokasi kebakaran, arah penyebaran asap, dan kondisi jalan dan wilayah yang harus dihindari serta langkah yang harus dilakukan. Nah, bagaimana Anda sebagai masyarakat melihat mekanisme Satgas Karhutlah dalam mengumpulkan data real time dan juga mengenai titik api, dan juga menurut Anda apakah radio masih menjadi sumber informasi yang penting ketika terjadi bencana seperti karhutlah saat ini? Nah, jika terjadi karhutlah di sekitar tempat tinggal Anda, informasi apa yang paling ingin Anda dengar melalui radio? Mana yang menurut Anda paling penting dalam informasi darurat? Di ujung telepon silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Cantik.
0: Selamat pagi.
1: Boleh kami tidak dibilang cantik?
0: Iya, boleh. Oke.
1: Siapa tahu, enggak boleh karena enggak punya suami.
0: Oh gitu. Oke, baik. Gimana kabar Putra Mayau di Lanong Bonti?
1: Kabarnya sih, satu yang kurang baiknya.
0: Kenapa nih kabarnya
1: karena
0: nih?
1: Belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan. Oke, kita sama-sama belum ada hujan lagi nih ya di Kabupaten Sanggau ini. Oke.
1: Nah, belum ada hujan
0: nih. Oh iya. Tapi kalau
1: semalam ada sedikit
0: gerimis gitu.
1: Kentut, tapi enggak jadi hujan.
0: Enggak jadi hujan.
1: Aduh, gimana orang menggal ini?
0: Iya.
1: Radio penyelamat jiwa tadi kan.
0: Iya, betul.
1: Gimana ya radio penyelamat jiwa ya?
0: Gimana tuh?
1: Ini kalau menurut saya radio ini adalah bukan penyelamat jiwa. Penyelamat jiwa itu juga oke. Istilahnya apa apa begitu. Kalau tidak ada radio itu kalau kita ada gini-gini kan tidak ada hiburan rasanya. Itu salah satu penyelamat jiwa secara rohani. Dan jasmani juga bisa enak. Lagi juga waktu sekarang kita bisa dengar radio tuh. Misalnya hujan kapan bisa kira turun, kemarau kapan kira berakhir. Tapi kalau radio datang dari BKG kan, kita dengar ini ada hujan, itu ada hujan. Tapi kalau pakai HP itu kadang-kadang kemarin banyak juga di kampung kami itu, kampung kita ada hujan hari ini, katanya hari Senin kemarin. Ternyata kosong. Saya bilang kalau radio sih kita nggak tahu tempatnya, tapi kayak Sanggau ini ada perubahan tadi, begitu kan. Ternyata mungkin dibilang hujan lebat. Kalau
0: radio
1: tahu di daerah Malaysia di Malaysia mas yang di kawasan lain ini. Nah, berarti kita maka kita cari pasti kalau dalam karut ladang atau nukar itu dipikir dulu kalau mau nukar kan tidak akan ada radio apa sembarang yang nukar nanti sampai sebulan tidak ada kemudian apa yang mau diaju pada orang kampung itu kan kalau tidak ada padi pasar kita cari makan kemana nanti tahun depan. Kalau ada radio kan sekian ada hujan sedikit-sedikit tidak boleh juga atau jauh-jauh dulu kan gitu itu kan punya majibah aja lah bagi saya kan tapi bagi orang lain tidak tahu lah dan juga radio itu kalau punya yang bagus yang pandai itu nampaknya kata bahasa berdabur itu nyuruh kita senang gitu Pak dengan penyakit yang dia lucu-lucu gitu. Itu hiburan juga kadang-kadang mau tidur tapi kan semangat juga dan juga kita dalam tentang itu dalam beragam budaya berita kan
0: ya, betul.
1: Kita tahu semuanya informasi tapi kalau di tempat kami ini kayaknya orang kurang hobi dengan radio bahkan saya pernah di dalam pakat berpikir berlaku-laku dengan kebanyakan saya dengan berita itu jatuh baik itu akan ambil dan
0: terus apa yang dirasakan berbeda dengan sumber informasi yang lainnya? Halo. Baik, terputus nih. Ada Putra Maya Udi Lanong Bonti tadi sudah menyampaikan beberapa poin terkait juga dengan peran radio. Katanya kalau nggak ada radio agak sepi nih, katanya gitu ya. Kalau nggak ada radio, informasi-informasi yang didapatkan juga belum sepenuhnya segera, ya. Karena kan banyak orang yang juga saat ini masih ingin mendapatkan informasi-informasi yang cepat gitu ya, tanggap. Dan bagaimana kita sebagai pendengar juga masyarakat menilai bahwa sumber informasi yang penting ketika terjadi bencana itu tuh seperti apa. Dan pernahkah Anda juga mendapatkan informasi mengenai karhutla dari radio yang kemudian membantu Anda mengambil tindakan tertentu? Mungkin ada pengalaman yang bisa Anda sampaikan bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kami buka ruang untuk Anda. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857538103 Dan pendengar, menurut Anda apakah informasi tentang bahaya karhutla yang selama ini disampaikan melalui media sudah cukup mudah dipahami masyarakat? Dan menurut Anda seberapa cepat informasi karhutla harus disampaikan kepada masyarakat? Baik, di ujung telepon silakan. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam selamat sehat pagi. Selalu.
0: Terima Mbak kasih. Tika, ya? Iya, betul dengan Pak Bun.
2: Iya.
0: Oh iya, silakan Pak Bun, apa kabar di wilayah perbatasan pagi ini?
2: Baik.
0: Apakah sudah ada hujan juga di sana beberapa hari ini?
2: Beberapa hari yang lalu di sekitar Sekayam ini hujan lebat sekali.
0: Hujan lebat ya? Oh oke. Okay. Baik. Tapi asapnya masih banyak nggak ataupun berkurang dari hari-hari sebelumnya?
2: Asap? Lumayan sih, tidak terlalu
0: pekat gitu ya.
2: Tapi masih ada Saya rasa mungkin karena hujannya jatuh pas di wilayah yang tidak ada kebakaran.
0: Oh, kebakaran ya. Oke. Okay. Baik-baik.
3: Karena di daerah sekitar kita ini kan tidak ada yang kebakaran, makanya
0: masih aman ya, Pak
3: hujannya,
2: ya. Ya, ada sih titik di Kecamatan Sekayam itu kalau tidak salah saya ada beberapa titik yang kebakaran lahan, tapi kayaknya sudah teratasi lah. Nah, topik kita pagi hari ini, Mbak Gita.
0: Topik kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang bagaimana masyarakat dan juga pendengar mengubah radio dari media informasi menjadi penyelamat jiwa, dan juga informasi yang bisa Pak Bun-Bun sampaikan di pagi hari ini. Karena jika internet dan media sosial tidak bisa digunakan karena gangguan jaringan, apakah

0: Kalau menurut saya, radio itu adalah apa, pesawat penyiar yang sangat-sangat baik. Karena saya ingat saya dulu waktu kecil tuh belajar itu radio dengan televisi itu pesawat juga namanya. Sebutannya pesawat televisi, pesawat, pesawat radio.
1: Sama-sama pesawat ya Pak.
0: Iya. Kenapa dikatakan pesawat? Karena mereka terbang mengantar kabar itu tidak nampak. Dengan begitunya sekarang kita lihat. Mohon maaf, saya sangat senang dengan adanya radio ini. Cuman yang saya kasihan itu generasi-generasi baru ini banyak yang tenggelam, tidak mau mendengar radio. Jangankan kita mengatakan generasi yang baru, tadi saya katakan para pejabat besar pun ada yang tidak mendengar radio. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki HP, alat-alat sudah canggih, hingga mereka lupa dengan radio ini. Kalau tanpa radio, Indonesia tidak bisa merdeka loh dulunya. Dengan adanya radio di Bukit Tinggi itu, itulah yang mampu menyebarkan bahwa Indonesia ini masih ada. Nah, jadi untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk tetap setia mendengar radio, walaupun kondisi kita seperti apa. Saya terus terang Mbak Cika, sampai ke hari ini saya belum mampu beli radio, tapi saya masih tetap setia. Kalau untuk ruang aspirasi ini, saya berusaha mencari HP yang tidak bagus, saya bukakan radio. Kalau kita buka HP itu kan sebetulnya sayang, karena saya punya HP Samsung waktu itu, sering-sering saya buka radio, jadi kurang anunya, jadi saya tidak mau buka radio pakai HP lagi. Nah, makanya harapan kita dengan radio ini tadi, penyampaian beritanya cukup baik dan teradil. Cuma kalau dulu kan ya Mbak Cika, setahu saya masa-masa saya tahun 90-an itu saya pernah di Sambas. Radio swasta di Sambas itu ada beberapa. Di sana untuk menyampaikan kabar duka, kabar gembira, tanya kabar ke sanak saudara di mana-mana itu kurang melalui radio. Sekarang kan tidak lagi. Makanya saya katakan tadi, radio ini sebetulnya walaupun zaman sudah modern, jangan kita hilangilah. Cuman di sini saya lihat karena radio RRI Antikong ini sudah berpindah ke kabupaten, jadi saya dengar-dengar sekarang ini banyak keluh kesah orang-orang di sekitar perbatasan ini. Karena ada beberapa programnya yang kayaknya sudah hilang. Setahu saya waktu kami menjadi pemerhati radio dulu, setiap akhir tahun itu diundang dan ditanya pendapat dan apa yang perlu disampaikan oleh para pendengar setia. Sekarang kalau tidak salah saya, program Rumah Kita masih ke Mbak Cika?
1: Rumah Kita masih diproses Pak, untuk disetting lagi menjadi program unggulan kami di sini.
0: Itulah kan selama ini kan lagi vakum nih, belum ada bunyi-bunyinya nih. Jadi orang ada yang menelpon menanya ke saya, oh saya tidak tahu. Saya bilang, betul lah kami ini pemerhati, tetapi kan sekarang posisi radionya udah pindah ke kabupaten, jauh dah. Jadi yang kita sekitar untuk Antikong ini tidak ada lagi ke sana, saya bilang. Jadi mungkinlah itu menjadi program-program yang ada di daerah perbatasan ini. Mungkin harapan saya kepada kedepannya, semoga radio ini tetap mengutamakan kearifan lokal, siaran-siaran lokal, supaya membuat daya tarik bagi kita-kita di sekitar sini.
1: Baik,
0: digabunglah programnya, ada programnya tetap. Dan saya juga kadang-kadang saya mendengar di acara Sapa Malam. Kalau dangdut saya sih kurang. Untuk siaran-siaran lain itu kayak pun saya juga jarang Mbak Cika. Sekarang kadang mau senang hati saya tuh main HP, saya buka dengar sebentar dah. Saya cari apa, pas kebetulan saya juga jarang paginya nih, harusnya pagi dan sore itu ada berita. Harusnya, tapi sekarang saya tidak pernah dengar. Nah itu tadi, menggunakan pesawat radionya menggunakan HP, jadi malas. Kalau memang punya pesawat tersendiri enak, jadi tidak mengganggu aktivitas HP.
1: Baik.
0: Mungkin itunya Mbak Cika, kalau semoga aja tetap eksis ya radio kita.
1: Amin Bapak, terima kasih banyak.
0: Baik. sekali di udara tetap

0: di udara. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bun-Bun. Ini adalah salah satu pendengar juga dulu di RRI Ntkong. Ini pendengar setia di opini publik, selalu menyampaikan aspirasi dan juga termasuk pemerhati yang ada di wilayah perbatasan, karena beliau dan juga rekan-rekan yang ada di sana juga selalu mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tadi Pak Bun-Bun mengatakan bahwa radio itu adalah pesawat informasi yang tercepat dan juga sangat baik. Bagaimana mengantar informasinya tidak kelihatan, katanya hanya suara aja. Dan sekarang kita bisa melihat berbagai program siaran melalui channel YouTube dan juga mendengarkan informasi-informasi terkini dan tercepat, dan bagaimana informasi yang kami sampaikan itu informasi yang dipercaya untuk memberikan informasi resmi ketika terjadi bencana, salah satunya karhutlah yang terjadi saat ini. Dan nanti pendengar, kami juga akan mengundang Anda untuk mendengarkan dialog Sangat Menyapa edisi hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk menyampaikan tanggapan Anda dan juga berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan radio untuk mitigasi bencana. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kepala RRI Sanggau dan juga Sekretaris BPBD Sanggau, yaitu tentang memaksimalkan radio untuk mitigasi bencana. Nanti Anda akan ikuti dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Anda yang sudah bergabung di Opini Publik. Kita jumpa lagi dan tetap bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat mendengarkan untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami yang sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali di Dialog Sanggau Menyapa. Dan pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama kami, yaitu tentang memaksimalkan radio untuk mitigasi bencana. Karena radio selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu media informasi yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, radio memang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berbagai platform digital telah mengubah cara masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun pendengar, radio masih memiliki satu keunggulan yang seringkali kurang mendapat perhatian. Radio dapat menjadi media yang sangat efektif untuk menyelamatkan jiwa manusia dalam situasi darurat. Saya sudah bersama Bapak Riswandi, Kepala RRI Sanggau. Selamat pagi Pak Riswandi.
1: Selamat pagi, Bu Cika.
0: Ya, bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi ini, Pak?
1: Baik, Bu Cika.
0: Alhamdulillah. Baik, kita juga bersama Bapak Budi Darmawan, Sekretaris BPBD Sanggau. Selamat pagi, Pak Budi. Halo, selamat pagi, Pak Budi.
2: Selamat
0: bisa...
2: pagi, Bu.
0: Oh iya, bisa selamat mendengarkan pagi. Suara saya, Bu, Pak?
2: Selamat pagi, Bu.
0: Oke, baik. Selamat pagi, Pak Budi. Gimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, Pak Budi? Ini agak terputus-putus suara Pak Budi ya. Koneksinya agak kurang bagus ya pada pagi hari ini.
2: Oke.
0: Baik. Ya, bicara soal memaksimalkan radio untuk mitigasi bencana. Tentu bencana selalu menghadirkan situasi yang penuh ketidakpastian. Masyarakat juga membutuhkan informasi secara cepat, tetapi pada saat yang sama informasi yang beredar dapat bercampur antara fakta, rumor, kepanikan, dan informasi yang belum terverifikasi. Dan juga melihat dari hal ini, sebenarnya apa sih yang bisa kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini dan bagaimana sebenarnya informasi yang kita dapatkan itu bisa sama dengan informasi yang real di lapangan. Saya ke Pak Riswandi terlebih dahulu. Karena bicara dengan kondisi karhutla yang saat ini juga terjadi di wilayah Sanggau, Bapak, bagaimana RRI Sanggau juga melihat peran radio sebagai media informasi dan juga edukasi kepada masyarakat khususnya dalam situasi bencana ini, Pak?
1: Ya, peran radio itu dalam situasi seperti ini itu sangat penting ya untuk menyampaikan informasi juga edukasi kepada masyarakat ya. Kita menyampaikan kondisi-kondisi sekarang ya, tidak hanya kadang menyampaikan kondisi tapi menyampaikan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi terutama dengan kondisi kabut asap ya yang tentu berdampak terhadap kesehatan. Jadi RRI punya peran untuk mengedukasi masyarakat lewat acara-acaranya ya. Kita kan juga ada cara kentongan gitu. Kemudian dalam situasi seperti ini tidak hanya di acara kentongan kita menyampaikan informasi, tapi untuk penyiar di sela-sela lagu bisa mengedukasi masyarakat jika terjadi kabut asap yang seperti ini masyarakat harus seperti apa. Jadi kita juga sebagai media edukasi terhadap masyarakat ya, tentu lewat PLM, iklan layanan masyarakat, kita membuat beberapa iklan layanan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat yang terdampak bisa melakukan antisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Bu Cika.
0: Baik. Tadi saya mendengarkan ada sedikit kata media informasi. Kalau menurut Pak Riswandi sendiri, media informasi seperti apa, Pak, yang sebenarnya baik untuk masyarakat dan untuk kedepannya seperti apa bentuk dari media informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini?
1: Ya, media informasi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah media yang betul-betul memberikan informasi yang fakta ya. Artinya fakta itu tidak rumor ya. Artinya berita yang terverifikasi, informasi yang terverifikasi sehingga tidak kadang-kadang dengan media-media sekarang kan ada yang belum tentu benar itu sudah bermunculan di media sosial dan sebagainya. Itulah fungsi RRI untuk memberikan verifikasi verifikasi bahwa ini benar atau tidak. Kadang-kadang untuk berita-berita yang tidak benar kan bisa membuat masyarakat panik gitu.
0: Betul.
1: Ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, kita menginstruksikan kepada teman-teman kita, terutama yang reporter yang di lapangan, supaya memang mengambil informasi itu pada sumber yang benar gitu. Sebelum disiarkan ke masyarakat juga harus diverifikasi bahwa itu benar gitu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Sehingga kita berharap suatu saat memang masyarakat melihat RRI itu ada sebagai literasi gitu. Ya, itu yang kita inginkan, Bu Cika.
0: Oke, berarti literasi digital ya Pak ya, yang juga sudah berkembang seperti saat ini gitu ya Pak. Oke, baik. Tapi sejauh mana RRI Sanggau Pak memandang informasi melalui radio itu dapat membantu masyarakat untuk memahami bahaya karhutlah seperti yang terjadi saat ini dan juga dampak kabut asap terhadap kehidupan sehari-hari, baik itu tentang kesehatan juga maupun aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, Pak?
1: Ya, saya kira seperti yang saya jelaskan di awal bahwa terutama di Kabupaten Sanggau ya, masih banyak itu peminat-peminat radio, ya, peminat-peminat radio. Sehingga apa informasi yang kita sampaikan tersampaikan kepada masyarakat, terutama yang di pedalaman-pedalaman di dusun-dusun, mungkin yang belum teraliri listrik, mereka bisa menggunakan radio transistor ya, dengan menggunakan baterai gitu. Jadi ini tersampaikan. Dan selain itu juga kita tidak hanya sebenarnya menyiarkan secara terestrial melalui gelombang radio ya. Gelombang kita itu di 97,7 MHz dan 90,3 di Pro 2 untuk genset ya. Tetapi berita-berita kita atau informasi-informasi tentang karhutlah ini yang sudah kita siarkan dari radio, sudah kita produksi audionya, ini juga kita sebarkan melalui media sosial kita. Itu ada RRI Sanggau, kemudian ada YouTube RRI Sanggau, Instagram ya, sehingga kadang-kadang kan Gen Z itu yang nggak dengar radio bisa mengetahui informasi ini ya, artinya radio yang kita media sosialkan.
0: Tadi ada salah satu pendengar kita Pak yang mengatakan bahwa radio adalah pesawat informasi yang sangat baik, dan katanya kalau tidak dengar radio itu rasanya nggak lengkap, katanya tidak ada hiburan rasanya. Nah, kata pendengar itu mungkin adalah satu motivasi agar informasi yang kita sampaikan nanti seperti apa yang ingin diinginkan oleh pendengar. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak?
1: Ya, artinya informasi yang kita siarkan sekarang itu di samping memang dia memang akurat, tapi juga harus disajikan secara menarik ya. Karena memang radio itu kan selain bisa informasi juga hiburan buat masyarakat. Bagaimana kita mengemas acara-acara kita atau informasi-informasi yang kita sampaikan itu memang benar-benar menarik ya. Dan kelebihan radio itu kan kita tidak harus terlalu serius mendengarkannya. Artinya dengan kegiatan misalnya yang ada di ladang sambil bekerja, dia bisa mendengarkan informasi gitu. Tidak seperti kita menonton televisi, membaca kabar atau membaca website-website lainnya kan. Ini kan butuh waktu khusus gitu. Tapi kalau radio kan bisa kita mendengarkan kapan dan di mana saja gitu. Dan dalam waktu kondisi apapun, misalkan ibu-ibu rumah lagi sedang masak, mencuci gitu ya, hidupin radio kan sambil lalu ya, sambil mendapatkan informasi, hiburan, ya nyantai gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai insan RRI harus mengemas acara-acara kita itu, selain dia edukasi, tetapi memiliki nilai hiburan di sana. Jadi masyarakat akan senang gitu ya mendengar RRI gitu.
0: Baik, tapi kondisi yang terjadi saat ini kan lagi viralnya itu karhutlah ya Pak, dan juga kabut asap. Nah, informasi di tengah masyarakat dapat berkembang juga dengan sangat cepat. Nah, bagaimana RRI Sanggau juga memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada pendengar merupakan informasi resmi, akurat, dan telah terverifikasi ini Pak?
1: Ya, memang kita itu menginginkan kepada teman-teman yang melakukan liputan dan yang membaca informasi di studio itu harus memiliki sumber yang jelas ya. Sumber yang jelas itu katakanlah misalnya sekarang kan ada satu tim ya yang di pemerintah daerah yang memang khusus ya untuk penanganan bencana, dan mereka juga ada media centernya gitu. Jadi informasi-informasi yang kita ambil itu adalah dari pihak-pihak ya mempunyai kewenangan untuk memberikan statement gitu. Ya, jadi ini pasti karena kita mengambil dari sumber-sumber yang jelas. Ya, jadi itu kalaupun misalnya tentang kesehatan, kabut asap itu apa sih sebenarnya dampaknya terhadap masyarakat? Tentu kita mewawancarai dokter-dokter yang memang paham tentang itu, gitu. Yang
0: kompeten gitu ya Pak.
1: Juga misalnya seberapa luas sih Sanggau itu sudah terjadi kebakaran? Ya tentu kita kepada tim yang menangani yang memiliki data yang jelas. Ini jadi itu yang kita harus lakukan, tidak memberitakan hal-hal yang belum jelas gitu. Dan narasumber-narasumbernya memang yang harus benar gitu. Itu Bu Cika. Okay.
0: Baik, berarti semuanya terlisensi gitu ya Pak, terpercaya ya, gitu ya dari petugasnya. Iya, dari petugasnya, narsumnya, datanya ya, itu ya. Apa namanya didapat.
1: Akurat,
0: ya gitu. Betul. Jadi dengan informasi ataupun narasumber yang benar-benar kompeten dalam bidangnya ya. Masing-masing. Baik, terima kasih Pak Riswani. Saya ke Pak ya. Budi selanjutnya. Pak Budi, bicara soal situasi saat ini Pak, bagaimana situasi terkini kebakaran hutan juga lahan di Kabupaten Sanggau? Baik dari sisi jumlah kejadian dan lokasi yang terdampak maupun tingkat kerawanan di sejumlah kecamatan Pak yang terjadi saat ini.
3: Baik, terima kasih Bu Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pak Riswanto.
1: Riswandi Pak.
3: Bu Cika, pemirsa. Pak Riswandi, ya mohon maaf ya. Pemirsa RRI yang saya banggakan dan yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan dirgahayu radio ke 81 ya, sekali mengudara tetap mengudara. Baik, terkait dengan apa namanya, bukan isu lagi, tapi ini fakta yang terjadi ya terkait dengan situasi karhutla saat ini ya, khususnya di Kabupaten Sanggau. Jadi karhutla ini dapat saya sampaikan bahwa terjadi di seluruh sebagian wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan ya, dan Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang menjadi prioritas karena kejadiannya karhutla ini cukup tinggi di tahun 2026 ini. Ya, secara histori memang tahun 2026 ini karhutla cukup parah ya. Jadi sehingga menjadi perhatian baik itu oleh semua pihak lah, baik itu pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Nah, di Kabupaten Sanggau sendiri sudah dibentuk satgas ya, satgas bencana asap akibat karhutla. Nah, sampai saat ini kondisi situasi karhutla tidak bisa kita katakan pokoknya tidak baik-baik saja ya. Masih sampai saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau untuk status tanggap darurat untuk 14 hari kedua ya. Jadi terkait dengan kondisi Kabupaten Sanggau sendiri itu memang cukup besar ya, dan merata di 15 kecamatan ya. Nah, masuk juga terkait dengan hotspot ini adalah titik panas ya. Hotspot itu kita verifikasi melalui patroli darat atau ground check ya, sehingga menjadi air spot. Nah, ini waktu yang lalu kami Satgas ini ya, BPD lah khususnya, sudah melakukan penanganan di tanggal 2 Agustus 2026 ini sudah melakukan penanganan. Sampai saat ini juga masih intens lah Satgas ini yang dikomandani oleh Ibu Wakil Bupati Sanggau, dan di dalamnya terdiri dari semua sektor, semua yang pentahelik inilah, termasuk dalam kawan-kawan media termasuk RRI. Jadi ini kami apresiasi sekali ya, media khususnya RRI sering komunikasi dengan kami terkait dengan informasi yang terupdate dan tervalidasi, selalu mendatangi kami di posko Satgas yang berada di Jalan Sudirman, Kabupaten Sanggau. Jadi ini kondisi sekarang masih tetap kita di status tanggap darurat, Bu Cika.
0: Oke, tapi bagaimana perkembangan hotspotnya Pak di Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir? Apakah terdapat peningkatan ataupun penurunan Pak dibandingkan periode sebelumnya?
3: Ya baik, jadi dari mulai apa namanya ditetapkan status tanggap darurat tanggal 24 Agustus 2026 memang cukup signifikan hotspotnya ya, mencapai 200-an lebih ya, tapi dengan apa namanya kolaborasi Satgas ini, jadi sampai saat ini hotspot dapatkan ya, karena hotspot ini kan titik panas, jadi titik panas ini sumbernya bisa banyak ya, bisa dari pantulan apa panasnya pabrik misalnya kan, atau panas pantulan sinar matahari ke air, selanjutnya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan timbulnya hotspot. Dan hotspot ini kita verifikasi lagi ya melalui patroli darat atau ground check, kita mengadakan ground check termasuk juga dukungan patroli udara. Nah kalau patroli udara, Satgas ini tidak, Sanggau ini tidak mempunyai, jadi kita sondingkan dengan Satgas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat itu untuk menjangkau ketika hotspot itu berada di tidak bisa dijangkau melalui udara. Jadi intinya pada saat ini hasil kerja Satgas yang didapat menekan titik hotspot yang ada di Kabupaten Sanggau, karena begini Bu Sika, karena Kabupaten Sanggau ini mineral ya, lahan mineral, ada lahan gambut di dua kecamatan Toba dan Tayan Hilir, tapi kalau mineral ini sifatnya dia cepat ketika terjadi kebakaran, itu memang harus cepat ditangani. Kalau terlambat saja, ya itu akan menjalar menjadi besar. Nah ini tadi kolaborasi Satgas ini, gabungan terpadu ini, sehingga dapat menekan ini angka pada hari ini, pada beberapa variasi 2 hotspot, 4 ya, nanti turun lagi. Dan itulah hasil yang kolaborasi Satgas Kabupaten, sehingga dapat menekan hotspot tersebut untuk menjadi fire spot, seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Tahun 2026 itu terbilang cukup parah ya Pak untuk Kalimantan Barat khususnya di Sanggau. Tapi kalau melihat dari daerah kita ini kan lumayan luas juga ya Pak. Tapi wilayah ataupun kecamatan mana saja Pak yang saat ini menjadi perhatian khusus untuk BPBD karena memiliki tingkat kerawanan karhutlah yang cukup tinggi Pak. Apakah ada faktor yang membuat wilayah tersebut lebih rentan terbakar gitu Pak?
3: Ya, jadi kita sejak awal ya. Jadi dalam bencana itu ada 3 fase ya. UCK ya, ada 3 fase. Fase pertama adalah fase pra bencana. Kedua adalah fase darurat atau saat terjadinya bencana, dan ketiga adalah fase pasca bencana. Jadi saat pra bencana itu kita sudah melakukan mitigasi ya, termasuk melakukan kajian yang kami namakan kajian risiko bencana, dan kami sudah petakan di kecamatan mana saja yang berpotensi bencana karhutla ini ya. Jadi kalau berdasarkan dokumen kajian risiko bencana itu memang di 15 kecamatan itu. Jadi tahun 2026 ini memang yang kita fokus itu di samping di Kecamatan Kapuas ini ya, Kecamatan Meliau, Kecamatan Terindu. Ini kenapa kita fokus di sana ya, karena di sana itu dari perkembangan hotspot yang dibaca oleh satelit, ada 3 satelit membaca ini, BMKG termasuk juga dari lancang kuning ya, satelit yang di untuk membaca hotspot itu dari Polri ini, kalau lancang kuning, termasuk juga dari ada yang dari Kehutanan, ya, Sipongi namanya, ya. Jadi berdasarkan apa pemantauan kami, memang berdasarkan satelit, tiga satelit tersebut memang wilayah, tiga wilayah inilah. Dan dua wilayah menjadi fokus kami juga, Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Toba. Karena kenapa ini harus menjadi perhatian, karena inilah dari 15 kecamatan, dua kecamatan ini termasuk kita memiliki lahan gambut, ya. Karena lahan gambut ini sifatnya agak sulit dalam penanganannya, ya, walaupun dia permukaan sudah padam, tapi di dalam tersebut masih menghadapi. Jadi antisipasinya memang dua kecamatan ini, tiga kecamatan itu adalah fokus kena hotspot tadi. Seperti itu.
0: Oke. Baik, berarti tantangannya juga cukup besar juga ya Pak, melihat dari tiga fase tadi, dari prabencana, darurat bencana, dan juga pasca bencana. Nah, melihat dari hal ini Pak, bagaimana mekanisme Satgas Karhutla ketika menerima informasi mengenai adanya titik api, mulai dari laporan pertama diterima, mungkin proses verifikasi, koordinasi antar instansi, hingga personil diterjunkan ke lokasi Pak?
3: Ya, baik, Bu Cika. Jadi kami memiliki standar operasional prosedur, yang SOP atau disebut SOP. Nah, jadi ini memang kami sudah mempunyai apa namanya tahapan-tahapan lah, dari menerima informasi, ya kan, kami memverifikasi, ya, sampai kepada tim ini, tim yang apa namanya gabungan ini turun ke lapangan, karena kami juga apa namanya tidak mau mendapat informasi setelah kami lakukan turunkan tim, ternyata tempat tersebut tidak terjadi kebakaran misalnya, kan. Nah, inilah salah satu mungkin peran media, salah satunya RRI, ya, mungkin kami bisa melakukan apa namanya verifikasi lewat kawan-kawan ini, ya, media, karena kami tadi menyadari bahwa bencana ini bukan urusan pemerintah saja, ini pentahelix, yang termasuk di dalamnya adalah media, sehingga apa namanya setiap laporan dari masyarakat kami tetap verifikasi. Kami juga melihat ini Pak Bu Cika, ya, jadi kejadiannya itu luasannya berapa besar, ya, kami juga harus menangani itu efektif. Ya, tidak kami turunkan semua tim, tapi hanya memadamkan tidak sampai 1 hektar misalnya, kan, yang soyokianya bisa dipadamkan dengan beberapa tim gitu, ya. Jadi ini guna tadi informasi yang kami dapat harus kami verifikasi. Salah satu sarana verifikasi kami adalah media, ya. Karena RRI juga bukan hanya radio, mereka RRI juga yang sepengetahuan kami juga ada medianya, ya. Yeah. Itulah salah satu, apalagi hubungan kami dengan kawan-kawan yang meliput itu ini, karena kami juga membentuk mitra dengan media ini. Kami ada grup WhatsApp, ya, WhatsApp mitra BPBD, nah, seperti itu. Itu mempermudah kami untuk melakukan verifikasi terkait dengan laporan yang masuk ke BPBD atau ke pos Satgas. Demikian Ibu Cika.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Rizwandi kembali. Pak, tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Tentu ada tanggapan ataupun bagaimana sih sebenarnya tantangan juga yang dirasakan juga dari Sanggau, melihat juga informasi-informasi yang disampaikan juga harus akurat, terverifikasi tadi, dan juga segera untuk disampaikan kepada pendengar, Pak.
1: Iya, dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Budi, ya, tentu selama ini kerjasama RRI dengan BPBD dan juga tim Satgas itu sangat baik, ya. Artinya kita kan berfungsi untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, ya. Tentu ini harus Masih seperti tadi, dan ini adalah informasi dari tim Satgas yang kita sampaikan ke masyarakat ya. Jadi seperti tadi apa yang disampaikan Pak Budi, kerjasama kita dengan BPBD dan tim Satgas itu selama ini berjalan sangat baik gitu. Jadi tidak ada kendala, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat itu bisa disampaikan oleh lewat RRI gitu, Bu Ciga.
0: Oke, baik. Tapi ketika muncul informasi yang belum terverifikasi, Pak, ataupun kabar yang berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, bagaimana juga sikap RRI Sanggau ini dalam menyikapi dan mengklarifikasi informasi tersebut kepada pendengar, Pak?
1: Ya, itulah fungsi kita. RRI itu harus segera memverifikasi. Segera ya, Pak. Ketika ada informasi yang beredar di masyarakat, kita harus cek ya, cek ke sumbernya dulu ya, apakah ini benar apa enggak ya. Makanya kita RRI itu menjalin kerjasama dengan banyak pihak ya. Kalau kita juga kerjasama dengan RAPI dan lain sebagainya yang memang jaringannya itu luas gitu ya. Dan kita memang memiliki semua ini, telepon-telepon semua instansi, katakanlah hampir semua polsek kita punya nomor teleponnya, kan? Hampir semua puskesmas atau yang lain sebagainya kita punya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang diberitakan itu muncul yang meresahkan masyarakat, kita verifikasi dulu ke sumber-sumber yang jelas gitu. Apakah ini benar terjadi, seperti apa kejadiannya. Itulah mungkin kelebihan RRI ya. Punya jaringan luas gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi kita punya mitra di mana-mana. Ya. Tidak hanya karena memang kalau diandalkan reporter kita kan cuma 3 gitu ya, 4 gitu, 4. Jadi kita punya jaringan yang luas lewat lewat itu tadi ya, semua kapolsek kita punya gitu kan, punya nomor teleponnya. Misalnya kejadian di Antikong, kita misalnya langsung telepon Pak Sembiring, Pak ini benar nenek-nenek gitu ya. Jadi verifikasi
0: segera, ya,
1: tadi yang kita lakukan baru kita buat informasi yang sebenarnya itu, Bu Cina.
0: Oke, berarti ini ada kerja keras juga ya, Pak ya, untuk kita tim RRI Sanggau juga untuk bisa memberikan informasi bagaimana bisa menjadi kekuatan sumber informasi terverifikasi dan juga resmi yang disampaikan oleh pendengar, dan bagaimana pendengar menerima informasi itu dan percaya kepada informasi disampaikan oleh RRI ya, Pak. Oke.
1: Ya. Dan dalam kondisi seperti ini kita siagakan reporter kita tuh semua 24 jam ya.
0: Iya.
1: 24 jam itu bukan berarti harus nunggu di kantor atau apa, tapi kupingnya itu harus jeli gitu. Di mana ada kejadian langsung ya. Artinya yang namanya jurnalis itu kan tidak punya jam kerja.
0: Betul.
1: Kalau itu kejadian jam 24 malam, kita harus meliput ya. Jadi itu yang kita terapkan kepada teman-teman kita, dan tidak hanya reporter, termasuk penyiar dan yang lain-lain ketika melihat suatu kejadian bisa melaporkan langsung gitu. Jadi itu yang kita terapkan ketika kondisi-kondisi darurat seperti ini, Ibu Cika.
0: Oke, okay. Berarti reporter, penyiar itu sudah punya lisensi masing-masing ya, Pak ya. Berarti informasi disampaikan juga informasi yang akurat, tercepat, dan juga informasi yang benar-benar mendapatkan kekuatan apa sumbernya dari data-data yang sudah terverifikasi.
1: Jelas, istilahnya jelas.
0: Jelas gitu ya, Pak. Oke, okay. Terima kasih Pak Arswani dan juga Pak Budi. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi bersama kami di Dialog Sanggau Menyapa.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
5: Taukah Anda,
4: waktu Indonesia
5: wilayah
4: Tengah.
5: Di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Asap mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Tapi tahukah Anda, paparan kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan teriritasi, batuk hingga memperburuk gangguan pernafasan. Saat kabut asap menyelimuti lingkungan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai, terutama ketika kualitas udara memburuk. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam rumah dan perbanyak minum air putih. Lindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dari paparan asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan semakin memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap bukan sekedar asap. Lindungi diri, lindungi keluarga, cegah karhutlah, jaga udara tetap sehat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah kita dengarkan beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa salah satu kepercayaan adalah modal utama. Karena radio memiliki satu aset yang sangat penting dalam konteks keselamatan, yaitu sebuah kepercayaan. Karena prinsip sederhana, lebih baik terlambat beberapa detik untuk memverifikasi daripada menyebarkan informasi yang dapat menyebabkan kepanikan. Nah, melihat dari hal ini, dalam konteks tadi dari BPBD, bahwa mereka juga tetap menjalani proses ataupun fase yang dihadapi untuk bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat, dan juga tangkap darurat bencana yang mereka lakukan dengan petugas-petugas yang terjun ke lapangan. Baik, saya ke Pak Budi kembali. Pak Budi, melihat dari informasi-informasi yang didapatkan juga terkait dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Nah, apa sih sebenarnya kendala yang paling sering dihadapi petugas nih saat melakukan pemadaman karhutlah di lapangan? Apakah lebih banyak berkaitan juga dengan akses menuju lokasi, mungkin sumber air, kondisi cuaca, ataupun keterbatasan personil ini, Pak?
1: Jika, terima kasih. Jadi sebenarnya yang sudah dijawab Jika. Apa namanya, ya, dengan luasan, dengan topografi yang berbukitan, ya, seringkali terjadinya karhutla ini memang di medan-medan yang cukup inilah akses, kadang-kadang akses kendaraan susah untuk masuk, ya. Dan yang kedua yang disampaikan di Bu Cika tadi, ya, memang terkait sumber air. Karena bencana karhutla ini, artinya jangankan sumber air lah, sumber air bersih saja sudah debitnya sudah berkurang, ya. Sehingga itulah kendala pertama, yaitu akses, apa namanya, akses untuk menuju lokasi karhutla, kedua sumber air yang ada, dan ditambah lagi dengan keterbatasan sapras. Tapi kami diuntungkan karena terbentuknya Satgas Kabupaten tadi, sehingga semua sumber daya itu jadi satu, ya, sehingga saling mensupport, ya. Kalau BPBD tidak ada, contohnya kendaraan mobil tangki, ya, dari Yonif, dari damkar, ya. Jadi semua tim yang tergabung dalam Satgas itu mensupport. Juga termasuk masyarakat, kami apresiasi juga, ya. Kadang-kadang masyarakat, ya, baik itu pengusaha, apa namanya, perhatian mereka cukup besar, ya. Termasuk kalau nama dia, saya sependapat tadi, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Riswandi, ya. Jadi kadang-kadang laporan masyarakat ini tidak langsung ke kami, menghubungi kawan-kawan media termasuk RRI, gitu, ya. Nanti kami gunakan serat media grup-grup tadi, ya, kawan-kawan media ini menyampaikan ke kami, ya, kadang-kadang disaring dulu nih oleh kawan-kawan, oleh media ini, sehingga sangat membantu kami, ya, baik itu Satgas, baik itu BPBD sendiri, karena Satgas ini terbentukkan saat tanggap darurat, ya. Tapi pengalaman kami dengan kawan-kawan media itu sudah jauh sebelumnya, kami memang sudah menjalin semacam inilah pertemanan, ya, gitu, kan, sehingga informasi kadang-kadang disaring oleh kawan-kawan media. Kadang-kadang kami juga menanya ke kawan media, benar nah informasi, ya, yang kami tidak bisa jangkau, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Iswandi, ya. Jadi kadang-kadang menggunakan, tetapi, ya, jaringan itulah yang kita memanfaatkan, sehingga kami dalam melakukan penanganan itu tepat sasaran. Seperti itu.
0: Berarti ini pentingnya jejaring ya Pak, jejaring sosial kita dalam kondisi apapun itu sangat penting gitu ya, bukan saja di media namun koneksi dengan berbagai instansi. Betul. Juga penting untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Nah tapi kalau untuk saat ini Pak, apakah BPBD juga memiliki pemetaan wilayah Pak yang dianggap rawan karhutlah? Jika ada, bagaimana pemetaan itu digunakan untuk menentukan langkah pencegahan dan penempatan personil maupun peralatannya Pak?
1: Ya, jadi kami ini memang sudah diisyaratkan. Jadi kami sudah menyusun yang namanya kajian risiko bencana ya. Kajian risiko bencana ini sudah kami, ini salah satu dokumen wajib yang harus kami penuhi ya, karena itu untuk mengukur terkait kinerja kami, terkait juga indeks kinerja ya, ini salah satu parameter lah. Jadi di tahun 2024 kami sudah menyusun dokumen itu sehingga kami tahu nih di Sanggau ini kan ada beberapa bencana hasil kajian ya. Karena kajian ini dilakukan oleh perguruan tinggi, nanti diverifikasi oleh BNPB sebagai institusi yang punya kewenangan terkait bencana, sehingga kami sudah memiliki peta potensi bencana, dan kami juga sudah melakukan mitigasi ya. Mitigasi yang kami lakukan termasuk kami juga membentuk semacam POKMAS. Ya, POKMAS ini sudah kami nanti di desa. Ya, memang belum, target kami itu dari 163 desa itu memang terpenuhi ya, plus 60 kelurahan, tapi sampai saat ini sudah ada 400-an orang yang tergabung dalam POKMAS, dan POKMAS ini kami bentuk nanti harapannya di setiap desa itu ada 5 orang ya. Ada 5 orang kami prioritaskan memang daerah-daerah, desa-desa yang paling rentan terjadinya bencana ya. Sehingga itulah contoh kami ya. Itulah salah satu usaha, dan ini pembiayaannya memang dari pemerintah daerah ya. Jadi kami disupport sehingga untuk melatih masyarakat ya, untuk agar paham nih. Dan kami juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi sampai kepada sekolah. Jadi nanti sudah kami lakukan juga ya, apa namanya ya, BPBD goes to school lah, masyarakat sampai kepada anak-anak sekolah. Berarti itu mah usaha yang dilakukan oleh BPBD pemerintah Kabupaten Sanggau lah melalui BPBD.
0: Walaupun sampai saat ini anggaran yang mungkin sudah ada yang terefisiensi gitu ya Pak dari beberapa tahun yang lalu, tapi tidak menyurutkan semangat untuk juga bergabung dengan POKMAS yang juga bisa membantu dalam kondisi darurat seperti ini. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Rizwani kembali. Kalau melihat dari informasi-informasi disampaikan oleh Pak Budi tadi Pak, apa yang dilakukan RRI Sanggau juga untuk memaksimalkan fungsi radio tidak hanya sebagai penyampai berita ketika bencana terjadi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, mitigasi, pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, Pak.
2: Ya, mungkin ini sudah kita lakukan, Bu Cika ya. Seperti apa mungkin yang di pariwara tadi yang kita dengar ya, di ILM ya, iklan layanan masyarakat. Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahaya kabut asap, apa yang harus dilakukan ya. Tadi kita sudah sama-sama dengar di tengah pariwara yang Ibu Cika putar gitu ya. Dan ketika kondisi-kondisi seperti ini, kita itu akan meningkatkan intensitas penyampaian informasi sesuai dengan perkembangan situasi ya. Jadi kita kalau sebelumnya mungkin ya terjadwal, kita mitigasi bencana itu terjadwal di acara kentongan. Namun ketika darurat seperti ini, darurat karhutlah, kita tidak hanya di satu program acara kita menyampaikan informasi, bahkan penyiar juga kita harapkan di setiap sela-sela lagu ketika menyampaikan informasi juga memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang kondisi yang kita alami saat ini gitu. Juga di dialog-dialog ya, di talkshow seperti ini. Jadi hampir di setiap kesempatan kita menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan yang terjadi gitu. Jadi kita mengedukasi ke masyarakat, ya misalkan langkah-langkah menangani kebakaran, terus bahaya-bahaya kebakaran, terus antisipasi sebelum kebakaran. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat, ya berulang-ulang sehingga kita berharap masyarakat bisa memahami, ya sehingga bisa melakukan perubahan perilaku di masyarakat agar memang ke depannya situasi-situasi seperti ini tidak bisa kita minimalisir lah, paling tidak gitu kuncinya.
0: Oke, berarti suguhannya lebih modern ya Pak ya, lebih menghibur dan juga karena pendengar kita ingin informasi disampaikan juga adalah informasi yang sedikit mengena kepada masyarakat gitu ya. Nah, mungkin pendengar juga pengen tahu ini Pak, apakah RRI Sanggau juga memiliki pola ataupun protokol khusus Pak dalam melakukan siaran ketika terjadi situasi darurat ataupun bencana, khususnya dalam menemukan dan juga menentukan informasi apa yang harus diutamakan dan seberapa sering informasi tersebut disampaikan.
2: Ya, ini mungkin kita di RRI itu kan untuk berita-berita kita kan ada namanya agenda setting ya. Jadi di agenda setting ini kita bahas ya. Hari ini misalkan kita harus melakukan liputan-liputan apa yang sangat bermanfaat lah atau memang itu urgent gitu ya. Ya, kemudian seperti saya sampaikan tadi ketika terjadi apa namanya tanggap darurat ya, kita tidak lagi di acara-acara khusus, bahkan di setiap kesempatan kita bisa menyampaikan informasi itu ke masyarakat ya. Tentu mungkin berbeda polanya. Kalau di berita misalnya dia akan ada harus ada 5W 1H dan sebagainya, ada etika jurnalistik dan sebagainya. Tetapi di misalnya di informasi-informasi di sela-sela lagu, ya silakan penyiar menyampaikan secara santai dan menarik gitu ya. Kemudian kita buatkan juga ILM ya, iklan layanan masyarakat ya, untuk mengedukasi masyarakat apa yang harus dilakukan seperti tadi. Ini tentu yang kita buat harus menarik mungkin karena bagaimana orang bisa dengar, mau dengar gitu kan? Ini yang terpenting Bu Cika.
0: Oke. Lihat dengar saja mungkin ada beberapa spot promo juga ya Pak ya, yang juga apa mengena ataupun diingat oleh masyarakat gitu ya. Oh, ini nih ternyata ngasih tahu bahwa di daerah kita tuh harus mencegah karhutla gitu ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan radio untuk menyampaikan informasi kebencanaan dibandingkan media digital ataupun media sosial lainnya. Tapi bagaimana Pak RRI Sanggau ini memanfaatkan karakteristik radio yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan, di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet dalam menyampaikan informasi terkait dengan karhutla ini, Pak?
2: Ya, untuk itu ketika saya masuk ke RRI Antikong awalnya, kemudian sekarang berpindah ke Sanggau, yang kita tingkatkan adalah yang pertama itu output pemancar.

0: Ketika kekuatan pemancar kita itu tinggi, ya, itu bisa menjangkau seperti target kita, 80% masyarakat Sanggau akan bisa mendengarkan RRI gitu. Dan memang tanggapan-tanggapan masyarakat selama ini kita sudah lebih bagus jangkauannya, ya. Ada beberapa masukan yang kita terima, jangkauan kita itu sudah luas. Bahkan kalau ke kabupaten tetangga pun Tuskadau sudah hampir di perbatasan Sintang kita bisa dengar gitu. Jadi dengan kekuatan jangkauan itu, ini akan bisa menjangkau masyarakat yang tadi yang jauh dari perkotaan, yang tentu mereka tidak mempunyai akses internet, mereka mendapatkan informasi dari radio. Mau tidak mau, mungkin satu-satunya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari Facebook, dari YouTube, dan sebagainya, kan? Karena mereka tidak memiliki aliran listrik. Ada beberapa desa di Kabupaten Sanggau ini masih tidak terlalu listrik gitu, ya. Jadi mereka mendengarkan radio itu yang kita upayakan mereka bisa mendengarkan radio gitu, gitu Bu Cika.
1: Berarti keunggulannya sangat besar sekali ya Pak. Apabila, apalagi kalau daerah-daerah yang saat ini juga geografisnya sulit gitu ya. Jadi masyarakat bisa mendengarkan informasi-informasi yang mungkin jauh, agar masyarakat yang ada di daerah pedalaman juga disuguhkan dengan informasi-informasi yang terbaik dari RRI Sanggau. Baik. Ya, terima kasih saya ke Pak Budi. Pak, kalau untuk saat ini Pak, ada strategi khusus nggak yang akan dilakukan oleh BPBD Pak, dengan kondisi karhutla dan juga status siaga darurat saat ini Pak, melihat daerah kita ini sudah mulai meluas Pak, kabut asapnya.
2: Baik, Bu Cika, jadi memang kami di saat takutnya status tanggap darurat itu, dan ini sudah memasuki 14 hari kedua, ya memang kami mempunyai masing-masing bidang yang ada di Satgas itu membuat rencana operasi. Jadi kami sudah terstruktur, ya, alangkah siapa kenapa, karena gabungan di situ ada 5 bidang, ya, baik di Satgas operasi, Satgas pencegahan, Satgas pemulai sekretariat Satgas. Jadi kami pagi itu melakukan briefing di ibu, ya, RRI ini hampir nih di briefing sekali, ya, reporter RRI itu hadir saat kami briefing, karena disitulah kami menentukan langkah evaluasi yang hari kemarin dan menentukan langkah hari ini. Jadi sudah aksi kami, ya, sampai nanti di tanggal 20 untuk akhir status tanggap darurat periode kedua. Nah, jadi kami sudah melakukan set. Karena Satgas ini Bu Cika bukan hanya di kabupaten. Ya, sesuai dengan manajemen bencana. Jadi Satgas ini sampai kepada desa. Dan kemarin Komandan Satgas Ibu Wakil Bupati malah menginstruksikan agar sampai ke dusun. Jadi Satgas ini secara terstruktur dari kabupaten, kecamatan, desa sampai kepada dusun. Jadi sehingga pengorganisasian dalam penanganan itu bisa lebih efektif. Seperti itu.
1: Baik. Bagaimana BPBD juga melihat dengan kondisi karhutla dan status siaga darurat saat ini Pak? Bagaimana BPBD juga melihat peran media ini khususnya untuk RRI Pak di hari ulang tahun ke 81 tahun, dalam membantu juga menyampaikan informasi kepada masyarakat Pak? Informasi seperti apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi ancaman karhutla ini Pak?
2: Ya, baik. Jadi kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya khusus kepada RRI, ya, umumnya kepada rekan-rekan media, karena kami sangat terbantu. Jadi di Sanggau ini bukan hanya karhutla, ya. Jadi ada banting sor, ya, banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Dan selama ini memang kami sangat terbantu, ya, oleh khususnya RRI, ya,

0: Jadi informasi itu termasuk juga terkait pencegahan, karena kita memang diminta untuk melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan. Karena kita sama-sama pahamilah namanya bencana ini memang tidak bisa kita rencanakan, ya ini namanya bencana alam ya, terjadi bisa kapan saja. Sehingga hubungan kami dengan RRI ya sangat intens ya untuk mendapat informasi, termasuk informasi yang kami tidak bisa jangkaui ya, seperti di daerah-daerah yang internetnya terganggu ya, tidak ada sinyal ya, apalagi khusus di daerah perbatasan, dan ini saat isu internasional ya, Indonesia mengekspor asap ke Malaysia ya. Nah, ini perlu juga mungkin sebagai masukan untuk RRI ya, agar dapat menginformasikan ini, mungkin didengar juga oleh saudara kita, tetangga kita yang ada di sepanjang perbatasan. Jadi intinya bantu sekali dengan RRI. Moto RRI itu sekali di udara tetap di udara. Nah, memang terwujud lah, kami rasakan itu sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Terakhir Pak, sebagai closing statement, apa pesan dan juga himbauan BPBD Kabupaten Sanggau kepada seluruh masyarakat terkait juga dengan kondisi karhutla saat ini, khususnya juga kepada pendengar ataupun warga yang berada di wilayah rawan kebakaran agar bersama-sama mencegah meluasnya karhutla. Silakan Pak.
0: Baik, baik kepada semua pemirsa masyarakat Sanggau yang saya hormati dan saya banggakan. Kondisi Sanggau saat ini tidak baik-baik saja. Kita di status tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Sanggau ya, Pak Bupati Sanggau lah waktu itu sudah membuat edaran ya terkait dengan situasi tanggap darurat ini, karena pemerintah itu tetap konsen terutama untuk masyarakat terkait kesehatan ya. Jadi dimohon kepada masyarakat, yang pertama jangan lakukan kegiatan di luar ruangan, karena kualitas udara ini sampai saat ini masih di merah ya. Ini juga yang kedua, selanjutnya terkait dengan masyarakat juga agar berhati-hati, waspada terkait dengan baik itu dengan api ya, terkait itu membakar sampah ya, apalagi membuka lahan ya, ini kita waspadai. Pemerintah tidak melarang ya, tapi dengan kondisi seperti ini ya dibatasi sementara, jangan dilakukan dulu karena ini super El Nino ya, kondisinya cukup panjang dan diprediksi BMKG itu sampai akhir tahun 2026 ini. Jadi report kami, semoga masyarakat itu tetap sehat ya, tetap apa namanya menjaga lingkungannya sehingga kejadian kebakaran lahan ini tidak terjadi lagi ya, karena kita juga sama-sama nanti kalau terjadi kebakaran menghirup udara asap ini kita sama-sama. Jadi, mari kita sama lakukan pencegahan sejak ini.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Rizwandi kembali. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Rizwandi untuk kedepannya. Apa langkah ataupun inovasi yang ingin dilakukan RRI Sanggau ini untuk memperkuat perannya sebagai media publik dalam edukasi dan juga bagaimana masyarakat tidak hanya mengetahui adanya bencana tetapi juga mampu mengambil tindakan yang tepat Pak, dan juga pesan untuk semua pendengar untuk selalu mendengarkan RRI Sanggau. Silakan.
2: Siap. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua pihak ya, kepada stakeholder dan lain sebagainya yang sudah memanfaatkan RRQ untuk menyampaikan informasi, juga kepada para pendengar kita di seluruh Kabupaten Sanggau, terima kasih sudah memanfaatkan RRI ya sebagai teman, sebagai hiburan dan yang lain-lain ya, karena memang RRI tepat 11 September besok sudah berusia 81 tahun secara nasional ya. Walaupun mungkin di Kabupaten Sanggau ini baru tahun kalau nggak salah 2012 ya, SP-nya 2009 berdiri ya. Tetapi dengan usia yang 81 tahun itu saya kira sudah cukup matang. Tetapi yang jelas Mbak Cika, kita tetap menerima kritikan, saran dari para pendengar kita untuk terus kita bisa berbenah diri ya. Tidak ada yang sempurna, semuanya akan terus berubah, kita harus update ya setiap hari, baik pengetahuan dan sebagainya, baik teknologi ya. Jadi kita terus berbenah ya, terus berbenah ke depannya, dan kita RRI tidak anti kritik. Silakan para pendengar, para stakeholder yang ingin memberikan masukan, kritik, silakan ya. Tentunya untuk kebaikan RRI, untuk kemajuan RRI ke depannya, agar memang RRI ini benar-benar bermanfaat,
1: amin,
2: berdampak ya, seperti visi misinya RRI itu adalah terpercaya, berdampak dan menginspirasi. Bagaimana RRI itu bisa menginspirasi masyarakat ya, merubah perilaku dari yang tidak baik ke yang baik, yang meningkatkan motivasi dan lain sebagainya. Itu yang kita akan terus lakukan Bu Cika. Jadi RRI itu kita harapkan semua penyiarnya juga ramah-ramah, semua reporternya dan yang lain penuh senyum melayani masyarakat, karena kita sebagai pelayan ya, pelayan informasi
1: ya,
2: jadi kita akan terus berbenah. Kita tidak anti kritik, silakan yang mau kasih kritik ya. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua stakeholder, pendengar ya, untuk Dirgahayu RRI yang ke-81 ini. Itu
1: baik.
2: Bucika.
1: Terima kasih Pak Riswandi. Pada akhirnya teknologi yang paling canggih tidak selalu menjadi teknologi yang paling berguna ketika krisis terjadi. Yang paling penting adalah adanya saluran komunikasi yang dapat dipercaya, mudah diakses, cepat dan mampu menyampaikan pesan yang dipahami masyarakat. Radio memiliki semua modal tersebut, yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan untuk mengubahnya dari media informasi menjadi alat penyelamat jiwa. Terima kasih Pak Riswandi dan juga Pak Budi kesempatannya pada kesempatan pagi hari ini sudah memberikan motivasi, edukasi kepada masyarakat. Semoga saja kita selalu sehat, selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Ina.
1: Baik, demikian pendengar dialog menyapa hari ini, memastikan Sanggau hari ini semoga segera sehat, dan bagaimana memaksimalkan radio untuk mitigasi bencana. Semoga nanti kita dapat jumpa lagi edisi berikutnya. RRI Sanggau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Baik, dengan demikian Sanggau Menyapa edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Kami masih akan update informasi-informasi terkini untuk Anda. Edisi hari ini kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola konsumsi informasi melalui berbagai platform. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi Radio Republik Indonesia untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini juga mengatakan arah perkembangan penyiaran saat ini berbeda dibandingkan 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Menurutnya, era digital telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan termasuk dunia penyiaran. Ia juga menilai salah satu tantangan terbesar di era digital adalah hilangnya batas-batas geografis dan juga batas waktu dalam penyebaran informasi. Dan perubahan tersebut juga membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai wilayah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kusnaini juga mencontohkan pada masa lalu berita dari luar negeri umumnya baru dapat diketahui masyarakat melalui siaran pada hari berikutnya. Namun, dikatakannya perkembangan teknologi digital memungkinkan informasi dari berbagai belahan dunia disampaikan dan diakses masyarakat secara langsung. Dan juga pendengar, kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya. Kami juga masih akan hadir dengan informasi bersama Anda dengan informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Pendengar, hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC kerap menjadi solusi utama pemerintah untuk mengatasi kekeringan ekstrim dan polusi udara di musim kemarau. Proses dan ini dilakukan dengan menyemai bahan kimia seperti garam penyemaian atau zat higroskopis lainnya ke dalam awan potensial. Meskipun bertujuan baik untuk memicu presipitasi, paparan langsung dari air hujan buatan ini juga tetap menyimpan beberapa resiko kesehatan bagi manusia yang perlu diwaspadai. Resiko utama berasal dari kandungan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam proses penyemaian awan. Saat hujan turun untuk pertama kalinya setelah penyemaian, air membawa sisa-sisa zat kimia serta partikel polutan yang melayang di udara. Dan kontak langsung antara kulit dengan air hujan buatan yang pekat ini dapat memicu reaksi iritasi kulit seperti ruam, gatal-gatal hingga peradangan, terutama bagi individu yang memiliki kulit sensitif atau riwayat alergi. Selain masalah kulit, pendengar, air hujan buatan berisiko menimbulkan gangguan pada sistem pernafasan. Tetesan air yang membawa partikel kimia halus dan polutan berlarut ini juga dapat terhirup saat seseorang berada di luar ruangan tanpa pelindungan. Hal ini juga berpotensi mengiritasi saluran pernafasan, memicu batuk, sesak nafas, hingga memperburuk kondisi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang terpapar uap air hujan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Banyaknya baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
2: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Pendengar, asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam kesehatan warga, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Merespon kondisi tersebut, Muhammadiyah bersama sejumlah lembaga membentuk posko One Muhammadiyah One Respon atau OMOR sebagai pusat penanganan dampak kesehatan akibat karhula. Disampaikan Kepala Sekretaris Posko OMOR Tri Atmaja Budi, di pemeriksaan kesehatan, Posko OMOR juga menyediakan layanan oksigenasi secara gratis bagi warga maupun petugas yang mengalami gangguan pernapasan setelah melakukan pemadaman di lokasi hotspot. Karena pendengar, hingga saat ini 8 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Posko OMOR sejak layanan telah dibuka. Ia menyampaikan layanan di Posko OMOR didukung tenaga medis dari RSUD MTH Jaman Sanggau dan tenaga kesehatan dari Puskesmas di Kecamatan Kapuas. Dan dukungan tersebut diberikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga maupun petugas yang terdampak paparan asap karhutla. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Terima kasih pendengar, demikian informasi yang baru saja Anda simak. Semoga informasi tadi bisa melengkapi informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya akan bersama Jackie menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau saat ini. Terima kasih masih stay bersama kami di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sangkau. Dan saat ini edisi untuk hari ini pendengar Kamis 10 September 2026 bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Sangkau siang ini akan menjanjikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda dengan sejumlah informasi nantinya. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita saat ini dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, kita kembali setelah yang satu ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
2: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam kesehatan warga, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Merespon kondisi tersebut, Muhammadiyah bersama sejumlah lembaga membentuk posko One Muhammadiyah, One Response, OMOR yang sebagai pusat penanganan dampak kesehatan akibat karhutlah. Dan Tri juga menyebut sebagai apa namanya kepala sekretariat posko OMOR, selain pemeriksaan kesehatan posko OMOR atau OMOR juga menyediakan layanan oksigenasi secara gratis bagi warga maupun petugas yang mengalami gangguan pernapasan setelah melakukan pemadaman di lokasi hotspot. Sehingga saat ini 8 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di posko OMOR sejak layanan tersebut dibuka. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok gak radio din. Ngoping, Bedah Bol, WRRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedah Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis.

0: Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya. Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kecamatan Kapuas menyalurkan bantuan air bersih ke pesantren Hidayatullah di Desa Penyaladi, Kabupaten Sanggau. Ketua MABM Kecamatan Kapuas Abdul Kadafi Saputra menyampaikan penyaluran tersebut dilakukan sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan air para santri. Ia juga menyebutkan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama MABM Kapuas Yonip TP833 Garing Bumi Daranante dan BPBD Kabupaten Sanggau. Bantuan diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan dasar pesantren di tengah kondisi kekeringan. Informasi ini juga berdengar sekaligus menyukupkan di musik dan informasi. Nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan juga persiapannya udah cukup seperti sejauh ini. Gimana sih? Ya, pastinya kalau itu dari Gimbal sama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Ya, membuat diri tepat. Ya, pastinya senang.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasih Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar yang disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan untuk saat ini pendengar di Sabang Merah dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra.

Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau Saden ini, dan tadi baru saja untuk Sanggau di dan Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami juga kembali menyampaikan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau. Hingga akhir tahun dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat di Sanggau ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin, mengatakan perbandingan data sementara hasil panen hingga April 2026 dan ketersediaan stok bulog menunjukkan pasokan beras masih aman. Dan Kubin menyampaikan ketersediaan beras juga didukung oleh stok yang disiapkan Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengungkapkan Bulog memastikan pasokan beras untuk Kabupaten Sanggau hingga Desember 2026 dalam kondisi cukup. Dan menurutnya selain ketersediaan stok, pemerintah mekanisme pasar juga tetap berjalan dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Beras juga dipastikan tetap tersedia di pasar sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan tersebut. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar kita akan kembali dan dengarkan program acara di Ragam Budaya. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program acara edisi hari ini. Seperti biasa, kembali mengundang Anda di layanan telepon ataupun di pesan singkat atau di WhatsApp kami, karena kita kembali di program acara Ragam Budaya. Kita kembali di layanan telepon yang sudah tersambung begitu. Halo, Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Jeky.
0: Oke, baik, terima kasih. Apa kabar nih, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Bang Jeky.
0: Cuaca pun sudah mulai agak ini ya, Mbak ya?
1: Iya, agak cerah nih, Bang Jeky.
0: Oke, baik, silakan.
1: Semoga seterusnya cerah dan anak-anak sekolah cepat
0: Betul. Ya.
1: Okay. Oh ya, Bang Jeky, mengucapkan selamat ulang tahun RRI.
0: Terima kasih.
1: Yang 83, semoga karyawan-karyawati sehat selalu. Semakin jaya di udara, semakin maju.
0: Yang 81.
1: Ya, ke 81 kan.
0: Ya.
1: Semoga semakin jaya di udara selalu.
0: Oke.
1: Karyawan-karyawati sehat selalu juga, Bang Jeky.
0: Baik, terima kasih.
1: Makin sukses selalu ke depannya, Bang Jeky.
0: Amin.
1: Ini lagunya apa yang lagi dengerin, Bang Jeky?
0: Ayo, apa lagunya?
1: Sambal Kemangi, ya, Bang Jeky. Sambal Kemangi.
0: Sambal Kemangi.
1: Iya, dari Rahayu Sabrina.
0: Sambal
1: Kemangi.
0: Kemangi. Ya. Sambal Kemangi dari
1: Rahayu Sabrina.
0: Rahayu. Rahayu ya. Atau ini apa namanya? Vela Zulfia.
1: Rahayu Sabrina bunyinya.
0: Rahayu ya.
1: Iya.
0: Taruh. Rahayu Sabrina. Ya. Oke, okay, ada ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Salamnya dirangkul jadi rasa macam macam kecuali gitu dan lu ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Bang Jeky, selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu kami keluarga tercinta.
0: Terima kasih kembali, selamat siang, selamat beristirahat juga. Mbak Meti, terima kasih. Lanjut lagi yang berikutnya. Ada siapa lagi? Halo, Ragam Budaya.
2: Halo, Ragam Budaya. Selamat siang, Bang Jeky.
0: Selamat siang kembali juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Orang Belangin nih, Bang Jeky.
0: Orang Belangin. Siapa nih?
2: Pak Belalang.
0: Oh, Pak Belalang. Oke, baik. Pak Belalang sehat ya?
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Oke, baik. Silakan Pak Belalang.
2: Lagu masih dapat ya?
0: Masih, ya. Silakan.
2: Kalau boleh minta ini, kita harus itu. Yang dari Jambi itu, Minta Kawin tuh judulnya.
0: Minta Kawin ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Bagus lagi, enak tuh didengar lagunya.
0: Minta Kawin, siapa yang nyanyinya? Oh, lagu Jambi.
2: Ya, daerah Jambi itu, dari daerah Jambi.
0: Minta Kawin. Oke, okay, ada nih. Ha.
2: Salamnya kita rangkul semua ya dari A sampai Z.
0: Buktinya siap. Amin. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya lagi. Halo, Ragam Budaya.
3: Siang, Ragam Budaya. Apa kabar, Bang Jeky?
0: Oke, kabar baik, sehat. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan adik angkat Bang Jeky.
0: Adik angkat siapa nih?
3: Cucu Ai.
0: Mola ya. Mola, silakan Mbak Mola, sehat ya.
3: Sehat. Hari ini mending dari kemarin. Baru sembuh batuknya.
0: Oh gitu. Oke, siap. Silakan.
3: Lagunya Sakaketi.
0: Sakaketi.
3: Dari Dedi Kempot.
0: Sakaketi. Oke, Dedi Kempot ya. Oke.
3: Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu semua penggemar, penyiar.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Buat Bang Jeky kopi panasnya aja.
0: Siap.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga. Terima kasih Mbak Mola di Simpang 4. Oke, okay, lanjut lagi. Halo, Ragam Budaya. Halo. Halo. Ini Mak Gunawan atau siapa nih? Mak Gunawan, halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Waduh, terputusin. Oke, kalau oh ya dicoba lagi ya. Ha. Baik. Halo, Ragam Budaya. Halo. Halo. Aduh.
1: Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar nih, Hama Gunawan?
1: Puji Tuhan sehat Bang Jek.
0: Oke, ha. Tengah nugal ini ya. Waduh. Halo. Halo. Ma Gunawan, ini suaranya enggak kedengaran. Ah, halo. Halo. Halo. Ah, silakan Ma Gunawan. Halo. Halo. Oke, nampaknya gangguan. Baik, kita tahan dulu ya. Kita akan kembali nanti berhibur dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda yang direquest dari pendengar kita di program acara Ragam Budaya.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, Anda masih bersama kami Pregara di program acara Ragam Budaya. Berikutnya silakan untuk bergabung kembali di 085753810365. Halo Ragam Budaya.
1: Halo Bang Kiki, Ragam Budaya.
0: Makasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Masih dapat lagu Bang?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Kasih tahu enggak Bang ya?
0: Dengan siapa ini?
1: Enggak, tahu enggak ya? Bang Kiki Paya, menolam orang Paya ya?
0: Dengan siapa ini Mbak?
1: Tebaklah.
0: Wah, kalau tebak nanti lalu habis waktu pula nanti.
1: Kalau Bang Eko tahu dia.
0: Saya masih belum hafal begitu.
1: Yuni, Bang.
0: Oh, Mbak Yuni. Oke, Yuni. Di mana ini Mbak Yuni?
1: Di Landa. Di Landa.
0: Oh, Landa. Oke. Silakan Mbak. Mbak Yuni, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Abang juga kabarnya?
0: Sehat. Di sini sehat, cuaca juga masih berkabut begitu.
1: Oh ya, sama di sini Bang. Nah, anak pada libur semua sini, belum masuk sekolah.
0: Oh gitu. Oke.
1: Cantik lagu tadi itu Bang, meminta kawin dia Bang.
0: Iya kan. Itulah. Oke, dari Pak Belalang.
1: Minta kawin lagi.
0: Kenapa?
1: Itu mau jadi tidak minta kawin lagi.
0: Siapanya minta?
1: Kalau Bang Kiki minta kawin lagi kan susah.
0: Oke.
1: Janda Bang Jurau.
0: Betul. Lakan.
1: Nara Bang. Dapat aku Bang.
0: Apa lagunya?
1: Banyak-banyak tadi udah diingatkan. Jadi lagu minta kawin tadi diingatkan. Jadi lupa lagu. Apa ya? Hawaii. Hawaii.
0: Hawaii dari?
1: Ya. Itu nggak tahu sih Bang penyanyinya.
0: Siapa pula?
1: Nggak tahu penyanyinya itu Bang. Hawaii.
0: Ayo.
1: Siapa yang ceweknya tuh kok nggak salah nama Cynthia?
0: Cynthia.
1: Ya, Cynthia sama siapa cowok tuh yang nggak tahu namanya Bang.
0: Lagu daerah mana ini?
1: Nggak tahu juga sih Bang daerah mana. Pokoknya Hawaii lah. Jadi dipinta tuh.
0: Oh iya ada nih ada.
1: Ya Bang Kiki kan tanya sama saya nggak tahu daerah mana tuh Bang.
0: Kan yang merequest lagunya kan Mbak Yuni bukannya saya.
1: Saya pun nggak tahu Bang daerah mana.
0: Oke.
1: Saya sama-sama nggak tahu Bang.
0: Tapi lagu daerah begitu Ada lagi?
1: Tapi penyanyi tadi siapa Bang?
0: Sudah ada nih.
1: Oke, salamnya kita aku aja Bang ini dari SPD.
0: Oke.
1: Ini Bang, kalau Mbak Cika kalau enggak ada penyanyi enggak diputar tuh Bang.
0: Kenapa?
1: Mbak Cika enggak ada penyanyinya enggak diputar.
0: Iya kah?
1: Iya, katanya penyanyinya enggak dapat lagunya.
0: Iya, harus ada lagu, harus tahu ini, apa penyanyinya, siapa yang nyanyinya begitu.
1: Oh iya, betul tuh Bang. Itu aja Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Baik, abangnya terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, baik. Dengan Mbak Yuni begitu ya. Dan pendengar masih kami tunggu nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan warta siang yang mana nanti akan dibacakan langsung oleh Ibu Wakil Bupati Sanggau begitu ya, Ibu Susana Herpena. Oke, kita lanjut lagi. Halo, Ragam Budaya. Halo.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, baik, terima kasih. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Dato Uban.
0: Dato Uban. Oke, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke.
2: Lagunya Sukses Menanam Sawit.
0: Sukses Menanam Sawit. Banyak sawit kan nih?
2: Iya.
0: Bentar ya. Sukses Menanam Sawit. Oke, dari oke ada nih.
2: Ada.
0: Ada.
2: Itu aja yang lain kita rangkul aja.
0: Siap.
2: Apa Yang hanya terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Oke, dengan ini ya, kakek siapa tadi ya? Kakek Uban. Oke, lanjut lagi, silakan. Halo, Ragam Budaya. Halo.
3: Kakek Uban. Oke, lanjut lagi, silakan. Halo, Ragam Budaya.
4: Halo, Ragam Budaya.
3: Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo. Terima kasih. Apa kabar, mau kenalan?
4: Halo, Ragam Budaya.
0: Halo, halo. Mama Gunawan.
3: Iya, halo. Terima kasih.
4: Iya.
0: Apa kabar? Ini feedback ini.
4: Puji Tuhan,
0: coba
4: sehat.
0: Radionya tuh dijauhkan atau gimana begitu?
4: Iya, iya, saya mau turun dari pondok nih.
0: Oke.
4: Okay. Iya, iya, iya, iya. Masih dapat judul?
0: Lagunya apa?
4: Lambaikan
0: Lambaikan sapu tangan.
4: Iya.
0: Oke, okay, heeh.
4: Dari Bu Joy.
0: Sapu tangan siap.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Bang Jeki.
0: Ya.
4: Boleh tanya?
0: Tanya apa nih?
4: Intikong.
0: Hah? Kenapa? Apa tadi?
4: Dari Intikong dalam lagi.
0: Masih di sana stasiun relay.
4: Oh, masih. Itu aja ya Bang Jeki.
0: Oke, siap.
4: Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas.
0: Okay.
4: Semangat terus ya,
0: Eri
4: Senggau.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga Mama Gunawan di apa namanya di Lemur ya. Oke, lanjut lagi. Aduh, sayang sekali terputus. Baik, bisa dicoba lagi untuk bergabung. Oke. Okay. Untuk merequest lagunya. Halo.
5: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang kembali juga. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Kakung di Budaya.
0: Mbak Kakung. Sehat ya, Mbak Kakung?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik, silakan Mbak Kakung.
5: Lagunya masih bisa, Bang?
0: Bisa. Lagunya apa?
5: Lagunya kalau masih bisa, judulnya Hujan Deres dari Sony Joss.
0: Hujan Deres?
5: Ya, dari Sony Joss.
0: Oke, baik.
5: Sapa dan salamnya untuk sang penyiarnya dan untuk semua pendengarnya, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin, amin.
5: Untuk apa, selamat tugas sampai tuntas dan
0: Oke, siap. Terima kasih dengan Kakung, Mbak Kakung. Oke, baik. Yang berikutnya lagi silakan untuk bergabung kembali ya. Merequest. Kalau tidak ada kita tahan dulu. Kita akan kembali dan bergoyang dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami dan kita akan dengarkan lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan dan di request dari pendengar kita. Dan seputar informasi, pukul 13 nanti kita akan dengarkan warta siang yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sanggau, yaitu Ibu Susana Herpena nanti.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mungkin untuk segmen terakhir begitu ya, kita akan cek lagu di ini ya, lambaikan sapu tangan ya.

dan mungkin ada yang mau bergabung atau kita playkan lagu yang ditampung begitu ya, karena sesaat lagi menjelang pukul 13 kita akan dengarkan warta siang di mana yang akan dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sanggau yaitu Ibu Susana Herpena nantinya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap.

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Berpusah atau melaku ke dikumayah, Jacob Ransal.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: itu kita melihat ada lebih, akan lebih sedikit untuk lahan-lahan pertanian. Sedangkan potensi yang ada sudah saya sampaikan tadi bahwa di Desa Nekan itu ada banyak potensi termasuk di sektor perkebunan.
1: Kita sediakan ini sebanyak 500 paket yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir premium, minyak goreng premium 1 liter. Tujuan dari kegiatan ini adalah
2: Wakil Bupati Warta Siang ya, Rabu 9 September 2026 kami hadirkan buletin khusus dalam rangkaian Hari Radio ke-81 bersama saya Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena.

0: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti kendala pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa yang terkendala status kawasan hutan. Ia menjelaskan, dari 49 titik jaringan listrik yang masuk ke Kabupaten Sanggau, beberapa di antaranya belum dapat dieksekusi karena persoalan perizinan kawasan. Wilayah tersebut di antaranya yaitu Desa Palapasang, Desa Raut Muara, serta satu dusun yang berada di kawasan hutan produksi. Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, terutama untuk pembangunan fasilitas dasar bagi masyarakat. Ia menilai pembangunan jaringan listrik tidak semestinya terhambat hanya karena berada di kawasan hutan. Untuk mempercepat realisasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Sanggau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau guna mencari solusi atas pengelolaan kawasan tersebut. Hendrikus Engki juga telah berkoordinasi dengan pimpinan PLN di Kabupaten Sanggau agar jaringan listrik dapat segera dinikmati masyarakat pada tahun ini. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pembangunan fisik di Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau terhambat karena penetapan status kawasan hutan. Saat ini 95% dari total luas wilayah Desa Nekan masuk dalam kawasan hutan lindung.
1: Tercatat total luas wilayah Desa Nekan mencapai 9.742 hektar. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 733 tahun 2014, sebagian besar wilayah tersebut berstatus kawasan hutan. Kepala Desa Nekan, Tibisius Sanusi, menjelaskan kawasan hutan terdiri dari hutan lindung seluas 2.431 hektar, hutan produksi 2.434 hektar, dan hutan produksi terbatas seluas 4.517 hektar. Sementara itu, areal penggunaan lain hanya sekitar 460 hektar. Menurut Sanusi, lahan yang berstatus areal penggunaan lain selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian dan pemukiman. Wilayah pemukiman tersebut mencakup 6 dusun yang berada di Desa Nekan.
2: Dengan melihat hanya 460 hektar yang dibagi menjadi 6 dusun, yang kita juga bagi untuk kawasan pemukiman, di situ ada sekolah, di situ ada gedung-gedung pertemuan umum atau pemukiman warga, tentu kita melihat akan lebih sedikit untuk lahan-lahan pertanian. Sedangkan potensi yang ada sudah saya sampaikan tadi bahwa di Desa Nekan itu ada banyak potensi, termasuk di sektor perkebunan ada karet, ada lada, bahkan sekarang ada sawit. Tentu ini sangat berpengaruh, berdampak kepada masyarakat. Kita punya potensi tapi tidak bisa mengembangkan. Tidak mungkin juga masyarakat hidup hanya mengandalkan hanya untuk menjaga hutan.
1: Penetapan kawasan hutan yang menyisakan 4% luas total wilayah Desa Nekan tersebut, kata Sanusi, menjadi kendala bagi pemerintah desa dan masyarakat, khususnya petani, dalam mengembangkan potensi wilayahnya, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian, dan pengembangan perkebunan. Jang Rangga melaporkan.
0: Ratusan paket sembako murah yang disediakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat ludes di serbu warga Kabupaten Sanggau. Operasi pasar murah tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
3: Banyak 500 paket sembako murah yang digelar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat ludes diserbu warga di halaman kantor PKK Kabupaten Sanggau. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Alexander, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Ia menjelaskan menjelaskan setiap paket berisi beras premium 5 kg, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual dengan harga lebih terjangkau, selisih Rp30.000 dari harga pasaran. Ia menambahkan, operasi pasar murah ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.
4: Dalam hal ini bekerjasama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat. Jadi juga ada Ibu Ketua TPPKK Provinsi dengan Ketua TPPKK Kabupaten Sanggau melaksanakan kegiatan operasi pasar. Yang kita sediakan ini sebanyak 500 paket yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir premium, minyak goreng premium 1 liter. Tujuan dari kegiatan ini adalah terkait pengendalian inflasi. Dengan kegiatan ini kami harapkan masyarakat sekitar mendapatkan harga barang sembako dengan harga murah.
3: Operasi pasar murah diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Wulandari melaporkan.
0: Polsek Antikong membangun sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kemarau panjang. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring mengatakan sumur bor tersebut dibangun di Dusun Semanget, Desa Semanget, Kecamatan Antikong dengan kedalaman sekitar 20 meter. Sumur bor telah menghasilkan aliran air tanah dan sudah bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikatakan pembangunan sumur bor dilakukan karena kemarau panjang menyebabkan sumber air masyarakat mengalami penurunan debit. Penyediaan sumber air bersih menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Kapolsek Antikong meminta agar masyarakat menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Wakil Bupati, demikian rangkaian warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kami nyampaikan berita utama. Pembangunan di Desa Nekan terkendala hutan lindung. Masyarakat serbu gerakan pangan murah tim penggerak PKK. Wakil Bupati, saya Susana Herpena, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, mewakili redaksi Radio Republik Indonesia. Terima kasih, selamat siang.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sabah Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Enak banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program acara Pro Dandu. Dandut adalah kita kembali di Radio Republik Indonesia Sangkau. Kita kembali, silakan nanti untuk bergabung seperti biasa dengan lagu-lagu kesayangan Anda di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar, dan masih bersama saya Jackie di Meja Sar. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Silakan untuk bergabung seperti biasa merequest lagu-lagu kesayangan Anda di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih Ai Kepo. Ya,
2: betul, sama Ai Kepo di.
1: Sehat ya Ai?
2: Alhamdulillah sehat nih, mau nubuk nubuk di ladang nih.
1: Ya kah Ai? Oke, siap Ai ya. Lanjut Ai.
2: Lagunya buat cewek ya. Lagunya Kepai Kepai.
1: Kepai Kepai.
2: Kepai Kepai.
1: Itu lagu daerah itu kalau enggak salah.
2: Pingin rasa dengar lagu itu. Pingin rasa dengar lagu itu.
1: Lagu daerah itu kalau di ragam budaya masuk dia.
2: Ya. Aduh. Kalau dia. Apa lagu lagu judul lagu?
1: Ayo. Koti ayo ini.
2: Ini ya.
1: Ayo.
2: Punya
1: Apa nih?
2: Enggak punya rokok.
1: Enggak punya rokok?
2: Enggak punya kopi. Putus cinta itu lucu lagunya.
1: Putus cinta.
2: Rokok, putus kopi. Putus rokok, putus kopi lagunya.
1: Putus rokok. Putus kopi.
2: Kopi.
1: Sedap ya.
2: Lengkap.
1: Sejam memang lengkap.
2: Jangan
1: tuh.
2: Jangan putus cinta lah, kasih
1: cinta lah. Ada lagunya, ya siap.
2: Kan ada yang ngomong
1: ya
2: lagunya. Salamnya untuk apa, Bang Kering ini?
1: Jackie di sini.
2: Salamnya pertama-tama pada Bang Jackie yang ditugas putar. Semoga sehat selalu.
1: Ya.
2: Abu Kocai, Bang Dendi dan Dara Kepuas. Kak Long. Terus Mbak Miati, Kakek Uban, Bang Widi, dan Bang Eko dan Mbak Juli, Bibi Yul. Okay. Anda lupa dengan persialnya untuk Mama Boboy itu masuk ke Mama Boboy.
1: Mama Boboy.
2: Tangga Mama Boboy ini.
1: Itulah.
2: Ada lagunya Bang?
1: Ada lagunya, siap.
2: Ya, terima kasih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat terus Ai Kepo. Lanjut lagi di belakang Ai Kepo untuk bergabung kembali seperti biasa ya. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, halo, halo, halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana nih? Suaranya enggak kecil nih.
3: Adik Ai Kepo.
1: Siapa tuh? Adik Ai Kepo.
3: Ada. Itu kata Mbak Dini, adik Ai Kepo katanya.
1: Siapa nih?
3: Sudah, ada Maan.
1: Oh, rupanya ini siapa? Putra Maya. Waduh. Oke, sehat ya?
3: Puji Tuhan, cuma yang sehat belum bisa aja.
1: Kenapa?
3: Hujan belum turun.
1: Hujan apa?
3: Hujan belum turun.
1: Oh, di sana hujan guntur?
3: Hujan belum ada turun, geng.
1: Kenapa? Oh gitu. Terus?
3: Lagunya Aikepo tadi. Yang Aikepo putus rokok, putus kopi.
1: Terus?
3: Yang aku ini seling bambu ya.
1: Seluring bambu?
3: Seling bambu, yang cewek ya.
1: Seling bambu, siap.
3: Salam-salamnya untuk Boboy, Mr. Jin di Padang, Bunda Esti, Mama Gunawan, Mama Gunawan yang tadi putus tadi mungkin masih muda Mama Gunawan. Adik Yuli di Nopi di Simawang, Habis itu Bibi Yul di Standing. ada orang tetangga tuh di depan tuh. Sama kantin. Uju kepo tadi, ayu kepo atau abakku ayu kepo. Napa tetangga lu kepai ni bu? Ajar macam apa lagi ayu kepo? Ayu patah kaki, patah kaki. Untuk belalang di belakang tiga. Rezeki di rumah an.
1: Apa?
3: Udah rumah an.
1: Hei, gibayuh mak ante.
3: Oh, bayuh tu. Kapan mak ante ni?
1: Mati bengarom, mati malam.

0: Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Aikepo.
0: Aikepo lagi? Beda ya. Yang tadi
1: lah. Agaknya Aikepo yang di seberang nih.
0: Oh, Aikepo yang satu nih. Ini Aikepo dua ya.
1: Pokoknya Aikepo itu ada tiga, Bang.
0: Saya bikin
1: Ini Aikepo yang pertama beneran, ini yang persuan gua.
0: Ada KW-nya ya.
1: Masih dapat lagu kawan?
0: Lagunya lagu apa nih? Mudah-mudahan ada waktu.
1: Lagunya ikut Aikepo yang pertama
0: tadi ya. Oke, siap.
1: Pakai Bang Jeki kan Bang?
0: Iya, Jeki bukan Oprin.
1: Pakai Bang Jekinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Kita coba. Halo, Pro Dandut. Halo. Halo. Aduh, sayang sekali terputus ini. Kita coba lagi. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke,
2: Ini apa masalahnya nih?
0: Kenapa?
2: Enggak tahulah. Itulah gara-gara banyak betul lah kepo tadi itu.
0: Itulah.
2: Ini suara buku cai batu.
0: Banyak ai ini. Ada yang KW, ada yang ini asli.
2: Itulah gara-gara Aikepo tuh minta lagu apa nama lagunya tadi tuh? Putus kopi, putus rokok.
0: Betul.
2: Putus kopi, putus rokok, putus bini.
0: Ais, jangan.
2: Besok bawa ada makan gratis ya, Bang Yaki ya.
0: Mudah-mudahan adalah.
2: Adalah, tak kan ulang tahun radio tu tidak ada makan gratis.
0: Aman.
2: Kalau tidak ada makan gratis, sempat beres saja nanti tanggal 12.
0: Bolehlah. Apa tuh acara apa?
2: Ada deh.
0: Main sembunyi-sembunyi rahsia segala macam ini.
2: Jalu Bang Yaki suka cerewet, boleh mutar lagu batu karang ya.
0: Batu karang. Siapa yang mau makan batu karang?
2: Tajamnya karang.
0: Siapa makan batu karang nih?
2: Itulah. Orang-orang berarti orang itu pegawai RM Tekong ke Sanggola semua ya?
0: Kayaknya turun juga.
2: Mantap lah.
0: Yes.
2: Nanti kita yang jaga RM Tekong ya.
0: Boleh itu.
2: Kantornya yang jaga. Ininya dah tak degi dah. Sekarang dah banyak bertanya-tanya orang-orang.
0: Itulah.
2: Dengar aja radio, dah ada pengumuman Mbak Tasa di situ kan. Tak perlu bertanya Mbak Elsa. Pokoknya tinggal kenangan lah ya RM Tekong ya. Tahun ini kita tidak ada apa-apa lah lagi lah.
0: Itulah, mudah-mudahan
2: ini
0: ada.
2: Ini kita ada menumpang lah ya.
0: Ada perubahan lah nanti Mbak ya.
2: Nggak usah aja lah, dan sama-sama aja lah Bang Yaki. Nggak usah lah, pada perubahan biar aja lah Radio Sanggal. Lagunya Tajamnya Karang. Ya, salamnya terutama buat Bang Yaki lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Besok kalau makan gratis, jangan lupa bagi-bagi ya.
0: Di foto kirim ya nanti ya.
2: Kirim nggak? Kalau ada dapat amplop, boleh juga.
0: Wais.
2: Pagi. Buat segala ayah-ayah tadi itu. Semangat lah bergabung di Radio Sanggau. Kalau Mbak Isa sih kayaknya tidak serutin Radio Tekong. Karena Radio Tekong sih dikatakan setiap siaran ada muncul ini. Kadang kalau mood bagus kita gabung, kalau mood gak bagus kita gabung.
0: Gitu ya.
2: Ya begitulah kira-kira ya.
0: Oke,
2: buat Menjaki. Pokoknya saya selalu lah ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Kalau mau penyakit, boleh.
0: Apa tuh?
2: Penyakit angau.
0: Kacau.
2: Oke lah.
0: Ini 1-2 ajis ini.
2: Oke lah.
0: Betul.
2: Sebenarnya Mbak Isa udah ngantuk nih. Pengen bergabung juga ya. Jangan diputar tajamnya karang. Nanti udah bisa pulang ke Semeng. Pukul roboh jembatan Subang.
0: Malam-malam saya pulang. Nggak tahu. Mana mau kasih tahu. Nggak usah dikasih tahu. Pulang.
2: Oke, Bang Yaki. Terima kasih.
0: Siap.
2: Selamat siang, Dandut.
0: Baik.
2: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Oke. Mbak Elsa di Subang. Baik. Satu lagi ya. Halo, Pro Dandut.
3: Halo Bro Dandut, adalah kita Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih. Muncul ini. Ini dari depan ke atau dari?
3: Aku udah diundang nih.
0: Ya. Oh,

0: di depan. Waduh. Waduh, waduh, waduh.
1: Habis ngajakin jebakin kita, Bi.
0: Oh, gitu.
1: Udah siaran dulu lah.
0: Oke, boleh lah. Boleh. Oke.
1: Kita ngobrol sama Kak Cika nih.
0: Siap, Nah,
1: masih dapat jurunda nih.
0: Boleh nih kita tampung. Mudah-mudahan ada waktu kita flekan nanti dengan punya Mbak Elsa
1: tamu
0: nanti ya.
1: Tamu tak diundang ya.
0: Ais, lalu pas ya. Waduh.
1: Udah diundang tiba-tiba datang.
0: Betul lah. Itulah entah mimpi apa kata dia malam begitu.
1: Iya, enggak apa-apa sih. Apa ngisi waktu daripada baring-baring dun.
0: Betul. Jalan-jalan, refreshing begitu ya.
1: Teman-teman yang di RRI kan?
0: Ya ya, betul lah. Oke.
1: Selamat siang, semangat siang.
0: Siap.
1: Kita.
0: Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore juga. Oh ya, sudah ada 5 penelpon nih. Kita tahan dulu untuk penelpon berikutnya. Ingin bergabung, kita tahan dulu. Harap bersabar. Kita akan kembali dengan 2 lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami di program acara Dipro Dandut. Dandut adalah kita. Kembali setelah lagu yang satu, yaitu Putus Rokok, Putus Kopi. Waduh, lagunya memang pas ya. Nah, kita kembali setelah yang satu ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: nambah berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

8 dekade lebih, RRI mengudara, menjalin cerita, dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik. Silakan, Lanius.
6: Sorry, batik. Ini cuaca di mendung nih, Bang.
5: Kenapa?
6: Mendung nih di sebelah nih.
5: Oh, mendung.
6: Kayaknya mau turun hujan. Karena semalam juga hujan semalam.
5: Biarkan dia, gitu. Biarkanlah hujan. Itu lebih baik.
6: Iyalah, baguslah hujan biar di sini baik gitu ya.
5: Betul.
6: Ini dangdut dari Adnan GDI, Bung.
5: Ini dangdut?
6: Iya, ini dangdut dari Adnan GDI.
5: Dangdut Aan.
6: Nah, ini dangdut ya.
5: Aan GDI. Oke, ada nih. Ini
6: okay.
5: Mana nih?
6: Ya.
5: Ini dangdut. Oh ya, ada.
6: Oke, terima kasih. Selamat siang.
5: Baik, terima kasih kembali juga. Baik. Lanjut lagi yang berikutnya lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo.
7: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang, Bang Jackie.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini iKepo yang mana nih? Yang satu atau yang dua nih?
7: Nah, itulah tadi banyak sekali iKepo-nya itu.
5: Bikinkan i1, 2, 3 aja. Ini iKepo 1.
7: Kalau ya ini iKepo dari Blangin nih, Pak Blalang.
5: Pak Blalang, ya betul.
7: Oke. Okay. Lagu Abu Kota itu tadi itu, Bang Jeki.
5: Kenapa?
7: Bagus lagu Abu Kota itu tadi,
5: Sini Bambu. Itulah. Pasti joget ya.
7: Nah, ngomong-ngomong mesti dapat ya judulnya nih.
5: Masih ya, apa nih judulnya?
7: Nah, kalau tadi Bang Lenis mintanya lagu ini dangdut, kalau Pak Blalang minta lagu Radio Dangdut ya.
5: Radio Dangdut. Radio di Radio Dangdut begitu ya. Di Radio Dangdut. Ya.
7: Ada?
5: Ada.
7: Oke, salamnya rangkul semua aja ya Bang Jeki.
5: Oke, siap.
7: Buat Bang Jekinya selamat bertugas sampai tuntas. Selamat Amin. Sore.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Aduh, terputus pula ini. Oke, dicoba lagi silakan. Di 085753810365. Nanti setelah ini kita akan beralih ke SMS ataupun di chat WA begitu ya. Halo, Pro Dangdut.
8: Halo, pedangdut, dangdut adalah kita.
5: Oke, terima kasih. Ini dengan AI siapa nih?
8: AI Kepo juga.
5: Ini AI Kepo juga.
8: Gatuk Uban.
5: Gatuk Uban ya. Oke. Oke. Idenya sehat ya? AI?
8: Sehat.
5: Oke.
8: Ini kita minta request lagu Adila.
5: Adila.
8: Adila, Hujan Malam Minggu.
5: Janganlah, nanti enggak bisa saya ini jalan-jalan nanti. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ah, Hujan Malam Minggu. Kenapa?
8: Ya, Kak. Hmm? Utang atau utama yang ai susah senang, ai kepong, bocai, kakek Andin, Kak Long, belum Kak Long, Kak Juli, Manusu, Bang Pael, Bang Sam, kakek Ririn, Bah Kak Long, Kisah, ai patah hati.
5: Okay.
8: Mak Miyati, Mak Elsa, yang lain kita ngumpul aja dari A sampai Z. Terima kasih, Mak Jackie.
5: Oke, baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga ini. Baik, lanjut lagi di belakang Aikepo dengan Pak Uban, ya. Siapa lagi nih? Halo, Pro Dandut. Halo.
4: Halo.
5: Iya, halo. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Dengan Putra Galau.
5: Oh, Putra Galau. Waduh, muncul pula Putra Galau nih. Galau terus ya?
4: Iya, apa kabar Jeki?
5: Kabar baik, sehat. Ini dengan siapa nih? Saya jadi lupa ini.
4: Dengan Bang Darul.
5: Oh, Bang Darul. Oke, galau ya, yang selalu tanpa hari, tanpa waktu. Sedetik yeah. Galau terus ini.
4: Dapat lagu enggak?
5: Mungkin kita tampung nih. Apa nih?
4: Iya. Yeah. Lagunya Goyang Senggol.
5: Goyang Senggol. Jatuh ya.
4: Iya.
5: Oke.
4: Iya, Rian Kama Malik enggak
5: salah. Siap.
4: Dalam salamnya boleh enggak nih?
5: Boleh, silakan.
4: Salam buat Ngejeki, sehat selalu buat
5: Nyu. Amin.
4: Yang tadi barusan masuk apa tuh?
5: Siapa? Oh, ada Aikepo atau Uban?
4: Aikepo senang. Pak Uban. Buat Bang Henry, Kalung, Kandang, Ibu Melawi. Buat siapa yang simpang 4 itu siapa namanya?
5: Simpang 44 bola kalau enggak salah.
4: Cucu
5: Ai, Cucu Ai. Oh, Ai, Ai Pak Uban, kalau salah.
4: Cucu Ai.
5: Cucu Ai. Iyalah Mola,
4: Nah, salam buat Mola. Mama Yuni, Mbak Kakung, Bu Nusu, Sri, buat Bang Latu-Latu. Semuanya lah, ini lagi pilek nih.
5: Tadi oh gitu. Oke.
4: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut dan juga kita.
5: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat dengan Darul. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali dengan dua lagu berikut ini di program acara di Pro Dangdut dan Dokter Adalah Kita. Bagi yang dalam melanjutkan perjalanannya, semoga terhibur dan tidak ini ya, tidak ngantuk dan konsentrasi lah begitu untuk mengemudikan kendaraannya, baik roda 2 ataupun roda 4. Kita kembali setelah yang satu ini. Ini di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Eh bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Serem.
3: Abang. Tolong, Bang.
1: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
1: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
6: Coklat.
5: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
11: Baik, ada masih bersama kami di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ada beberapa SMS ini yang... Assalamualaikum, selamat siang Ica di... apa nih? Di Melawi, gabung ya. Putarkan lagu dari Ida Laila, Jangan Menangis Mama. Oh iya, Jangan Menangis Mama. Salam buat semuanya aja ya. Buat yang baca, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Kemudian yang berikutnya lagi, Pro Dandu, Dandut adalah kita. Selamat siang Bang Jeki dari Yuli di Sungai Mayang. Mau request lagu Revina Alvira, Rindu. Oke, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z aja. Terima kasih Bang. Oke, baik, terima kasih kembali. Kemudian Pro Dandu, Dandut adalah kita. Assalamualaikum, lagu termiskin di dunia, vokal Revina Alvira dari Abang Putra Segitiga, Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bang Jeki, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dandut, Dandut adalah kita ya. Pakai salam Abang Abed, kemudian Aikepo, Pak Belalang, Abang Madun, Abu Kocai, Ica, Eko, Mora, Kayu Lapis, dan lainnya ya, dari A sampai Z aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan itulah beberapa SMS yang sudah masuk ataupun di chat WA begitu.

0: Vivaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mel, Mel! Kita jadi pergi nggak nih?
2: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
3: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus!
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
2: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
2: Terserah.
4: Oh no.
5: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
6: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
5: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
6: Apa ya?
7: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami cukupkan di sini program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita, sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di program acara Sanggau siang ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada Dini. Nanti akan menyampaikan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Terima kasih pendengar dan tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

pendengar, nanti menjelang pukul 15 seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 Jakarta dengan Asta Cita. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengarkan informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Hari apakah? Kamis ya, 10 September 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional ya. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, di mana program ini nanti bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk di RRI Pontianak ya, RRI Pro 1 Pontianak, di mana nanti akan ada produksi dari RRI Makassar dengan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Lalu ada dari RRI Nabire, inovasi petani muda, RRI Palu, petani muda, harapan ketahanan pangan, dan RRI Singa Raja dengan petani melon secara modern di greenhouse ya. Untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena setelah itu juga nanti akan dirangkaikan berbagai informasi hingga di perpisahan bersama saya nanti ya, di hari ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik aman saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus

0: milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
0: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya, yang kita
1: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
0: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
1: Iya.
0: Bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
1: Iya, benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
1: Yeah.
0: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian.

0: pertanian. Diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
1: Sangat baik bagi pengembangan padi bioaktif di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
0: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
2: Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
5: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
6: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
7: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor Permintaan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
5: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
2: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
5: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah.

0: dan sampai jumpa. Tabi.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian.

0: ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
1: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
0: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul.
2: Iya.
0: Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
0: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
0: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya susah. Ya. Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali tangannya.
1: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
0: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
3: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
3: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
1: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
4: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
5: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
4: Betul.
5: Kota ya.
4: Betul.
5: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
4: atau telepon di 0213440096.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno Esos MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Universitas Tanjung Pura memperkuat pelestarian mangrove melalui edukasi.
3: Nah, dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan aktif untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove.
2: Perusahaan perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
4: Nggak mungkin, kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun,

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 10 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudena, inilah berita selengkapnya. Pelestarian hutan mangrove membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Fakultas Kehutanan Untan turut memperkuat upaya tersebut melalui edukasi, penanaman, serta riset keanekaragaman hayati mangrove di Kalimantan Barat.
1: Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak memperkuat upaya pelestarian mangrove melalui edukasi, penanaman, serta penelitian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Farahdiba, mengatakan pihaknya melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan aksi penanaman mangrove. Kegiatan tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.
2: Nah, dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan aktif untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove karena kami setiap tahunnya ada sekitar 500 orang mahasiswa baru yang siap untuk melaksanakan praktek karena terkait dengan mata kuliah dan mereka juga menanam di lahan mangrove.
1: Dalam jangka panjang, Fakultas Kehutanan juga melakukan penelitian terhadap keanekaragaman flora dan satwa, termasuk jenis mangrove khas, unik, dan langka di Kalimantan Barat. Farahdiba menilai, masyarakat Kuburaya yang memiliki kawasan mangrove terluas di Kalbar harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Upaya pelestarian tersebut membutuhkan sinergi akademisi, pemerintah, NGO, dan LSM, serta masyarakat. Dari sisi akademik, Untan berfokus pada edukasi, sementara terhadap aktivis yang menyebabkan kerusakan mangrove, pihaknya mendukung langkah tegas UPT Penegakan Hukum KLHK agar degradasi hutan mangrove dapat dicegah. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika ada yang melanggar, maka dikenai sanksi hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Wakil Bupati Sintang Florentius Roni mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Roni menerangkan jika ditemukan adanya korporasi yang sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah tugasnya hingga ancaman pidana maupun denda. Sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembakaran lahan oleh korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda miliaran rupiah.
4: Jadi nggak mungkin kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun, yang lagi kebun itu terbakar ada apa? Ya, jadi tapi kalau untuk kita menemukan sampai hari ini, sejauh ini, laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, yang kebun sawitnya lagi panen terbakar, itu kalau nggak salah perusahaan PT SDK ya.
3: Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan wajib menyiagakan personil serta peralatan pemadam kebakaran internal di area konsesi mereka. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni menambahkan, pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa, dan Satgas Karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan mengimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah.
5: Wakil Bupati Sintang Florentius Roni mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Roni meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah di tengah kondisi rawan kebakaran seperti saat ini. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
6: Kita menghimbau lah ke seluruh masyarakat apa yang menjadi himbauan Bapak Bupati untuk bagaimana seluruh masyarakat kita sama-sama mengantisipasi, bahkan untuk membakar, pokoknya dilarang membakar lah, bahkan untuk membakar sampah saja kalau bisa memang dalam waktu dekat ini jangan kita lakukan.
5: Roni menegaskan masyarakat sebaiknya untuk sementara tidak membakar sampah, mengingat kondisi saat ini yang dinilai membutuhkan kewaspadaan lebih terhadap potensi kebakaran. Roni berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dapat membantu pemerintah dan petugas dalam mencegah bertambahnya titik kebakaran di wilayah Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Sintang melalui penyaluran air bersih di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang pada Jumat besok.
7: Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah lingkungan permukiman, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor dan rencana penyaluran air bersih pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh Polri yang berada di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi mengatakan, penyaluran air bersih akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak keterbatasan air akibat musim kemarau.
8: Masyarakat Sintang, Kecamatan Sintang, terkhusus di Sintang Kota. Jadi kita akan melaksanakan pembagian air bersih. Rencananya kita melaksanakannya hari Jumat di depan SMP Pancasetya 2 di tempat sumur bor yang sudah kita resmikan kemarin. Silakan warga yang masih kekurangan air bersih bisa membawa baik galon ataupun bisa penyun kecil. Nanti akan kita distribusikan. Insya Allah airnya bersih, layak untuk digunakan untuk keseharian di perumahan.
7: Lebih lanjut, Kapolsek berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Program peremajaan sawit terus didorong untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun. Upaya ini juga dinilai strategis dalam menjaga pasokan sawit nasional dan mendukung kebijakan biodiesel B50.
1: Keterbatasan sumber daya manusia membuat BPDP membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program kelapa sawit di seluruh Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Yait Burhan Ibrahim mengatakan, BPDP hanya memiliki sekitar 160 orang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena itu dukungan DPRD, pemerintah provinsi dan kabupaten, Kanwil DJPP hingga KPPN sangat diperlukan agar program dapat berjalan efektif. Zaid menjelaskan, peremajaan atau replanting diperlukan untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
9: Ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan. Yang goalnya adalah apa? Kalau mereka melakukan peremajaan sawit, kemudian dampaknya yang tadinya mereka panen hanya di bawah 20 ton, dengan peremajaan insya Allah panennya bisa di atas 30 ton dengan bibit yang bagus. Itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kebun, berdampak pada perekonomian daerah.
1: Menurutnya, peningkatan produktivitas juga penting untuk menopang perekonomian nasional sekaligus mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan pencampuran biodiesel menjadi B50. Program peremajaan diharapkan menjaga pasokan dan stabilitas harga sawit sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai satu di antara eksportir sawit terbesar dunia. Hermanta melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
11: Ya, terima kasih rekan May di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap karena terjadi dan tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Melawi, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 11 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan dan udara kabur. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 797 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Untan perkuat pelestarian mangrove melalui edukasi dan riset. Perusahaan perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Apa kabarnya pendengar Anda di sore hari ini? Yang pastinya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga apapun yang sudah Anda kerjakan dari pagi hingga sore hari ini ya, semuanya berjalan dengan lancar. Nanti jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Bedabol untuk Anda ya, ini dengan judul Radio di Hati Generasi Kini. Ya, ini ada episode 34 pendengar ya, karena ini adalah spesial hari radio nih. Oke pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: Abel, beda cerita dalam obrolan.
1: Jinu.
2: Apa tuh?
3: Oh, ini teman Jinbet. Apa tuh?
4: Ini Pak Radio, tadi aku di pasar. Bagus gak ya?
2: Bagus nih.
3: Mbak Lekung ini lewat tampilan luar. Dari tampilan luar sih kayaknya bagus lah, bagus ya.
4: Ini Pak buat mamaku.
3: Oh,
4: minta tolong beritan radio. Dia jelek punya dia di rumah tuh.
2: Oh, sering dengar radio.
4: Selalu kuan ribu
3: ori poli.
4: Pengen dengar suara orang-orang di radio kan saya.
3: Iya,
4: itulah. Bagus kan?
2: Bagus sih.
4: Bagus. Nanti aku ceknya lagi.
2: Tidak bagus.
3: Mahal harganya, Pak.
2: Lumayan.
3: Soalnya waktu beberapa bulan lalu tuh pernah gak aku mau beli radio tuh, Pak. Cuma harganya lumayan mahal kok sekarang.
4: Iya
3: kan? Ratusan ribu, Pak. Dulu kan kalau besar nih mungkin 50 ribuan,
4: iya,
3: di zaman-zaman dulu. Sekarang udah mahal loh, Pak.
4: Hampir 200 tadi.
3: Hampir 200. Iya, iya.
4: Tapi barang ini 200 ribu. Tapi manfaatnya besar kan.
3: Iya.
2: Kayak mama, informasi kan.
4: Malah nyuruh aku belinya. Karena mamaku tuh kalau udah pagi-pagi selalu dia hidupkan radio dengar informasi tentang, terutama saat inilah kabut asap tempat kita nih ya. Kualitas udara, dengar berita di nasional kayak gimana kan lewat barang nih yang 200 ribu ini aja harganya kan. Jadi banyak hal yang didapatnya gitu lah kan.
3: Dari 200 ribu tadi.
2: Ih, di tempatku tuh ya, kalau bertani tuh suka bawa radio ke gudang.
3: Oh, ibu bapak tani.
2: Dibawa. Jadi kalau di tengah hutan misalkan ada radio tuh, kita tahu dia lagi ada di kebunnya.
3: Oh ya, berarti ini apa, kalau misalnya ladangnya berdekat gitu, Bah. Jadi kayak ribu bisa di sebelahnya. Jadi kayak apa, kita ikut dengar juga gitu.
4: Iya.
3: Jadi ribu terhibur. Ya,
4: ribu sama ya, Mas.
3: Oh, ribu sama enggak sih? Bahasamu apa?
4: Ribu tuh kayak kita tuh
3: kayak terhibur gitu, Bah. Gitu,
2: kalau bahasaku tuh tapi mirip-mirip. Kalau bahasa mamaku kan ada dua bahasa nih. Repo.
3: Oh, repo.
4: Oh, repo.
3: Repo.
4: Repo hati kunia. Itu lain kakal.
3: Kayak lirik lagu ya.
2: Kita.
3: Tapi kalau kita ngomong tentang barang nih, bahan radio nih ya. Benar kata Gia tadi tuh, Bet. Kayak dibawa kemana-mana tuh oke-oke jadi.
4: Yeah.
3: Terus tuh nggak banyak makan apa tempat ruang gitu, Pak.
2: Benar. Penuh listrik kan?
3: Benar listrik. Kalau kayak apa, orang-orang ompu, orang kampung kan kalau ke lokotan, ke ladang gitu.
4: Iya. Yeah.
3: Biasanya bawa jarai atau jarai kan?
4: Tahu.
2: Takin ya?
3: Takin.
4: Anyaman dari bambu itu kan?
3: Benar. Itu kan kadang ini kan bisa dimasukkan ke dalam jarang itu, gitu, Pak. Jadi nggak perlu repot. Nggak perlu listrik juga, Amin. Susuk baterai.
2: Kan?
3: Betul.
4: Ngomong-ngomong tentang jarai tadi, aku ingat radio ini dulu tuh pas ke kebun pas kecil, aku kan sering ikut mama sama bapakku ke ladang kan.
3: Yeah.
4: Kalau nggak ikut tuh pasti udah masam, udah muka mereka. Jadi kita tuh udah enak lah kita kan, kayak masam, udah muka mereka. Dan ambil radio tuh masukkan ke takin tuh, ambillah.
2: Itu kebun kan?
4: Ikut ke kebun, jadi radio inilah hiburan kami di kebun.
3: Iya.
4: Hiburan. Ngapain gitu lagunya, pindah dikit. Kami kan hidupnya dekat Malaysia ya. Kadang kita dengar juga lah gimana orang Malaysia radionya. Gimana punya kita gitu kan. Jadi jadi enak ya.
2: RNI kan ada di perbatasan juga.
4: Itulah dia.
3: Menjangkau masyarakat yang di sana. Gitu.
4: Yeah.
3: Tapi kalau ngomong-ngomong radio nih, menurut kalian tuh kayak di generasi kita nih lah, kita itu generasi milenial tuh gimana menurut kalian? Masih gak kayak anak-anak tuh mau dengar radio gitu, Bang? Atau gimana lah tanggapan kalian?
2: Masih ya, kalau di tempatku tuh masih mungkin karena keterbatasan internet di jadi, ikutnya ya radio. Biasanya tuh ada program yang mereka suka, Perdangdut di RRI.
3: Oh, Perdangdut. Iya, setengah kan, setengah.
2: Ya, Serikmas juga tuh.
3: Setengah dua siang kan sampai jam 3 gitu.
2: Oh iya. Serikmas Gudangdut. Itu di hiburan apalagi di daerahku tuh kadang suka mati lampu, enggak tahu kenapa ya.
3: Oh, iya.
2: Tiang listriknya tumbang. Kena angin lah.
4: Kena bawa asap.
3: Tutup asap kan.
2: Tutup asap kenapa?
3: Iya. Iya.
2: Di kampung radio nih lah.
4: Sama lah, setuju aku sama dia. Iya. Kan karena kami hidup di perbatasan ya. Kalau aku di kampung Sontas, suku Dayak Bidayu, dia juga Dayak Bidayu tapi agak berdekatan dengan Sungkung.
3: Iya.
4: Lebih dekat lagi ya nih dengan Bengkayang kan.
2: Oh
4: ya. Kami bisa dibilang paling ujungnya Kabupaten Sanggau lah yang
3: ujung.
4: Jadi rata-rata anak muda tuh suka, bisa dibilang sukanya tuh bukan 50%, kayak di atas 50% deh.
2: Iya.
4: Karena
2: ini keadaan juga.
4: Keadaan nggak, internet tuh kan susah masuk ya. Memang bukan susah, memang nggak ada di tempat kita
3: heboh ya.
4: Di masuk-masuk dalam. Jadi tuh apalagi ini sebenarnya faktor yang paling menentukan. Orang tua tuh kadang pagi-pagi udah hidupkan radio. Anak-anaknya yang masih tidur, oh mamaku nih hidupkan radio. Iya. Awalnya memang jengkel ya. Lama-lama kayak masuk terus tuh radio di otak dia tiap pagi tiap. Jadi dia suka juga gitu. Jadi itu orang tua yang mengawalinya, anak juga yang meneruskannya. Kayak aku lah contohnya. Aku jadi setiap ngelihat radio aku ingat mamaku.
3: Oh,
4: sampai ujung-ujungnya aku kerja di radio juga.
3: Iya.
4: Iya, gitu
3: lah. Sekarang yang sering ingat sama Albert nih mamanya kayaknya.
4: Benar,
3: terlalu gitu dia.
4: Karena mamaku yang paling suka ngomel aku.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi ikut sama
2: tuh. Nggak ngomong-ngomong nih ya. Dulu tuh radio yang pertama kali di daerahmu apa? Yang muncul nih pertama kali. Masih ingat gak? Flashback lagi nih ke masa kecilmu.
4: Pertama kali, aku gak tahu pertama kalinya. Tapi yang pertama aku tahu dan aku dengar RRI.
3: Oh, RRI.
4: Memang RRI udah dekat di keluarga kami sih dari kecil. Mulai dari pak tua aku, mak tua aku. Pokok sekeluarga tuh pada punya radio. Kayak mereka tuh kayak nanya pada mana radio. Sampai mak tua aku dulu tuh pernah dapat TV dari hasil dia apa namanya kuis, jadi ya? Kuis di radio.
3: Oh gitu.
2: Kalau penasaran deh dulu. Radio tuh kayak gimana sih? Dari dulu produknya tuh udah ada atau enggak ya?
3: Ingat, masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak? Ada ingat enggak? Atau mungkin Bang Teguh ada ingat enggak momen-momen nostalgia tuh?
3: Kalau aku dulu karena di ompu aku ya di kampung aku itu tuh yang aku ingat tuh yang pertama kali aku dengar radio ya.
4: Iya.
3: Nah itu radionya salah satu radio swasta ada di Sami Kota.
4: Iya.
3: Ada. Cuma sekarang radionya udah kayak up gitu dia.
4: Pop.
3: Up udah.
4: Kan off.
3: Oh iya. Wah, nggak jalan lagi gitu.
4: Dan nggak beroperasi. Di bahan.
3: Terus tuh dulu tuh waktu SD kelas berapa SMP ke SD gitu. Nah itu karena aku kan Cak punya HP yang Cak bisa dengar radio pakai headset.
4: Oh iya benar.
3: Jadi sambil
4: bunyinya sek-sek.
3: Sambil terus dia. Jadi dulu tuh zaman-zaman saya itu zaman-zaman dulu tuh pas ingat, masih ingat sekali aku pas mau bis, mau tidur gitu, pengantuk tidur lah. Pernah sih sekali itu kayak iseng gitu kan buka HP pakai headset. Itu dengar radio dan aku tuh nggak tahu radio yang aku dengar tuh radio apa. Tapi yang kemarin pas aku ingat pas penyiarnya calling tuh itu dia bilang Lintas Malindo katanya. Suara penyiar tuh aku masih ingat gak, masih ada orang terus kan
4: ada di tempat ini ada juga ya,
3: ada dia ya. Itulah
4: suaranya. Orang tuh udah tua ya,
3: terbilang tua sih belum juga. Mungkin waktu zaman dia lagi bujang lah.
4: Bujang.
3: Ada dia. Suaranya tua, cuma dia laki-laki.
4: Oh, laki-laki.
3: Nah, ada dia.
4: Kira perempuan tadi.
2: Yang paling diingat pas zaman-zaman radio tuh apa? Misalnya lagunya kah? Terus ada program.
3: Oh.
2: Misalnya salam-salam
3: dengan radio. Itu.
4: Oh, iya.
3: Kan ada. Makanya yang aku bilang tadi radio swasta tuh dia kan kayak setiap jam berapa sore gitu ya, enggak ingat aku jamnya. Intinya jam 3 sore ke bawah gitu. Dia ada request-request lagu pop Indonesia gitu.
4: Yeah, yeah.
3: Nah, jadi kalau kita ngirim SMS gitu kan, terus dibaca tuh, luar biasa senang rasanya hati.
4: Yeah.
3: Sejak kayak gimana? Tadi salam-salam kan
4: kayak terbang kan.
3: Ah, misalnya untuk si A, untuk si B gitu kan. Yeah. Nah, itu tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh ngerasa dianggap ada gitu, Pak. Nah, biasa kan saking banyaknya pesan tuh kan biasa pesan kita enggak dibaca karena waktunya udah habis kan. Makanya mau cepat-cepat buru-buru ngirim pesan tuh. Jadi
2: berebut berarti ya.
3: Belum mulai acara tuh udah kirim duluan gitu.
4: Iya,
3: biar dibaca.
4: Benar. Benar. Juga mak tua aku dulu tuh.
2: Kalau enggak salah tuh dulu
4: ya.
2: Ini aku dengar cerita dari ada temannya mamaku, masalah gadisnya, dia ini kebang desa.
4: Oh, enggak tahu dah aku maksudnya
3: nih. Entar kan aku enggak tahu nih
4: gimana ini.
2: Surat cerita dari tadi mau dulu.
4: Oh, lalu mereka?
2: Ya jadi. Dari sekian banyak laki-laki yang jadi tuh yang berani ke rumahnya.
3: Oh iya, yang langsung. Langsung ke
4: rumah. Dan ke rumahnya tuh harus jalan kaki.
3: Harus
4: jalan kaki, kilo-kilo jalan kaki.
3: Kilo-kilo.
4: Selain dia udah berbunga-bunga karena dibacakan di radio, datang lagi itu makin lah dia berbunga-bunga. Cinta,
2: surat cinta mengungkapkan cinta dari radio.
3: Iya, bahkan ada lagu yang apa ya, lagu dangdut kan yang di radio dangdut.
4: Itu aku ingat dulu sering di request.
2: Ketahuan.
3: Tapi memang ini ya kayak radio sekarang menurut aku tuh kalau pertanyaan itu kayak masih didengar nggak gitu, Pak. Kalau menurut aku radio sekarang tuh masih, cuma itu benar yang kata Gia tadi itu kayak ada program-program tertentu gitu, Pak, yang memang kayak itu tuh menjaring generasi sekarang lah. Terus tuh kayak radio sekarang ini juga memperbarui diri menurut aku. Jadi dulu kalau kayak cuma apa pakai frekuensi ya kan, sekarang kan dah ada kayak segala podcast atau kayak live di YouTube gitu. Nah itu kan mungkin secara langsung menurut aku anak-anak muda ini kan suka ya nonton-nonton podcast YouTube gitu kan, apalagi menarik topiknya. Itu sih menurut aku radio tuh kayak udah kayak
2: berkembang
3: ya, berubah bentuk gitu lah.
4: Tapi setuju aku sebenarnya, radio juga kasih ruang buat anak-anak muda lah. Kita ada gicek-cek taitnya.
3: Apa tuh?
4: Kita ginakinya taitnya. Maksud aku tuh kayak kita yang masih kecil dulu tuh jadi terinspirasi juga ketika kita udah besar. Jadi untuk bagaimana bisa berkarya gitu kan, lewat inspirasi yang didengarkan di radio gitu kan.
3: Betul-betul.
4: Dan anak-anak muda sekarang kan banyak juga diberi ruang untuk bisa berkembang, memberikan inspirasi lah terutama di radio lewat berbagai apa namanya program yang seru. Di
2: Pro2,
4: wih keren gitu ya.
2: Ya sultannya Pro2 tuh teman
4: terbaik kamu.
3: Oh iya
4: kan. Jadi sambil kerja, sambil apa, sambil lagi galau radio didengarkan di telinga, bisa curhat.
3: Apalagi kalau pas lagi galau gitu kan lagunya pas gitu.
4: Kerasa kita tuh ada penemannya padahal di samping nggak ada.
3: Iya. Tapi memang kalau ngomong-ngomong radio tuh itulah yang ku bilang tadi itu, kalau kayak ada penyiarnya si A misalnya suaranya khas. Jadi kayak ketika dia baru ngomong satu kata tuh kita udah tahu, oh ini nih si A gitu. Apalagi kalau kita memang udah sering dengar gitu.
4: Iya, ciri khasnya gitu.
3: Ya, ciri khas.
2: Dari suara tuh kita bisa langsung tahu ya.
3: Iya, udah langsung kayak ngeh gitu. Oh ini si ini gitu.
4: Jadi memang apa ya, kalau orang tua menurut aku juga tuh, terutama di tempat aku lah, mereka tuh selalu rindu program-program yang bisa menghibur mereka di kala lelah. Nah, Pro Dangdut, nah salah satu itu masih menjadi salah satu
2: favorit ya,
4: favorit mereka. Mereka tuh selalu bilang, aku nih suka lagu ini, nggak apa-apa nggak diputar di radio nih kan. Aku, kita kan dengar cerita, nanti aku mau ngapain, mau nggak SMS duluan, kamu kan nggak mau nelpon. Kadang gitu mereka, padahal lagi nebas nih, nebas di ladang sambil omel, kamu kan nggak mau requestnya, makanya kita tidak ada dengar lagu ini gitu katanya.
3: Iya.
4: Saking secinta itu
2: sama radio.
4: Ada juga di tempat kami, orang tua lah terutama tuh radionya dari pagi sampai malam, dari yang hidupnya sendiri matinya juga sendiri.
3: Oh, iya, berarti memang dari apa ya, kalau di RRI Sanggau tuh dari apa, lintas Sanggau pagi kah?
4: Ya,
3: lintas Sanggau malam tuh full dia,
4: full
3: hiburan. Ya, keren

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1.

0: Tentunya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
1: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban.
2: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
1: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sang Masih bersama saya Dini ya di Sanggau sore ini pendengar ya. Dan selamat sore yang pasti untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz ya. Dan pendengar pukul 17 lebih 1 menit ya waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda di sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi, karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

Pendengar, sebanyak 500 paket sembako murah yang disediakan tim penggerak PKK Provinsi Kalbar bersama Disperindak SDM Kalbar ludes di serbu warga di halaman kantor PKK Kabupaten Sanggau. Pengawas perdagangan ya di Disperindak SDM Provinsi Kalbar, Alexander, ini mengatakan kegiatan tersebut, ya pendengar, ini merupakan bagian dari program Ketua TP PKK Provinsi Kalbar bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Nah, ia juga menjelaskan setiap paket yang berisi beras premium 5 kg, gula pasir dan minyak goreng, ya komoditas tersebut juga dijual dengan harga terjangkau nih pendengar ya. Selisihnya ini sekitar Rp30.000 nih ya dari harga pasaran. Wah, ini benar-benar sangat-sangat terjangkau nih pendengar ya, pastinya ini untuk para ibu-ibu nih. Nah, ia juga menambahkan pendengar, operasi pasar murah ini juga menjadi salah satu upaya membantu masyarakat yang mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Dan selain itu juga pendengar, kegiatan tersebut juga dirangkaikan ya dengan monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan TP PKK Provinsi Kalbar ya ke sejumlah kabupaten. Alexander berharap operasi pasar murah ini juga dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Pendengar, tubuh memiliki cara tersendiri untuk memberitahu ketika kondisi kesehatan ini mulai terganggu. Rasa lelah, perubahan nafsu makan, ya, sakit kepala hingga gangguan tidur ini bisa menjadi sinyal yang perlu diperhatikan. Nah, terutama jika muncul berulang atau berlangsung lebih lama dari biasanya. Nah, pendengar, salah satu tanda yang sering dianggap sepele ini adalah rasa lelah yang terus-menerus, ya, setelah beraktivitas padat, karena tubuh juga memang membutuhkan waktu untuk beristirahat. Namun jika kelelahan tetap muncul meski sudah cukup tidur dan beristirahat, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan. Dan juga mendengar, perubahan pola tidur juga dapat menjadi sinyal bahwa tubuh, ya, membutuhkan perhatian. Kesulitan tidur karena sering terbangun pada malam hari justru terasa sangat mengantuk, ya, sepanjang hari dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan juga produktivitas. Nah, dengan menjaga jadwal tidur yang teratur, ya, menjadi salah satu langkah sederhana juga nih pendengar, ya, untuk membantu tubuh tetap bugar. Dan selain itu, perubahan berat badan juga nih, ya, yang sering terjadi tanpa perubahan pola makan ataupun aktivitas juga perlu diperhatikan dengan penurunan maupun

Ya, ini penurunan maupun peningkatan berat badan yang tidak direncanakan juga dapat berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan. Nah, karena itu juga pendengar, perubahan yang berlangsung terus-menerus sebaiknya dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Karena sinyal lain yang perlu kita perhatikan ini adalah perubahan pada kondisi kulit, ya, rambut, pencernaan maupun nafsu makan. Dan tidak semua perubahan tersebut menandakan penyakit ini pendengar ya, tetapi juga muncul secara tiba-tiba. Karena semakin parah ataupun disertai keluhan lainnya, penting untuk tidak menganggap sebagai hal biasa. Karena peduli terhadap kesehatan bukan berarti juga nih harus menunggu munculnya penyakit. Lalu untuk terus melakukan pemeriksaan juga ya, pemeriksaan kesehatan secara berkala dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup minum air, aktivitas bergerak ya, tidur yang cukup, serta mengelola stres ya, ini merupakan beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh. Oke pendengar, lagu-lagu yang sudah saya siapin juga di playlist kami ya, masih akan saya hadirkan untuk Anda ya. Sembari menunggunya kumandang azan maghrib nih pendengar ya, untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya, karena hari ini jadwal ya azan maghrib yaitu jatuh pada pukul 17:43 ya waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Pendengar, pukul 17 lebih 43 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Saya akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggo dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis.

Bimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit? Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Pukul 18 ya lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, kami akan hadirkan di Sanggo malam ini untuk Anda. Musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi, tetap bersama kami ya di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pele. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pele, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

pendengar, kecerdasan buatan atau ini ya AI ya, ini artificial intelligence ya, kini tidak hanya dimanfaatkan untuk pekerjaan dan pendidikan. Nah, tetapi juga pendengar ya, ini dapat membantu orang tua menjalani berbagai aktivitas ya dalam pengasuhan anak, dan lebih praktis, yang pastinya juga lebih menyenangkan. Karena teknologi ini juga dapat menjadi teman pendukung bagi orang tua ya dalam mencari ide dan menyusun kegiatan, hingga mendapatkan referensi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam proses parenting sehari-hari. Salah satu manfaat AI bagi orang tua ini adalah dengan membantu menemukan ide kegiatan yang sesuai dengan usia dan minat anak nih pendengar ya. Terutama ketika ketika orang tua ini mulai kehabisan inspirasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan memberikan informasi sederhana mengenai usia ya, ketertarikan dan kondisi anak ya, AI juga dapat membantu menyusun berbagai aktivitas seperti permainan edukatif ya, kegiatan kreatif, membaca cerita, hingga aktivitas sederhana yang dapat dilakukan bersama di rumah pendengar. Nah, AI juga dapat membantu orang tua ya dalam mendukung proses belajar anak melalui penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, terutama ketika anak mengalami kesulitan memahami materi tertentu ya pendengar ya, orang tua juga dapat memanfaatkan AI untuk mencari soal, contoh soal, dan membuat permainan belajar, menyusun cerita edukatif, ataupun mendapatkan cara alternatif ya dalam menjelaskan suatu konsep tanpa harus membuat suasana belajar ini menjadi terlalu kaku. Dalam urusan komunikasi, pendengar ya, AI juga dapat menjadi alat bantu bagi orang tua untuk mendapatkan gambaran mengenai cara menyampaikan nasihat kepada anak dengan bahasa yang lebih positif dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, misalnya ketika anak ini sulit mengikuti aturan ya, pendengar ya, orang tua juga dapat memberikan contoh kalimat yang tegas tetapi tetap lembut, sehingga perlu mendisiplinkan anak tidak selalu identik dengan bentakan, ancaman, ataupun hukuman. Dan manfaat lainnya ini adalah membantu orang tua mengatur berbagai kegiatan keluarga juga nih pendengar, agar lebih terencana, mulai dari membuat jadwal aktivitas anak, menyusun daftar kegiatan akhir pekan juga ya, hingga menyiapkan ide menu makanan keluarga sesuai bahan yang tersedia di rumah. Dengan kehadiran AI juga nih pendengar ya, ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari berbagai ide tersebut ya, sehingga orang tua juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan anak. Baik pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda ya, yaitu terkait dengan jauh sebelum internet hadir ya, radio menjadi salah satu cara tercepat masyarakat Indonesia menerima informasi penting. Nah, pada masa revolusi, radio bahkan dipakai sebagai alat perjuangan ya, untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke berbagai daerah. Sejarah radio Indonesia, ya pendengar, ini sudah dimulai sebelum RRI berdiri pada 1945. Salah satu tonggaknya adalah Batavia's Radio Vereniging yang berdiri pada 16 Juli 1925, dan radio kemudian berkembang menjadi sarana mengenalkan kebudayaan Nusantara kepada pendengar, salah satunya ya ini melalui Solosis Radio Vereniging ya, yang berdiri pada 1933. Dan dilansir dari berbagai sumber juga, pengaruh saat Jepang mulai menduduki Indonesia, radio swasta dibekukan dan dikendalikan Hosokan Rikyoku. Radio pun digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus propaganda Jepang kepada masyarakat. Namun pendengar, radio justru menjadi sangat penting ketika Indonesia memasuki masa awal kemerdekaan ya, setelah siaran Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, nih pendengar, dan kebutuhan terhadap saluran informasi semakin mendesak. Para pejuang radio lalu berusaha mempertahankan penyiaran meski pemancar utama disegel Jepang ya. Sebagian penyiar bahkan mencoba membuat pemancar baru di Menteng 31 ya, agar kabar kemerdekaan tetap terdengar. Kondisi itu menunjukkan radio bukan sekedar perangkat hiburan, radio menjadi sarana strategis untuk menjaga komunikasi Republik tetap berjalan. Nah pendengar, pada 11 September 1945, 8 perwakilan radio bekas Hosokyoku ya ini bertemu pemerintah, dan mereka juga mengusulkan agar radio dipakai sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat. Dari pertemuan itu lahirlah Radio Republik Indonesia ya. RRI kemudian meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa. Dr. Abdurrahman, ya pendengar, ini Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Namanya kemudian tercatat penting dalam sejarah radio Indonesia. Perjuangan radio juga meninggalkan jejak di berbagai daerah, melansir Arsip Nasional. Peralatan radio Jepang di Singaraja kemudian dipakai untuk mendukung siaran RRI setelah dikuasai pemuda. Sejarah itu juga membuat Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September ya. Peringatan ini mengingatkan bahwa suara radio suara melalui radio pernah menjadi alat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Oke, baik pendengar ya, kita tidak terasa berada di penghujung kebersamaan dalam Sanggau sore ini. Terima kasih untuk semuanya.

dan menuntaskan juga kebersamaan kita pendengar ya. Dan terima kasih untuk semuanya ya di RRI Sanggau, dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Syarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu

0: Sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
1: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau ya, dari IMBAR?
4: Stop Pak. Sebenarnya gimana Pak, itu warga ikut banget atau gimana Pak?
3: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
2: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
0: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
0: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3, kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih aktif.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
19: Ya.
18: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
23: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
23: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti tidak.
23: Terima kasih.
18: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
3: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
4: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
3: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
5: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
3: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
8: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
24: Indonesia!
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
2: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Iya, baik pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, jumpa lagi di sesi Sanggo Malam edisi Kamis 10 September 2026 bersama kru-kru yang bertugas nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Eko Karjuan, malam hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang dengar Anda. Di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Islam. 20 hingga 20.10 sandiwara radio dan dilanjutkan dengan 20.10 hingga 22. Sanggau malam di musik dan informasi. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa lantunan lagu-lagu pop Temanggerangan akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi malam hari ini di Sapa Malam. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: mengajarkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah dari tadi itu hadir kepanasan tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah, dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ajar sama mamaknya. Kalau mamaknya yang kasih tahu, apa sih mama tahu, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya aja, iya deh bang, terserah abang aja deh, saya ikut, mana yang baik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri, bagaimana modelnya Ustaz durhakanya? Takut sama istrinya. Ya, dapat rezeki. Suaminya bilang, Bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya Bapak. Mau haji tidak dapat-dapat. Ini ada kasihan duit. Bagaimana kalau kita kasih umroh dulu Ibu? Bapak kita kasih umroh dulu di kampung. Apa langsung dia bilang istrinya? Apa? Bapakmu, bapakmu, bapakmu terus. Apa? Mamamu, mamamu, mamamu terus. Dan sudah bilang suaminya, sudah dipalik, terserah kau. Hah? Ada begitu di sini?
1: Ada.
0: Ada? Beleng-beleng. Apa kamu takut sama istrimu? Nah, uangmu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Tak. Makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik. Lalu saya bilang sama mamanya, cek istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufik wal hidayah, keluar. Begitu dek. Hah? Ada di sini takut sama istri? Jangan Pak. Itu yang membuat ibu juga, kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, kapan kita pulang, Mak? Bawa ini, kasihan itu orang tua kalau dari kampung naik dari Pare-Pare turun di pelabuhan barang bawa ayam 3 ekor, lepas di terminal 1, nah kejar lagi itu bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. Orang tuaku sudah meninggal Ustaz. Cara berbuat baiknya. Satu, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Rama rabbayani. Saya heran lihat-lihat kita. Kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan bapak ikhlas. Doakan saya Ustaz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu bapak. Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi ke sini ibu saya telpon. Mak, telur doa kamu kak mak? Woi, telur doa aku nak. Saya tidak doakan diriku. Kau ni selalu kudoakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami bu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami. Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Kulakan orang tua. Doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah itu doa lagi. Ya Allah, ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Perbaiki sound systemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Kirim pembeli lampu. Kasih tahu panitia masjid. Mulai bulan depan, saya yang bayar itu masjid lampunya. Jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat masuk. Coba lihat. Orang datang itu, bos, membayar ke bos. Bos, baju sekolah bos. Bos, istriku melahirkan. Bos, terbakar anuku. Bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada, Pak. Kenapa Bapak Ibu miskin? Kalau selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit. Sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak. Sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan. Kak diam nih. Sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallo. Nah, curi orang. Tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek. Sedekah dengan karpet. Insya Allah, banyak pahal. Hari Jumat, kita kirim air botol gelas ke sana. Air gelas ke sana. Orang minum, itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10, saya sumbang hari Jumat. Itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya. Yang penting, ikhlas banyak. Daripada sedikit, tidak ikhlas. Sedekah. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Mending banyak ikhlas. Iya toh? Panasnya di. Tidak bisa konsentrasi secara. Lewat-lewat aku ketawa itu kan bos. Nah, ibu bapak. Salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi salat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah kasih, tidak apa-apa, Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya. Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid, wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah. Depan masjid 40 rumah. Belakang masjid 40 rumah. Belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Oh, kau undain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, tahan. Sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena ada dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan, Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara, sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya, Pak. Terutama kalau subuh. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua, Pak. Bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, ketawon. Tidak ada bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200 ribu. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesli-lesli sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya. Ah, rajin-rajin ke masjid, Pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud, ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, tuh kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel, Pak. Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air. Supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu. Baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Cuma jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka kudung, dia buka payungnya. Pergi di jalan. Ah, belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wuduk dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, satu pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter, kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini. Oh, berapa langkah kaki itu? Iya toh. Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Pas sampai di sini, selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi. 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan, Pak. Amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi, kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah bapak susah sholat. Mungkin di rumah banyak godaan. Mungkin di rumah ibu bingung. Ini saya sudah tahayat atau belum? Ini sudah 2 atau 3? Ini apa? Kalau di masjid aman. Tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid. Tadi, yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo, Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank, berbunga, berbunga, berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Kerannya rusak-rusak. Simpan, jangan. Berhenti jadi panitia kalau bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah. Kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Oh, begitukah di sini? Hah? Jangan marah, Pak. Siapa suruh kau panggil, Kak? Semau kok. Demi Allah, Pak, bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100 ribu, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak, Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa, kau gelisah kau di rumahmu. Bertengkar kau sama istrimu. Melalalalal istrimu, ngomel terus. Maka dia bilang, jangan kau pulang, merdeka. Bodoh itu istri sekarang kalau nak bilang sama istrinya, jangan kau pulang. Oh, gembirai. Langsung nak bilang pacarnya, sini kau sayang. Di rumah aku kau tidur, kulayani kau dengan baik. Cinta. Ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau ke pergi masjid, belikan songkok. Apa anda bilang? Itu nak, songkok nak nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok nak nenek nak nomor 10. Tak buas si songkok nama buas si. Berteriak ni temannya, Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja. Nggak mau ni anak tak pergi masjid. Hei. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua? Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga umat yang punya. Kasih karpet yang bagus. Ada saldo kas, jangan simpan, Pak. Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadangkala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau ki perbaiki sudah maki takbir terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kadang buat sin. Jengkel orang dengar muat sin. Orang tua sudah tua, tidak mau tahu mengalah. Mundur orang wasangi ko. Kamu dari iya siro tomato iya siro iya. Coba iya, apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadangkala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri, di kantor mumet pikiran, kita datanglah ke masjid dengar ceramah, mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan, nak kasih takut terus dibakar pantatmu, ditusuk. Udah bilang tak boleh. Iya, apalagi yang kasih malas orang ke masjid? Kadangkala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi. Dolin. Amin, amin. Al-Fatihah balik nak baca. Malam petoni tidak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak lama bisa, tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun ma ustaz. Kenapa dia bilang itu masjid aliran sesat? Kenapa aliran sesat? Dari sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tu imam sebelum kau takbir, jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat, membaca surah As-Sajadah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud.
1: Jelaskan.
0: Yang sulit, wih, giliran apa ini? Kenapa tiga rakaat? Enggak, kau yang dongo.

Iya pendengar, itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat bersama Ustadz Dasat Latif ya, dengan tema Ibu Kunci Rezeki yang Terlupakan. Dan kita saat ini di 19.54 waktu Indonesia Barat ya, pukul 20 nanti hingga 20.10 Anda kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Cahaya di Tengah Gelap, RRI Pontianak.

0: dinas luar kota?
1: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
2: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
2: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek, aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa kau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: pulang. Kenapa kamu pulang, nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama?
1: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu.

0: Ayah di mana, Bu?
1: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
2: Ibu, Ibu jangan nangis. Bulan ada di sini kok. Bulan janji bakal jagain Ibu.
1: Iya, demi kamu, Ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
0: Wah, terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu?
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?
2: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Eh, saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
3: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

Ya, pendengar telah Anda ikuti tadi Sandiwara Radio dengan judul Cahaya di Tengah Gelap RRI Pontianak. Saat ini di 20.13 ya waktu Indonesia Barat, Anda akan kami hibur dengan informasi-informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda, diselingi dengan lagu-lagu daerah.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki menyebut sedikitnya 3 wilayah masih terkendala status kawasan hutan dalam pemenuhan akses listrik masyarakat. Wilayah tersebut meliputi Desa Pelepasang, Desa Raut Muara, serta satu dusun yang berada di kawasan hutan produksi. Ia menyebut di Desa Raut Muara jaringan listrik disebut telah tersedia selama sekitar 30 tahun, namun dua dusun di bagian ujung desa masih terkendala kawasan cagar budaya. Sementara itu satu dusun lainnya disebut berada dalam kawasan hutan produksi. Ia mengaku telah meminta data dari PLN di Kabupaten Sanggau untuk mengetahui secara pasti wilayah yang masih terkendala. Data tersebut akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah pusat agar proses perizinan dapat segera dilakukan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
4: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body toh.
3: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kak.
4: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
3: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
4: Tugas? Tentang apa?
3: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
4: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
3: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
5: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
6: Seiring malam dengan merbah, merbah besarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
7: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
6: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Pro 1.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Intermezzo.
4: Itu ada kejual sardeng.
5: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
5: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
5: Alamak, mana bisa, Deng?
4: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalennya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
5: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?

0: Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan kepada relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengapresiasi dedikasi relawan bersama TNI Polri yang terus berupaya menangani karhutla di Kalimantan Barat. Menurutnya, dukungan dan apresiasi perlu diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Hal tersebut penting untuk menjaga semangat relawan yang terus berada di lapangan membantu pemadaman. Erlina mengingatkan kondisi yang mulai menurun tidak boleh membuat masyarakat maupun seluruh pihak lengah terhadap potensi karhutla. Menurutnya, penanganan kebakaran harus terus dilakukan hingga kondisi benar-benar kembali normal. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Cuk, ya, kulawiti semandiai, halulitinai, kue kandabilton akan mengiringi itah tari mana saya dengan tandak timang. Tapi selamat akan kula jelahan khusus lewu tewang rangkang antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai yaitu Prengki dengan Dinda huang andau tu tege magah sangkai kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita Bung Eko.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn

Yang ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selaku lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah,

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam,
0: Intermezzo.

Iya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi. Selanjutnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau masih menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai pihak. Kondisi karhutla yang terjadi sepanjang tahun 2026 dinilai cukup parah hingga pemerintah daerah menetapkan solusi tanggap darurat. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sanggau Budi Dermawan mengatakan kondisi karhutla saat ini masih belum menunjukkan keadaan yang baik. Menurutnya kebakaran terjadi cukup besar dan merata di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Sanggau telah membentuk satuan tugas Satgas Bencana Kabut Asap akibat karhutla. Selain itu, status tanggap darurat juga telah ditetapkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kondisi tersebut. Menurutnya, karhutla saat ini terjadi secara merata di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Pemantauan terhadap titik panas terus dilakukan, termasuk melalui patroli darat untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Injet diri, kak gawai! Woo!

0: Wey,
1: klimis amat. Mau kemana sih?
0: Mau berangkat vaksin lah.
1: Udah dapat panggilan nih.
0: Hah? Vaksin COVID? Aduh.
1: Abis vaksin, jangan ketemu aku lagi ya.
0: Lah, kenapa, Bi?

0: namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin biar sehat, keles, bukan jadi titan atau zombie.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, udah berangkat dulu, bye.
1: Aku ikut vaksin deh.
0: Mandi dulu.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: 101.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Duh, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi musik dan informasi malam hari ini ya, edisi Kamis 10 September 2026. Terus akan kami temani ya ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita di 21.54 waktu Indonesia Barat. Pukul 22 nanti hingga 24 kita akan ikuti sesi Sapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Apa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pro 1.

0: Iya, pendengar, satu lantunan cantik saya hadirkan untuk membuka sesi sapa malam kita pada malam hari ini dengan judul Karena Pepatah Lukaku Berdarah, dari satu grup band Malaysia, yaitu Yukes, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu populer di grup musik Malaysia Yukes. Lagu ini berada dalam album Cuma Aku Yang Hidup yang rilis pada tahun 1997. Dan lagu ini ditulis, diciptakan oleh Sahari Amri, salah satu pencipta lagu terkenal dalam perkembangan musik pop slow rock Malaysia di era 90-an. Ya, jumpa lagi pendengar. Sehat selalu ya bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sangga Malam, edisi Kamis 10 September 2026. Kita di Sapa Malam ya, malam hari ini seperti biasa akan mengundang Anda ya untuk meramaikan kebersamaan kita. Anda bisa bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365 dan di pesan singkat dan WA 0811-5756-494. Ya, kita langsung terima dengan siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam. Bukan Mbak Doni kan?
1: Mbak Doni nih.
0: Bukan ya?
1: Mbak
0: Piani. Mbak Piani?
1: Iya.
0: Ya. Oh, Mbak Piani. Oke, silakan.
1: Ganti-ganti dong,
0: Mbak. Mbak Miati. Tadi Mbak Doni, Mbak Viani juga katanya.
1: Hei, Bang Eko dia suka mindah nama orang buat.
0: Bukan mindahkan.
1: Gimana
0: kan? Kan inisial.
1: Oh.
0: Lah. Oke. Okay. Silakan.
1: Ini lagunya.
0: Putus-putus suaranya.
1: Selamat ulang tahun dari Jamrud.
0: Eh?
1: Selamat ulang tahun dari Jamrud.
0: Jamrud ya.
1: Ya. Ada ini ngucapin selamat ulang tahun RRI seluruh Indonesia lah ya.
0: Seluruh dunia.
1: Seluruh dunia.
0: Masa seluruh dunia?
1: Yang ke-81, semoga saya selalu semakin jaya di udara selalu. Karyawan-karyawati sehat selalu. Yang belum dapat suami, dapat suami, dan cepat dapat istri. Pokoknya tiada hari tanpa radio, Bang Eko.
0: Tiada nama sendah namamu, kok? Lalu gitu?
1: Tiada hari tanpa radio.
0: Oh, tiada hari. Kirain tiada nama sindah namamu.
1: Bukan. Lagunya tadi kan udah selamat ulang tahun untuk khusus RRI seluruh Indonesia. Yang ke-81, semoga semakin jaya di udara selalu ya. Coba salamnya, terutama untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta. Buat aja mau cemennya, ada Mak Agung, ada Pak Belalang, ada Dato Ubat, Dato Munasti, Lama Elsa, Pak Kak Long, tercinta yang lain, ada Pak Alek, Sungai Jaman, gabung Pak Alek, Maman Cam, Pak Ririn, yang lain dirangkul dari asam bajet tempat kecuali.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih. Selamat malam. Mami Ati di Kompi. Ya, selamat malam dengan Ai. Ai siapa nih? Halo.
2: Halo, ini dengan Ica di Melawi.
0: Mbak Ica ya?
2: Iya.
0: Ica.
2: Apa kabar semuanya?
0: Kabar baik, Mbak Ica.
2: Oh, udah pernah hujan di sana?
0: Hmm?
2: Udah pernah hujan kah di sana?
0: Enggak pernah hujan.
2: Ini dua kali udah hujan.
0: Oh, udah dua kali.
2: Dua kali udah hujan, cuman enggak lama sih, cuman sebentar hujannya.
0: Ya ya, bagus-bagus ya untuk mengurangi kondisi kabut asap ya, Mbak Jaya.
2: Iya, iya, tapi anak-anak belum sekolah nih.
0: Ya ya ya ya, belum sekolah.
2: Iya. Entar lagu dulu lah.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri? Udah berdua sekarang, Mbak Ica?
2: Enggak.
0: Sendiri.
2: Ya, lagi sendiri.
0: Oke, oke.
2: Belum ada yang ngawan. Belum ada yang ngawan.
0: Enggak dicari.
2: Enggak laku-laku nih.
0: Enggak dicari, makanya enggak laku. Cari ke di pasar-pasar. Di
2: mana sempat lagi sibuk kerja, mana sempat nyari-nyari.
0: Cari di pasar ikan, di pasar
2: kalau ada
0: sayur.
2: Jodohnya pasti datang ke rumah lah pasti.
0: Iya,
2: jodoh enggak itu yang apa namanya pasti datang.
0: Jodoh pasti bertemu ya.
2: Iya, pasti bertemu ya. Okay. Itu lagu Afgan tuh, jodoh pasti bertemu.
0: Itu lagu
2: salah. Lagu Afgan.
0: Oke, silakan Beca.
2: Salamnya buat semua mamanya aja ya. Buat yang udah ngangkat telepon ke bagian TKB aja.
0: Oke.
2: Itu aja, selamat malam.
0: Makasih Beca. Halo. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat dengan malam dari Mbak Kakung.
0: Mbak Kakung. Apa kabar Mbak Kakung?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Iya, iya, iya. Ya.
3: Kalau kata wali baik-baik sayang.
0: Wali baik-baik sayang ya.
3: Iya.
0: Emang pandai wali ya.
3: Oh, pandai emang wali untuk baik-baik
0: sayang. Padahal dia wakil ya. Wali itu kan wakil.
3: Wakil. Lagunya,
0: Bang.
3: Lagunya masih bisa ya.
0: Lagunya apa?
3: Apa ya? Aku yang enak ini apa ya? Oh, dia ada nama Sinda, nama mu aja lah.
0: Oke.
3: Ya, dari Tio Panta. Ya, sahabat salamnya untuk Mbak Miati, juga Mbak Elsa, juga untuk Mbak Yuli, juga Mama Indah, Mama Bobo juga, Datuk Uban, Mbak Yuli juga, Bang Fael. Kemudian untuk siapa lagi ya, untuk Bang Marcel, untuk Putra Mayo, yang lain-lainnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Mudah-mudahan
3: semua selalu sehat. Untuk abang penyiarnya, selamat berduka sampai tuntas, mudah sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mbah Kakung di Kuburaya ya. Iya, selanjutnya Mbak Kakung muda ya. Halo.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya. Dengan siapa?
4: Enggak, Ella di Sambas.
0: Dengan Ella?
4: Iya.
0: Ella, oke.
4: Ya, gimana kabarnya, Bang?
0: Kabar baiklah pasti, Mbak Ella. Mbak Ella juga sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca gimana, Sambas?
4: Cuaca masih panas, Bang.
0: Oh, masih panas ya, meningkat
4: masih kabut,
0: atau ya, panas?
4: Masih kabut asap.
0: Oh, lagi kabut ya?
4: Ya, kabut asapnya masih tebal.
0: Masih tebal ya di sana ya?
4: Iya.
0: Oke, okay, oke.
4: Belum
0: okay.
4: Ada hujan.
0: Belum ada hujan?
4: Belum.
0: Oke, okay, silakan Mbak Ella.
4: Lagunya Suara Hati aja dari Nikasila.
0: Suara Hati. Oke, silakan lanjut.
4: Salamnya buat abang, semoga sehat selalu. Buat Bang Anius, buat Ewan Su, buat Bang Imana Bela, Bang Limin, Pak Subuh Sri, buat Pak Kaku, buat Bang Korek Rentis, ayah lainnya dirangkul lagi ya Bang dari A sampai Z.
0: Itu aja ya.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mbak Ella di Sambas. Dengan Sorando. Iya, Sorando Tayan. Tayan Hilir ya, lagunya Satu Rasa Satu Cinta ya, sapanya Candeso Putra Latulato, Bung Pael, Bung Ladius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Risa, Mama Wanto, Mbak Farida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lain dirangkul dari sebagian. Oke, buat bungnya kopi. Terima kasih Sorando kopinya. Ya, selamat malam.
5: Selamat malam, Mbak Eko.
0: Selamat malam,
5: Mbak Eko. Aduh, lalu lambat Mama Boboy makan, Mbak Eko.
0: Oke. Okay.
5: Kami dengar-dengar radio lah tadi masak pun. Dengar jeki itu tak dapat. Saya bentak dandut, Pak. Kalau dandut, saya tak dapat lah, Mbak Eko. Kalau Mbak Eko dandut, mungkin Mama Boboy dapat, Mbak Eko. Nak request lagu dulu ya, takut lupa.
0: Lagunya apa?
5: Ketika dan saat ini ya.
0: Ketika, apa tadi judulnya?
5: Tika dan saat ini.
0: Tika dan saat ini.
5: Dia dari Megisim, penyanyi dia Megisim ya.
0: Megisim.
5: Megisim.
0: Oke, bukan Megizet ya?
5: Tika, bukan. Itu dandut. Tika dan saat ini.
0: Oke.
5: Betul juga kata itu Ica tadi kan, Bang Eko. Kalau sudah jodoh kita, memang dia tak boleh lari lah.
0: Betul.
5: Yalah, kalau Mama Boboy dapat jodoh di Indon, kalau dia baik, budi bahasa, dia jaga Mama Boboy, kereta, lesen memandu, bawa Mama Boboy itu shopping lah. Itu belum lagi. Betul tak Kak Ica? Salamnya untuk Bang Eko. Moga sehat selalu. Moga masih ganteng. Walaupun sudah tua, masih ganteng lah. Betul lah.
0: Betul.
5: Itu kakak yang dari Sambah tadi, saya pikir Kak Yuli, suara dia mirip-mirip sama
0: Mbak Ella, Mbak Ella.
5: Kak Yuli. Mbak Ella tuh dengan Kak Yuli itu sama. Kalau datang Mama Merla sama, tiga-tiga. Dulu kan saya pikir itu Mama Yogi, Mama Indah. Sekarang barulah Mama Boboy dah paham. Salamnya ya. Untuk Pak Kangko, makasih Papa Kangko. Moga sehat selalu. Abang Solehin di Kubur Raya. Kaki Uban, Abang Redado tadi ya. Joko JSJ, Kak Long. Mola tercinta, masuklah. Itu Lano dengan soal ibu dia dan yang ditekong tuh Bunda Esti, Mbak Esa. Dulu saya panggil Mama Esa. Ada orang panggil dia Mama Esa, Bang Eko. Mbak dia Mbak,
0: Mbak bukan Elsa Mama, ya.
5: Mbak, yalah.
0: Bu Elsa juga itu boleh.
5: Yalah. Nanti dia komplain. Kakek Riri.
0: Ya.
5: Bunda Natalia, Bunda yang jauh tuh. Siapa nama Bunda Resti yang Sungai Rajang tuh, abang kita yang Berama tuh dekat Tokyo tuh, kakek apa tuh yang Ayi Kepo, Ayi Patapuka dengan nenek, moga sehat lah. Siapa tuh kakak Sisil, bapak apa tuh Pak Belalang dengan Pak Maser, siapa lagi ya? Oh, orang Sambah tuh ya tadi Kak Ella dengan Usu Putri, Wan Usu. Kalau yang lupa Bang Daro tadi baru masuk. Bang Eko yang suka galau tuh. Dia galau. yang lain-lainnya nanti besok Kak kita sambung lagi Bang Eko ya. Selamat malam Bang Eko.
0: Okay.
5: Nanti hati-hati. Kopi panas bagi Bang Eko.
0: Okay, makasih. Selamat malam. Bye.
5: Selamat malam, Bang.
0: Dengan Mama Boboy ya. Oke, di WhatsApp ada Mama Indah. Selamat malam Mama Indah.
6: Halo, Mama Eko.
0: Mama Indah silakan langsung saja Mama Indah.
6: Lagunya Karena Cinta Bang Eko.
0: Karena cinta apa tuh cintanya?
6: Ya, kalau enggak ada cinta, enggak kenal Bang Eko.
0: Karena cinta. Ngapa cintanya?
6: Dari jonsirannya Bang Eko.
0: Jatuh di pasar atau di kampung nih cinta ini?
6: Ya di kampung lah nih.
0: Cintanya jatuh di pasar atau jatuh di kampung?
6: Di kampung.
0: Oh, jatuh
6: karena
0: di kampung.
6: Kan kita tinggal di kampung Bang Eko.
0: Oke. Silakan.
6: Ya, salamnya buat Mak Murti ya. Mbak Elsa, Bu Esti, Mbak Yuli, Bik Yul, Datuk Uban, Datuk RJ, Bang Pael, Bud Kalong, ya buat Bang Widi, buat Bung Surando juga, siapa lagi, Bang Eko. Kalau udah gabung nih ya pasti lupa nih sama teman-temannya. Tapi kita tuh mito, tapi lupa yang apa ya Bang Eko ya.
0: Dicatat, main dan catat.
6: Iya sih memang. Kalau singkatnya aja Bang Eko, dari A sampai J tanpa kecuali, salam kompak selalu, salam selalu Bang Eko ya.
0: Baik.
6: Iya, makasih Bang Eko.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam.
7: Selamat malam. Semangat malam.
0: Tadi barusan Mama Indah. Siapa? Masa Mama Indah lagi? Nah, mungkin lah.
7: Ya, bukanlah, bukan Mama Indah. Pak Indah juga bukan ya.
0: Udah lama enggak gabung ya, berarti Candeso nih.
7: Bukan Candeso. Bukan Candeso. Candeso tuh kemarin dengan Bang Mbak Dini kemarin dia ada gabung.
0: Ada ya terakhir. Gabung Candeso ya.
7: Ya, terakhir aja sisi terakhir waktu itu sama dengan dia.
0: Iya.
7: Dia tuh memang super sibuk ya dia beliau tuh ya.
0: Super sibuk.
7: Dia membuat itu bah rumah 10 sampai ke langit dia buat rumah. Dia buat rumah sampai 10 langit ya.
0: Rumah. 4x4 tingkat 4 ya.
7: Ya, boleh 10x5 boleh ya. Lagunya ini dari Kangen Band, Terbang Bersamamu.
0: Oke, siapa-siapanya?
7: Salahnya kita rangkul ada ya, Bung ya. Lagunya Kangen Band, Terbang Bersamamu ya. Oke, Bung Eko, jangan lupa kopi ya, Bung Eko ya. Kopi pahit ya, jangan campur gula banyak-banyak.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam. Lanius ya di Subas Ambas. Kita tahan dulu ya. Kita dengarkan ada satu lagu. Ini ucapan selamat ulang tahun ya kepada RRI ya, yang besok berulang tahun ke-81. Kita dengarkan ini sebagai hantaran ucapan dari Mbak Miati kepada RRI Sanggau ya. Lagu ini di salah satu lagu yang paling ikonik dari grup rock Indonesia, yaitu Jamrud. Dan lagu ini sangat terkenal dan selalu muncul ya dalam berbagai perayaan ulang tahun di Indonesia. Lagu ini pertama dirilis pada tahun 2002. Kita dengarkan ada Jamrud, selamat ulang tahun.

menyerang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Iya, selamat ulang tahun dari miliknya Jamrud ya, menghiasi jumpa kita malam hari ini di Sapa Malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ai Patapuka di Kota Tanggal.
0: Ai
1: Patapuka.
0: Patapuka ya.
1: Ini bersama siapa nih? Bersama
0: berarti,
1: Joko ini.
0: Berarti patah semua berarti?
1: Patah semua nih, patah dua nih.
0: Oh, enggak ada harapan lah.
1: Susah.
0: Masih ada harapan enggak?
1: Masih ada harapan.
0: Masih ada harapan.
1: Nah, bersama Eko Kejuan nih.
0: Dengan siapa lah?
1: Eko Kejuan kalau tidak salah nih.
0: Bukan.
1: Oh, bersama Uklin ya?
0: Bukan.
1: Bukan juga.
0: Bersama
1: Bang Eko.
0: Betul.
1: Tadi ada aku dengar orang Melawi tadi, baru aku dengar suaranya
0: Bang Eko. Oh iya, Mbak Ica ya.
1: Mbak Ica, baru aku dengar ya. Dia kan bisa SMS-nya.
0: Udah berapa tahun ya beliau tidak ikut gabung ya?
1: Iya betul.
0: Cai?
1: Ya. Tapi lagunya apa nih lagu kita nih?
0: Lagunya.
1: Lagu biasa kan?
0: Lagu biasa-biasa boleh. Lagu yang tidak biasa juga boleh.
1: Nah, lagu itu bisa nggak?
0: Lagu?
1: Lumpur Belian itu boleh nggak?
0: Lumpur Belian.
1: Halo? Lumpur Belian.
0: Udah habis di peti kemarin.
1: Kok bisa pak, masa enggak bisa musim kemarau ini kan beliannya nah, simbol nih nah, dan tanah nih
0: enggak bisa air keruh
1: memang enggak bisa kan bisa nih
0: lumpur belian
1: iya lumpur belian
0: payah carinya di sungai carinya
1: di sungai lah maka kalau ikut kejuan kasihan dengan orang tua harus diputar lah lagunya kalau minta nanti habis lagunya
0: itulah.
1: Apa lagu yang judulnya buat akhir ini? Apa judulnya nih?
0: Lagu yang mana?
1: Yang baru selesai putar ini.
0: Ada lagunya John Seran Karena Cinta dari requestan dari Mama Indah.
1: Betul. Aku dengar kalau Mama Indah suka lagu itu pandai dia orang tua itu.
0: Lagu beliau itu sukanya John Seran.
1: John Seran dia suka.
0: Kalau John Travolta enggak suka dia.
1: Baru ayo buka radio bang
0: nih. Oh baru buka radio.
1: Tertidur sebentar tadi nih.
0: Emang rusak radionya kok dibuka?
1: Betul, memang rusak radionya tuh.
0: Oh rusak.
1: Kadang-kadang di kalau kita nggak pandai-pandai itu suaranya bisa nyaring sendiri, bisa hilang sendiri suaranya.
0: Oh gitu, makanya dibuka ya?
1: Makanya dibuka.
0: Oke. Okay.
1: Salam pakai Mama Indah di Gabang bersama Abang Primus. Siapa nama itu? Datu Uban kaya?
0: Datu Uban.
1: Datu Uban di Sidas, Yuni juga di Landa. Apa sama cucu Ayu itu di Simpang 4?
0: Molah.
1: Lapis Jalan Sekadau Cinta Molah.
0: Dengan Molah ya?
1: Dengan Molah ya.
0: Bersama
1: Mama Indah. Bukan Mama Indah, Mama Yati depan kompi. Apa lagu orang tua itu tadi nih?
0: Lagu orang tua itu tadi Jamrud.
1: Jamrud. Ulang tahunnya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan kita besok hari itu ulang tahunnya. Mudah-mudahan selesai penyiar kita pertama naik pangkat ya.
0: Oke.
1: Bersama Mak Esa Jematan Sumba, Abang Jali di Balai, Paman Sam. Bersama Wan Usu juga di Sambas ya. Ada Usu Bekri juga.

0: boleh-boleh orang tua itu. Bersama Cah Deso, Cah Deso nak pernah keluar ya. Berapa nombor Cah Deso sekarang, Bang Deso? Kalau bisa, Cah Deso yang meskul Sanggau ni bersama Ayi. Dia hilang nomornya ni.
1: Ya.
0: Kak Yuni tu di Sungai Mawang bersama Abang Eko di Perintis. Bibi Yul di Standing. Ada di, apa nama di, di Puyu kan nama, Abang Serando ke apa nama tu? Di Tangan Liar tu ya. Pernah aku dengar di orang tua itu nah.
1: Ya.
0: Bersama Kakak Long di Penyelidik di Seberang. Bersama itu di Balangin Tiga tu siapa nama di Balangin Tiga tu lupa ke namanya.
1: Belalang ke siapa?
0: Belalang.
1: Belalang.
0: Abang Eko kenal dengan Belalang nggak?
1: Belum pernah ketemu tu.
0: Aku kan belum kenal dengan Belalang tu, tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu Belalang kalau Ayi tinggalnya di Sompu. Kalau Belalang turun ke Sanggau, misalnya mampir ke Sompu lah. RT 7, Kelurahan Yang Kepuas.
1: Okey.
0: Nomor rumahnya 73, Belalang.
1: Okey.
0: Abang Dendi dan Pak Reka Puas, saya panggil lagi. Kita ni dah rangkul semua aja Abang Eko ya.
1: Okey.
0: Tapi lagu tolong diputar Lumpur Belian ya.
1: Payah caranya.
0: Kalau minta susah nanti nak dikasih.
1: Okey, makasih Ayi.
0: Selamat malam, menyalam pagi.
1: Iya. Yeah. Okey. Halo. Dengan Wan Usu ya. Wan Usu siapa nih?
2: Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Eko.
1: Selamat malam. Wan Usu ya, betul ya?
2: Iya.
1: Lagi.
2: Apa kabar Bang Eko?
1: Kabar baik, Wan Usu. Wan Usu juga sehat ya? Silakan Wan
2: Usu. Masih dapat lagu enggak?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya yang ikut Bang Lanius aja.
1: Lanius ya? Oke.
2: Iya. Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Salamnya juga buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, buat Mama Indah, buat Mama Yogi, buat Bi Yuldi Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Bang Jali, buat Mbak Hesti, buat Lanius, buat Pak Usubu Sri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Wan Usu, selamat malam. Oke ya, kita coba lagi. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Yuli ya.
3: Iya.
1: Masih di Sungai Mawang.
3: Masih dong Abang.
1: Siapa tahu udah mau ya, udah mau.
3: mau kemana-mana
1: sukanya.
3: Ya di sini aja lah.
1: Mbak Yuli dekat jembatan itu ya?
3: Ya, cari lah.
1: Dekat jembatan penghubung itu ya?
3: Pertama.
1: Antara Jakarta dan Penang. Ya.
3: Kejauhan.
1: Oke, boleh?
3: Ya, itu Bang, request lagu Sting di Selubung Rindu.
1: Di Selubung Rindu?
3: Ya, Sting.
1: Di Selubung.
3: Lagu daerah tetangga.
1: Rindu, Spin ya?
3: Ya.
1: Oke, silakan. Siapa-siapa ya?
3: Salam tadi buat Puan Usu. Pakai susah senang, sehat selalu sama nenek. Terus Bi Yul, Mama Indah, siapa lagi ya, Mbak Elsa, Bu Farida, terus Bu Esti, Bang Widi, Mama Boboy, yang lainnya dirangkul aja deh Bang. Okay, ya Bang, selamat hari.
1: Makasih.
3: Selamat hari ulang tahun ya Bang ya. RRI besok.
1: Makasih.
3: Semoga sukses selalu RRI.
1: Baik,
3: terima kasih
1: sudah
3: menemani siang malam sore semua waktu lah.
1: Terima kasih ya, Mbak Yuli. Ya, dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Selanjutnya dengan Bu Sonia. Selamat malam Bu Sonia.
4: Malam juga.
1: Bu Sonia lagi di kota, di kampung atau di hutan nih?
4: Di hutan, masih hutan, belum ya? Satu minggu lagi lah keluar.
1: Berarti tartannya. Masih mau jadi orang kehutanan ya?
4: Ya, masih mau jadi kehutanan dulu.
1: Masih jadi orang hutan sekarang ya?
4: Jadi orang hutan.

0: Menteri Kehutanan dulu. Makanya nelpon Menteri Penerangan malam ini.
1: Menteri Penerangan, bukan Menteri Penerangan.
0: Mau lapor malam ini sama Menteri Penerangan. Bang Eko. Bang Eko,
1: ya.
0: Putarin lagu ini ya.
1: Lagu?
0: Judulnya lagu kesayangan aku ini. Forever Loving You by Russell Hit Spencer Hart. Forever Loving You by Russell Hart, penyanyinya.
1: Rahel ya?
0: Ah?
1: Dari Rahel.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Russell Hart. Judulnya Forever Loving You.
1: Oke. Silakan.
0: Salam
1: sapanya
0: dulu dong.
1: Silakan.
0: Salamnya sama Bu Esti, Bu Farida. Oke, untuk Bung Eko juga selamat malam. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, selamat malam dengan Bu Sonia di hutan katanya ya. Baik, terima kasih. Kita tunggu lagi yang ingin bergabung. Oke, sudah ada ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat
2: Pengiko.
1: Malam.
2: Bang Eko.
1: Ya, silakan, Bude.
2: Mau mengucapkan selamat dari ulang tahun.
1: Terima kasih, Bude.
2: Buat kru ya, kru NRI Sanggo.
1: Ya.
2: Bersama Bapak pimpinannya.
1: Baik.
2: Semoga sukses selalu di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pokoknya sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke.
2: Ya, semua masyarakat ya. Semoga semangat terus sampai tuntas sampai nanti.
1: Oke.
2: Mau request lagunya. Nanti Bang Eko yang pilihkan ya lagunya. Dari Lobo.
1: Lobo.
2: Dari Lobo. Pokoknya yang enak ya Bang ya.
1: Judulnya apa?
2: Nah, itulah Abang yang
1: dipilih ya. Oke.
2: Jadi ini mau salam-salam dulu buat Mbak Meyaki, Mbak Elsa, Mama Boboy, Bang Cali, juga buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Indah, Mbak Meyaki, Bapak siapa tuh, Pak Belalang, Wan Usu barusan juga buat Mbak Ella, Bang Anir juga, Bang Joto RC juga buat Ibu Sonia. Terima kasih singgulannya Bu Sonia ya. Selamat malam, selamat bertugas di hutan. Semoga nanti seminggu lagi membawa pundi-pundi yang banyak lah pastinya
1: yang
2: ya.
1: Yang berharga lah ya.
2: Selalu Bu Sonia, selamat malam.
1: Oke, terima kasih.
2: Nanti lagunya ditunggu.
1: Baik. Iya, dengan Bude tadi ya. Ya, kita tahan dulu ya. Kita dengarkan beberapa lantunan cantik requestan pendengar kita. Ada Ipang, Lumpur dan Berlian.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, pendengar kebersamaan kita sudah di 2338 ya waktu Indonesia Barat. Kita buka yang bergabung di layanan WhatsApp. Ya ada Bung Sorando tadi ya, terima kasih atensinya. Terus ada Bung Widi, Dirgahayu RRI ke-81, ya semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional Tokyo Monitor ya. Request lagu Damai Bersamamu dari Valdiansah. Sapanya buat Bu Parida di Palu, Ayu Masohi di Maluku, Bu Resmi di Singaraja, Ayu Patapata, Mbak Mola, Mbak Esti, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Wan Usu, Bung Lanius. Terus ada Mbak Miati, Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Bunda Natalia, Bu Sonia. Oke, selanjutnya yang lain dirangkul buat abangnya kopi hangat. Terima kasih Bung Widi. Lagunya apa tadi? Damai Bersamamu ya, Valdiansah. Oke, selanjutnya dengan Bung Joto RJ. Nah, sapanya Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, Bunda Parida, Ai Susah Senang, Bang Eko, Yuli, Yuni, Mola, yang lain terasa sampai jet. Nah, untuk nomor tugas, terima kasih. Kopi dingin. Oke, terima kasih Bung JT, Bung Joto ya. Ya, terima kasih juga untuk Bu Sonia. Oke, dengan Mada Resmi Singaraja Bali hadir malam hari ini. Request lagunya Don't Like to Sleep Alone. Makasih atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Kakak Rahma, Bang Nasrun dan kesemuanya. Oke, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Mada Resmi di Singaraja. Ya, tersisa waktu kita, saya akan hadirkan lagu-lagu rekan-rekan kita yang bergabung di layanan WhatsApp. Ada Satu Rasa Satu Cinta dari miliknya Fauzana dan Aprilian. Kita dengarkan.

Iya, pendengar, I don't like to sleep alone ya, dari Paul Anka. Lagu terakhir kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini, dan sekaligus menutup jumpa kita di Sanggau Malam edisi 10 September 2026. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi hingga saat ini jelang pukul 24 ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ya bisa menghibur suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga di malam hari ini. Akhir kata, saya Eko Karjuan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Di edisi pagi hari ini senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi hari ini Jumat 11 September 2026. Bersama saya Jeki di meja siar beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk mengawali program acara edisi pagi hari ini pendengar, dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema nanti yang sudah kita siapkan untuk Anda, dan bincang-bincang kami dengan satu narasumber kami melalui via Zoom. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau pada saat ini yang dipancarluaskan melalui RRI Sanggau di FM 97 MHz di sekitar Sabang Merah dan sekitarnya. Pagi ini pendengar, kami sudah tersambung dengan satu narasumber kami dengan tema nanti kita akan bahas peran kita sebagai umat Nabi sekarang di rumah, tempat kerja, dan media sosial seperti itu. Kami sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir ya untuk saat ini, untuk nanti kita akan dengarkan seperti apa apa namanya perbincangan yang terkait dengan tema ya atau topik yang sudah kita dengarkan nantinya. Jadi buat Anda yang ingin juga ya bertanya juga boleh nanti menanyakan terkait apa yang seharusnya ya Anda tanyakan kepada narasumber kami. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Tati.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Sehat Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bang Jackie?
0: Ya, pagi ini juga saya sehat ini, Bu. Cuaca juga sudah sepertinya agak berangsur-angsur kurang begitu kabut asapnya begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya cepatlah pulih ya seperti Amin. Itu. Tapi ini Bu Tati Triwahyuningtyas. Ya, ini penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, tapi lebih akrabnya ini disapa di udara apa nih, Bu Tati?
1: Ibu Tati.
0: Bu biasa. Tati begitu ya. Oke, lebih akrab begitu. Baik, baik. Mungkin sebelum untuk apa namanya memaparkan terkait dengan tema pagi hari ini, Bu Tati mungkin disapa pendengar kita. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kita selalu senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, segala puji bagi kita, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas izinnya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi di pagi hari ini, menikmati kesehatan, berkumpul bersama keluarga, serta menjalani aktivitas dan pekerjaan kita. Salawat besertakan salam kita anturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar Mutiara Pagi

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi adalah kesempatan baru bagi kita. Jadi, kesempatan kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan keluarga, memperbaiki cara kita bekerja, dan memperbaiki cara kita berinteraksi dengan sesama. Dan terkadang kita juga sibuk mencari kebahagiaan di luar rumah kita, di luar diri kita. Padahal kebahagiaan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang ada pada diri kita. Kemudian selalu berbicara lembut dengan keluarga, bekerja dengan amanah, dan menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jadi, karena sesungguhnya sebagai seorang Muslim bukan hanya terlihat dari bagaimana dia beribadah yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana akhlak yang kita tunjukkan kepada orang lain. Karena di dunia ini kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita hidup di dunia ini bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka pada kesempatan mutiara pagi hari ini, mari sama-sama kita renungkan sebuah tema peran kita sebagai umat Nabi di rumah, di tempat kerja, dan di media sosial. Saya angkat media ini bagaimana, kenapa saya angkat media, dengan judul peran kita mencontoh sifat Nabi. Kita ini sekarang berada di penghujung bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan di penghujung bulan Maulid ini kita ambil hikmah dari kebaikan, kita ambil contoh, kita ambil teladan sifat-sifat baik dari akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembahasan kita pada pagi hari ini tidak hanya memberikan kita pengetahuan, menjadikan pengetahuan juga buat kita, tetapi juga sebagai pengingat untuk kita semua agar semakin mampu menghadirkan keteladanan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pagi ini kita penuh berkah, hati kita juga dipenuhi dengan ketenangan, dan langkah kita juga senantiasa selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita bahas tentang bagaimana peran kita. Nah, peran kita sebagai umat Nabi, sebagai umat Islam, di media sosial, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan tempat kerja kita. Karena itu, tempat kerja itu adalah yang kedua jantung buat kita. Yang pertama adalah jantung rumah, di rumah kita sendiri. Bagaimana kita bersikap di era zaman sekarang ini, ketika kita bersikap di rumah, di tempat kerja, maupun media sosial. Sekarang itu kan juga udah apa-apa dunia sosial kita itu selalu update gitu ya. Tidak nggak seperti zaman dulu. Zaman sekarang tuh semuanya harus update melalui media sosial. Maka itu mari sama-sama kita bantu dengan media sosial kita, dengan postingan-postingan yang baik dan sebagainya. Baik, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memperbanyak solawat kan, dan menyebut nama beliau, akan tetapi juga kecintaan kepada Rasulullah juga harus terlihat dengan akhlak dan perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Nah, diangkat dari dalil inilah bagaimana kita untuk menjadi pribadi teladan, mengikuti tauladannya, mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam sebuah seluruh kehidupan kita. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menjadi umat Nabi saat kita berada di rumah itu. Nah, ketika kita berada di rumah, membuat kita diberikan contoh, contoh-contoh yang baik oleh Rasulullah, bagaimana sifat beliau ketika di rumah. Nah, pendengar yang berbahagia, rumah itu adalah tempat. Tempat pertama kali kita menunjukkan bagaimana akhlak kita. Nah, di rumah inilah sebagai tiang, sebagai pondasi kita, sebagai penyemangat, karena ketika kita berada di rumah, apapun yang kita persiapkan itu adalah dari rumah. Maka dari itu, sebelum kita menjalani kehidupan di rumah, kita juga harus siap dulu, di luar rumah, di dalam rumah kita juga harus siap, harus bisa bagaimana kita menunjukkan sifat kita yang terbaik di dalam rumah tersebut. Nah, kita juga mari sama-sama kita belajar menjadi pribadi yang lembut kepada keluarga. Jangan sampai di luar rumah kita berbaik sifatnya, akhlaknya kepada orang lain, tetapi di rumah itu kita akhlaknya kurang baik kepada keluarga. Akhlak suami kepada istri, anak istri kepada suami, kemudian istri ke seorang ibu kepada anaknya, anaknya kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika di rumah jangan mudah emosi, jangan mudah membentak kepada ada yang ada di isi rumah tersebut. Jangan pernah mudah, jangan mudah marah, jangan mudah apa merasa gengsi untuk meminta maaf. Baik itu sebab kita ya sebagai orang tua. Walaupun kita ini orang tua, jika kita berbuat salah kepada anak, ya kita meminta maaf kepada anak. Tuh. Karena bagaimanapun akhlak orang tua itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Akhlak kita sebagai orang tua di rumah itu menjadi toladannya anak-anak kita. Bagaimana sifat kita kepada anak-anak, bagaimana sifat kita kepada orang lain, itulah nanti yang akan tumbuh kepada anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah peniru ulung, peniru yang sangat bagaimana dia melihat perilakunya kedua orang tuanya, begitulah anaknya. Nah, ada sebuah sekolah, baik pendidikannya, baik tata cara apa kurikulumnya, sekolah yang mewah, kemudian pendidikannya bagus, cara pembelajarannya bagus, tetapi kalau pendidikan di rumah, akhlak orang tua di rumah tidak baik, maka sekolah yang bagus itu, pendidikan yang bagus di sekolah itu tidak akan berpengaruh kepada anak. Karena sejatinya pendidikan anak itu dimulai dari pendidikan bagaimana orang tua mendidiknya di rumah. Tapi jika pondasi di rumah anak itu baik, sebagaimanapun sekolah, misalnya sekolahnya ibaratnya bobrok atau bagaimanapun, kalau didikan di rumah baik, maka anak itu akan menjadi pribadi yang baik. Maka kita awali semuanya dari rumah, begitu. Orang tua yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, bagaimana cara kita menyayangi anak? Karena memang sudah kewajiban kita, anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu bukan hanya kewajiban kita orang tua kepada anak itu bukan hanya anak itu diberi makan, kenyang, diberi uang jajan, diberikan pulsa, diberikan gadget dan sebagainya. Tapi sesungguhnya kebutuhan bagi anak itu yang baik itu adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik buat anak. Menanamkan akhlak yang baik buat anak. Itu yang terpenting. Nah, anak juga tidak hanya butuh makan, tidak hanya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi anak juga perlu sentuhan-sentuhan rohani, perlu juga kasih sayang seperti. Maka dari itu sebagai orang tua itu tidak boleh sering memarahi anak, tidak boleh menegur anak dengan emosi, karena itu akan berpengaruh kepada pribadi anak. Terkadang anak yang sering dimarah, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala, pribadi yang keras, pribadi yang terkadang suka mau ngelawan. Terkadang anak hanya butuh makan, tidak, anak justru butuh perhatian. Terkadang anak menjadi tumbuh menjadi anak yang pemalu dan sebagainya, karena anak itu kadang kurang perhatian dari orang tua. Dia di rumah, contohnya ya, misalnya orang tua kerja sampai sampai rumah bermain HP tanpa pedulikan bagaimana kepada bertanya tanda tanpa dia bertanya kepada anak bagaimana apa yang dijalaninya hari-hari pada hari ini, apakah bahagia atau tidak. Itu sangat penting sekali karena sangat berpengaruh kepada pribadi anak. Anak akan merasa diperhatikan ketika ditanya bagaimana permainnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana hari ini, kan seperti itu. Apabila anak jarang diperhatikan ketika di rumah, anak hanya bermain HP. Orang tua juga banyak bermain HP. Jadi tidak ada interaksi antara anak dengan orang tua, kan begitu. Hanya butuh makan, itu makannya di meja, itu uang jajannya, itu pulsanya dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang di zaman sekarang anak rata-rata mereka itu candu ya dengan HP, candu dengan gadget. Tetapi alangkah lebih baiknya boleh kita mempersilahkan anak-anak kita bermain HP, boleh, tetapi kita batasi lebih banyakkan interaksi antara orang tua dengan anak, sehingga anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang kepribadiannya, akhlaknya juga baik. Dia akan sadar bagaimana cara dia berbakti kepada orang tua. Maka dari itu orang tua harus selalu memberikan kasih sayang kepada anak. Jangan sering memarahinya. Kadang kan ada nih kasus-kasus di masyarakat. Orang tua tidak pernah memperhatikan kesehariannya anak, perasaannya anak ketika hari itu, bagaimana apa yang telah dia lalui dalam kesehariannya. Tidak pernah bertanya, tetapi ketika anak berbuat salah, kita langsung marah. Kita langsung menunjukkan sifat kita yang ibaratnya membuat anak itu menjadi ketakutan, membuat anak itu menjadi apa namanya, memarahi anak sehingga apa namanya ya, pribadi dia itu menjadi pemarah sama seperti kita. Nah, anak juga, jika anak dididik dengan baik, maka anak akan tahu bagaimana cara dia menghormati orang tua. Itu. Terus bagaimana akhlaknya suami kepada istri. Nah, istri juga begitu, antara hubungan suami dengan istri juga. Tidak hanya istri itu butuh uang, tidak hanya istri itu butuh diberikan uang nafkah, uang nafkah apa namanya? Nafkah untuk dirinya maupun nafkah untuk rumah tangganya. Tapi istri juga butuh perhatian. Tentunya istri yang tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, misalnya suaminya full kerja di rumah. Nah, bagaimana sifat suami kepada istri? Ketika pulang, ya disambut istrinya, kemudian bertanya bagaimana pekerjaan rumah, atau suami juga saling membantu untuk pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena apa? Kegiatan ibu yang tidak bekerja itu hanya berkecimpung di rumah itu sangat melelahkan. Mulai dari dia bangun tidur sampai mau tidur lagi, pekerjaan rumah itu tidak akan habis. Maka dari itu butuh perhatian-perhatian dari suaminya. Bukan hanya ketika suami pulang kerja misalnya, lihat rumah berantakan, ngomel, marah, apalagi punya balita. Padahal di rumah istrinya udah sangat capek sekali. Bagaimana dia memasak, bagaimana dia mengurus rumah, mengurus anak dan sebagainya. Kadang anak, apalagi anak yang sudah sekolah juga, kadang PR dan sebagainya, kan ibunya lah yang akan membantunya untuk apa namanya, mengerjakan PR, membantu membantu mengerjakan PR anak-anaknya gitu kan. Jadi sebagai seorang suami juga harus penting perhatian kepada istri, kasih sayang kepada istri gitu, dan menjaga saling antara suami dengan istri juga begitu, saling menguatkan. Ketika suami pulang kerja capek, bagaimana sikap kita sebagai istri memberikan penguat kepada suami agar tidak merasa lelah, merasa capek ketika seharian berada di luar, karena kita tidak tahu suami itu ketika di luar ada masalah apa, yang di kantornya, entah di jalannya, entah di mananya, dan seperti itu. Nah, perlunya hubungan yang harmonis di keluarga tersebut, saling menguatkan, saling menjaga, saling memberikan rasa kasih sayang yang tulus di antaranya. Jangan sampai terlihat baik di luar rumah, tetapi justru orang-orang terdekat kita merasakan kebaikan kita itu di luar. Kita baik kepada rekan kerja, kepada bawahan, kepada atasan kita baik, sementara kepada keluarga kita tidak baik, sehingga terkadang tumbuh perasaan seorang istri, ya apalagi seorang istri yang bekerja gitu kan, ketika di rumah kurang perhatian, maka di luar itu dia pelampiasannya apa, kawan kerjanya tidak baik perilakunya kepada kawan kerjanya, karena dia butuh apa, butuh kasih sayang, butuh perhatian, karena dia kurang kasih sayang, kurang perhatian dari suaminya. Udah capek kerja, suaminya nggak perhatian di rumah gitu, tidak mengerti gitu kan. Jadi kalau ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mari kita awali dari rumah itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, menjadi umat Nabi, umat Rasulullah di tempat kerja. Nah, kita tadi di rumah, jika pondasinya di rumah baik, maka di tempat kerja pun akan baik, begitu ya. Karena kalau kita di rumahnya udah berantakan, udah pasti di tempat kerja itu orang selalu salah di mata kita. Teman kita hanya begini aja bisa salah di matanya, karena pengaruh dari rumahnya aja dia sudah tidak bahagia. Di rumahnya dia sudah kurang gimana ya, kurang penguat. Kita dia tidak siap menghadapi dunia luar, dunia kerjanya dia nggak siap, karena di rumahnya sudah merasa bobrok hatinya, tidak diperhatikan. Maka mari sama-sama di rumah dulu, baru di tempat kerja. Yang kedua, kita mari kita di bagaimana kita di tempat kerja. Nah, ketika kita berada di tempat kerja, jadilah seorang muslim yang jujur, yang amanah kepada apa yang menjadi tugas kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga amanah di tempat kerja? Yang pertama yaitu ketika datang ke tempat kerja, ke kantor, baik itu wanita atau pria atau laki-laki atau seorang ayah, seorang bapak bekerja, datanglah tepat waktu. Seperti kita tadi ya, mulai jam 5, ya jam 5 kita sudah mulai. Kalau absennya jam 7, ya jam 7 kita sudah berada di kantor, atau jam 7 kurang kita sudah berada di lingkungan kantor. Nah, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas kantor itu dengan baik, tidak membebankan orang lain dengan tugas-tugas kita. Itu apa yang menjadi tugas kita di tempat kerja, maka kita jalani, kita laksanakan sesuai dengan tupoksinya kita. Tidak mengambil hak orang lain, apapun itu, baik hak atau kewajiban orang lain. Nah, jadi kita saling apa, mana kewajiban kawan, begitulah kewajiban kewajiban kita dan kewajiban kawan, saling apa namanya, tidak mengganggu dengan hak dan kewajiban kawan atau rekan kerja. Kemudian tidak selalu suka menyebarkan fitnah di lingkungan kerja. Nah, terkadang kita ini di tempat kerja itu banyak sekali problema-problema yang kita alami di tempat kerja tersebut. Baik, kadang ya itulah tadi, karena terkadang orang membuat kita merasa tidak nyaman di tempat kerja. Itulah tadi, pondasi dari rumahnya sudah tidak kuat. Makanya di tempat kerja pun pasti berantakan. Maka itu pondasi di rumah tadi dikuatkan dulu, agar selalu datang tepat waktu, menyelesaikan apabila di rumahnya sudah baik, di tempat kerja juga akan baik. Menyerah, tidak menyebarkan fitnah, tidak menyambil hak orang lain karena merasa cukup di rumah, dan tidak selalu suka menjatuhkan rekan kerja. Terkadang orang kan begini, dia ingin terlihat lebih baik di atasan, Kita dia ingin terlihat lebih pintar dari yang lain, tetapi menjatuhkan orang lain, entah itu dengan secara halus maupun secara terang-terangan. Itu selalu ada dimanapun tempat kita kerja, akan ada orang-orang seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Maka kembali lagi ke rumah. Jika di rumah itu pondasinya kuat, di tempat kerja walaupun ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang kadang mau menjatuhkan kita, memfitnah kita, insya Allah akan kita kuat. Tetap kita bisa jalan. Kalau kita sudah merasa, untuk apa kita ikut terpancing dengan emosi? Tidak ada emosi juga di tempat kerja. Kita harus pandai menjaga bagaimana hubungan di tempat kerja itu selalu baik. Gitu kan? Di tempat kerja itu kita selalu membuat rekan kita merasa nyaman, tidak ikut campur urusan pribadi orang lain, gitu ya. Jadi perlu kita ingat, para pendengar sekalian, bahwa rezeki itu bukan hanya tentang banyaknya uang, ya. Rezeki itu bukan hanya tentang banyaknya uang, tapi juga tentang keberkahan. Seberapa banyak atau seberapa besar keberkahan yang kita miliki, gitu kan. Rezeki juga bukan hanya berupa uang, tetapi memiliki rekan kerja yang baik, lingkungan kerja yang baik, orang bertemu dengan orang-orang yang jujur, itu juga merupakan rezeki yang sangat tidak terhingga. Nah, sedikit tetapi halal dan berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi diperoleh dengan cara yang tidak benar. Itu cara yang tidak benar bukan hanya kita mengambil uang, mengambil rezeki orang lain, mengambil hak orang lain, tetapi cara kita memperlakukan orang lain. Orang merasa nyaman bersama kita aja itu sudah berkah. Orang merasa nyaman, merasa asik dengan kita, merasa tidak ada masalah dengan kita, itu sudah suatu rezeki, keberkahan buat kita di lingkungan tempat kerja maupun berkahan rezeki buat kita kehidupan sehari-hari. Maka di tempat kerja itu mari kita bukti, sama-sama kita buktikan bahwa seorang muslim yang baik adalah pribadi yang dapat dipercaya oleh semuanya, gitu ya. Jadi kita dapat menjaga amanah kita sebagai pegawai, sebagai pekerja, walaupun sebagai semua sesama rekan kerja, saling mensupport, saling membantu, saling bekerja sama, saling menghargai. Setiap orang pasti ada kebutuhannya masing-masing, setiap orang pasti punya masalah masing-masing, setiap orang pasti punya kebahagiaan masing-masing. Melihat orang bahagia, kita juga bahagia. Melihat rekan kita sedih, bagaimana cara kita ikut berempati, walaupun tidak ikut menyelesaikan masalah, setidaknya kita saling berempati, saling merasa Anda dicubit, dia dicubit sakit, saya juga sakit, merasa sakit saudara kita juga merasa sakit, karena setiap muslim itu sesungguhnya adalah saling mereka itu adalah bersaudara. Gitu. Umat di bumi juga semuanya saudara. Baik itu kita hubungan kita dengan yang muslim maupun non muslim, itu kita harus saling menghargai terhadap sesama, saling melakukan kebaikan agar hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik itu sesama muslim maupun sesama dengan yang bukan muslim, non muslim, gitu kan, harus saling terjaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh kita untuk membedakan ini umat Kristen, ini umat Hindu, ini umat Islam, tidak boleh saling berhubungan, tidak. Tapi kita untuk saling menghargai, justru kepada sesama yang Muslim ataupun sesama yang tidak seagama, seakidah, kita harus saling menghargai agar terciptanya keharmonisan di antara hubungan antara manusia dengan manusianya. Itu. Jadi itu tadi yang pertama, kita bagaimana kita menjadi umat Rasulullah di rumah, yang kedua di tempat kerja, dan yang ketiga kita bahas lagi, yang terakhir yaitu menjadi umat Nabi di media sosial. Inilah yang kadang menjadi tantangan kita sebagai manusia, sebagai umat Muslim, maupun sebagai kita semua. Terkadang di media sosial inilah yang lebih luas kita, karena kita terjaring, kita terhubung dengan semua akses yang ada di media sosial. Kalau di kantor atau di keluarga, mungkin hanya hubungan antara keluarga, kan? Di tempat kerja, hanya hubungan bersama teman-teman. Tetapi di media sosial ini sangat luas. Maka kita harus lebih kuat lagi. Kita harus bagaimana mencerna, kita bagaimana menyaring informasi-informasi, maupun kita memberikan informasi yang baik kepada orang ramai. Karena di media sosial itu semua orang bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita gunakan di media sosial tersebut. Nah, media sosial ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena yang namanya HP di media sosial, baik Facebook, Twitter, kemudian Instagram dan WhatsApp dan sebagainya, tentunya di dunia kita yang sekarang ini itu sudah mendarah daging kepada kita. Bahkan kita sebelum tidur, bangun tidur aja yang dilihat kadang HP dulu, ya, Bang, ya.
1: Betul.
0: Enggak dulu yang lain, kadang kita lihat oh, ada informasi apa. Terkadang apalagi di situasi kita Kalimantan Barat yang sekarang, ya, kebakaran di mana-mana. Tentunya setiap pagi kita update nih. Update melihat, ya Allah, kadang malam tiba-tiba malam-malam ada kejadian kebakaran dan sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana sikap kita sama seorang umat Muslim bermedia sosial yang baik? Kita dihidup di zaman yang sekarang, ketika jempol itu menjadi pahala, tetapi jempol juga bisa menjadi dosa, kan begitu, ya? Ada postingan-postingan yang tidak baik atau yang baik. Kadang hanya sebuah jempol aja bisa membuat kita berdosa, kan seperti itu, ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, karena kita terkadang menjempoli sesuatu postingan yang tidak baik. Tetapi bagaimana kita secara kita bijak dalam apa bermedia sosial. Nah, kemudian ada kemudian sesuatu komentar, misalnya komentar bisa menjadi seorang orang itu bahagia. Tapi kadang komentar juga itu juga bisa membuat orang orang lain atau menyakiti orang lain. Maka ketika kita bermedia sosial yang baik, keluarkan kata-kata yang baik, ketiklah dengan jempol kata-kata yang baik yang membuat orang itu bahagia, agar menjadi pahala buat kita. Ketika kita memposting, jangan memposting sesuatu yang tidak baik. Kita memberikan sesuatu yang membuat orang bahagia, yang membuat orang itu menjadi ilmu buat, yang misalnya postingan-postingan tentang kejadian-kejadian yang baik, atau contoh-contoh sifat yang baik, atau memberikan membuat status kata-kata yang bisa menjadi motivasi buat orang lain, bisa menjadi contoh buat orang lain. Nah, dalam suatu berita misalnya yang kita bagikan itu biasanya kan bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat kepada orang lain. Itu yang terpenting. Nah, jangan sampai berita yang tidak benar itu yang justru menyebarkan keburukan kepada orang lain. Maka ketika kita bermedia sosial, kita harus ini apa namanya menyaring informasi-informasi apa yang harus kita bagikan. Kadang ada informasi yang palsu, ada informasi yang hoax, ada informasi yang tidak benar. Itu ada informasi-informasi yang kira-kira meragukan buat kita, itu kita saring dulu, kita cari kebenarannya, gitu kan. Apakah informasi itu benar? Apakah informasi itu tidak benar, gitu. Jika informasi itu benar, itu bukan akan menjadi pahala buat kita. Jika informasi yang kita sampaikan kepada di media sosial kepada orang lain tidak benar, maka akan menjadi dosa buat kita. Tuh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 agar kita selalu memeriksa kebenaran berita sebelum kita menyebarkan. Jangan ketika kita buka Facebook misalnya ada informasi kejadian nah, atau yang sekarang lagi ngetren ya orang-orang menghujat para petinggi kita misalnya, padahal itu sebenarnya tidak dilakukan oleh para para pejabat kita, tetapi di media sosial sekarang kan bermacam-macam nih yang kayak begini begitu dan ini sebagainya. Tapi ya itulah bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam bermedia sosial. Kita saring dulu informasi tersebut. Jika memang meragukan, lebih baik informasi tersebut tidak kita sebarkan ke dunia luar atau tidak kita like ya. Yang pasti tidak kita like, yang pasti tidak kita sebarkan. Lebih baik kita memberikan informasi yang akurat, baik dan benar akan agar menjadi pahala buat kita semua. Nah, sebelum kita memposting, menyebarkan, berkomentar atau membagikan sesuatu, mari kita apa bertanya dulu kepada diri kita, benarkah berita ini? Kan begitu. Benar nggak sih berita ini? Kita cari kebenarannya. Kemudian berita atau kata-kata yang kita sampaikan di media sosial bermanfaat atau tidak buat orang lain? Kan begitu. Ada manfaatnya enggak? Ada faedahnya enggak? Ada hikmahnya enggak? Gitu kan. Berita itu benar apa enggak? Bermanfaat atau enggak untuk orang lain? Apakah tulisan saya ini akan menyakiti orang lain atau tidak? Akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak? Terkadang di dunia sekarang ya, terkadang orangnya enggak ketemu tetapi mereka bermusuhan. Ya itu tadi, melalui media sosial. Begitu juga ketika kita melihat postingan atau kata-kata orang yang tidak baik, yang merasa ada pada diri kita tersinggung, tidak seharusnya kita itu tersinggung. Tetapi untuk sebagai apa namanya, buat kita itu sebagai pelajaran, sebagai contoh buat kita bahwa oh seperti ini tidak baik itu. Nah, kalau misalnya informasi ya, atau memang kata-kata yang kita mau keluarkan itu tidak baik, maka kalau tidak bermanfaat buat orang lain, lebih baik kita tidak memposting. Dan jika tidak bermanfaat, lebih baik kita diam. Kalau bermanfaat, silahkan kita sebar kebaikan, karena kita juga memang berkewajiban diperintahkan untuk menyebar kebaikan kepada seluruh umat manusia yang berada di bumi ini, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Nah, mari sama-sama kita jadikan media sosial itu sebagai ladang pahala, bukan tempat cari masalah. Kemudian kesimpulannya dari ketiga materi ini yaitu bagaimana kita, mari kita simpulkan bersama-sama bagaimana kita menjadi umat Nabi di rumah, di tempat kerja maupun di media sosial. Di rumah kita jadikan pribadi yang penyayang, di tempat kita kerja kita jadikanlah pribadi yang amanah, dan di media sosial kita jadikan pribadi yang bijaksana dalam bermedia sosial. Tuh. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu Tati. Cukup menarik apa yang disampaikan. Memang ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama diawali dengan permasalahan-permasalahan di luar itu memang semuanya berdampak kepada keluarga begitu. Karena dari keluarga itulah akar semua segala permasalahan begitu. Kalau di keluarganya tidak baik atau baik, maka di luar juga akan seperti itu juga ya, Bu Tati. Bu Tati, kalau melihat bagaimana kita cari ya, bagaimana cara mencari media sosial sebagai sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan tanpa meresah paling benar ataupun menghakimi orang lain seperti itu, yang simpel saja begitu, Bu Tati. Silakan.
0: Gimana tadi pertanyaannya?
1: Ya, bagaimana cara menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan tanpa meresah paling benar atau menghakimi orang lain begitu?
0: Ya, bagaimana cara kita bermedia sosial? media sosial ini kan sebagai sarana dakwah buat kita, sarana kebaikan buat kita, penyebar kebaikan kita sebagai, apalagi saya sebagai penyuluh agama itu, sarana kita sebagai penyuluh di media sosial, kita berikan, kita sampaikan kegiatan-kegiatan yang positif, kita sebarkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk orang lain, bagi para pembaca di media sosial, Bang. Jadi kita saring dulu sebelum kita bermedia sosial, sebelum kita memposting segala sesuatunya, harus bermanfaat, harus ada manfaatnya buat orang lain, harus bisa menyenangkan hati orang lain, harus bisa, oh, postingan saya ini menjadikan motivasi buat orang lain. Postingan saya ini sebagai ilmu, bisa sebagai ilmu buat orang lain. Oh, ternyata ilmu pengetahuan misalnya. Ketika kita memposting misalnya rukun wudhu, misalnya yang kecil saja kan, kita posting, oh, di orang-orang yang melihat, ketika melihat postingan kita yang belum pernah tahu bahwa rukun iman itu berapa, rukun Islam itu berapa, dalam hal yang kecil sajalah gitu kan. Oh, ternyata begitu. Rukun salat ada 17. Oh, ternyata seperti itu. Kayak gitu. Banyak sekali, jangankan orang lain, terkadang saya sendiri, banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat justru membuat kita, pengetahuan kita semakin luas. Itu melalui media sosial. Karena sekarang kan apa-apa media sosial tuh. Nah, kita bertanya pun kepada media sosial, terkadang kalau di rumah daripada kita ngumpul-ngumpul dan sebagainya, kalau melalui media sosial saja terkadang kita mendapatkan informasi yang baik. Nah, bagaimana juga kita media sosial yang baik, kita menyaring informasi, kita memberikan informasi yang baik-baik agar informasi yang kita sampaikan menjadi manfaat untuk orang lain, menjadi kebahagiaan orang lain, menjadikan penambah ilmu bagi orang lain gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Tati. Bu Tati, dari pemaparan penyampaian yang sudah disampaikan tadi begitu ya, dari awal sampai sekarang ini, tentu dari segi positif dan negatifnya semua ada dan sudah disampaikan dan sudah dibahaskan. Nah, namun kalau kita melihat dari tantangan ini, Bu Tati, apa tantangan terbesar bagi umat Nabi begitu ya, dalam umat Nabi Muhammad dalam menjaga akhlak di zaman digital dan bagaimana cara menghadapinya? Karena semua informasi yang baik, yang tidak baik itu semua ada di genggaman begitu, Bu Tati. Silakan.
0: Iya. Tantangan kita sebagai umat Nabi di zaman yang sekarang ini memang sangat berat.
1: Betul.
0: Karena terutama begini, tantangan ketika kita mendidik anak, ya, mendidik anak, sementara kita mendidik anak dengan baik, sementara anak diberikan kita HP misalnya kan, di dunia keluarga dulu lah ya, diberikan HP, diberikan gadget, dia dengan media sosial itu kan berbagai macam postingan dan apalah video-video yang membuat karakter anak terkadang berbalik haluan dengan dari apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, inilah sebenarnya media sosial inilah yang membuat kita, tantangan kita, terutama anak-anak yang hobinya main game.
1: Yeah.
0: Dia sudah terkadang katanya anak yang sudah kecanduan game susah untuk diberikan
1: Pemahaman begitu ya.
0: Pemahaman oleh orang tuanya. Maka dari itu di lingkungan keluarga bagaimana kita menyikapinya, di lingkungan keluarga ini kita memberikan anak lebih banyak perhatian, tidak memberikan terlalu banyak memberikan ruang dia untuk bermain HP dan sebagainya. Karena bagaimana orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Karena sesungguhnya anak yang lebih suka bermain game, bermain HP itu adalah kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Itu. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, memberikan perhatian. Jika anak cara kita menanganinya yaitu lebih banyak lagi berinteraksi dengan orang tua. Entah itu belajar, entah itu apa bercanda, bermain bersama, saling curhat, saling bertukar pikiran, saling bertanya tadi sekolah gimana itu, perhatian yang penting kepada anak. Kita harus di zaman sekarang ini di lingkungan keluarga, cara kita menyikapi dengan era yang sekarang, yaitu lagi perbanyak perhatian kepada anak. Bukan hanya perhatian, anak juga butuh dorongan rohani. Sebagai orang tua butuh apa? Kita harus selalu mendoakan anak-anaknya. Kalau dalam ajaran Allah itu, ajaran Islam, kita mendoakan anak itu sangat penting karena itulah kebutuhan rohani dia. Sebagai jasmaninya kita berikan makan, tapi makannya rohani apa? Doa-doa dari kedua orang tuanya. Nah, didoakan anaknya itu di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja. Nah, untuk di era sekarang ini yaitu kita tidak saling ketika kawan ada kejadian-kejadian yang tidak baik, tidak harus kita posting agar orang sekeliling kita tidak saling tersinggung dan sebagainya. Jika informasi itu baik, kita sebarkan baik. Jika itu tidak baik, maka jangan disebarkan, agar intinya kita saling menutup aib sesama kawan, bukan kerja. Nah, kalau di media sosialnya, untuk era zaman sekarang itu tadi, kita memberikan informasi yang baik, menyaring informasi yang baik, membaca informasi-informasi, membagikan postingan-postingan yang baik gitu.
1: Oke, baik. Baik, Bu Tati, mungkin kita di penghujung ini sebagai penutup begitu, apa pesan Ibu Tati kepada kita semuanya, ya, pendengar kita, agar benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak hanya mengaku mencintai Rasulullah tetapi juga mampu menerapkan sunnah dan akhlaknya di rumah, tempat kerja, dan di media sosial juga. Nih, Bu Tati, silakan singkat saja.
0: Iya. Sebagai penutup saya di sini, yaitu bagaimana kita singkat saja ya, waktunya sudah mau habis.
1: Betul.
0: Sebagai penutup, kita bagaimana peran kita manusia, umat Nabi ini di zaman yang sekarang, ya, ketika di keluarga kita hadir sebagai pribadi yang penyayang di antara keluarganya, dan kemudian di dunia kerja kita hadir sebagai pribadi yang amanah, di media sosial kita hadir sebagai pribadi yang bijaksana. Dan sebagai penutup pula, mari sama-sama kita jadikan diri kita umat Nabi yang bukan hanya rajin beribadah tetapi juga baik akhlaknya. Semoga rumah kita menjadi rumah yang sakinah, tempat kerja kita menjadi ladang pahala, dan media sosial kita menjadi jalan menyebarkan atau menyebarkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang, bagi orang manusia lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu meneladani beliau dalam setiap keadaan, baik di rumah, tempat kerja, maupun di dunia digital. Amin ya rabbal alamin. Okay. Baik, pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini juga perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai narasumber mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan yang dari yang saya sampaikan, ada kesalahan, kehilafan dari apa yang saya sampaikan. Jika memang benar yang saya sampaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah, itu adalah kesalahan saya sebagai umat Allah yang mungkin kurang dalam berilmu. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Tati yang selaku penyuluh agama Islam untuk Kecamatan Kapuas, begitu ya Bu ya, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan kepada kita dan pendengar di luar sana. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun media sosial. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala yang mampu meneladani akhlak beliau ke depannya. Terima kasih, selamat pagi Bu Tati, waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ya, di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, cuma waktu ini singkat begitu Bu.
0: Ya itulah, waktunya kurang panjang.
1: Ya baik, baik. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibu.
0: Ya. Ya, sama-sama, selamat menjalani aktivitas hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan. Amin. Buat kita menjalani kehidupan kita hari ini.
1: Baik, amin. Dan salam sehat Bu ya.
0: Sehat selalu.
1: Baik, demikian pendengar, baru saja kita mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi hari ini ya. Peran kita sebagai umat Nabi sekarang di rumah, tempat kerja, dan media sosial. Tadi baru saja kita dengarkan ada Ibu Tati Triwahyuning Tias, penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta pagi ya, dengan sejumlah informasi-informasi yang akan kita dengarkan nantinya, dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

Warta pagi selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menilai aturan kawasan hutan masih menghambat pemenuhan layanan dasar masyarakat di sejumlah wilayah perkampungan. Ia mendorong pemerintah pusat memberikan pengecualian untuk pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur di kawasan pemukiman. Menurutnya, penetapan kawasan oleh pemerintah pusat perlu mempertimbangkan keberadaan pemukiman yang telah lama dihuni masyarakat. Ia menilai akses jalan menuju perkampungan juga semestinya mendapat ruang dalam aturan kawasan hutan. Menurutnya, persoalan serupa juga dinilai menghambat pengembangan sektor pertanian termasuk pembangunan jaringan irigasi dan bendungan di kawasan potensial persawahan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan merealisasikan program peningkatan produktivitas masyarakat. Hendrikus Hengki menilai pemerintah pusat

0: dalam beberapa bulan ke depan. Ia menyebut ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula juga terus dipantau untuk menjaga pasokan di pasaran. Ia menjelaskan, dengan adanya tambahan pasokan, ia masih dalam pengiriman. Ketersediaan beras medium diperkirakan masih lebih dari cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Sementara itu, beras premium juga masih tersedia menyesuaikan dengan kebutuhan dan perputaran penjualan. Kartika menyebut, dari alokasi minyak goreng pada bulan Agustus sebanyak 66 ribu liter, sekitar 27 liter telah masuk, sementara sekitar 30 ribu liter lainnya masih dalam proses pengangkutan. Ia memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat terpenuhi.
1: Stok beras medium saat ini kita sekitar 600-an. Sedangkan yang di Pelabuhan Pontianak saat ini masih ada sekitar 700-an. Dan masih dalam pengiriman itu 500 ton lagi, masih di dalam perjalanan dari Sulsel. Jadi untuk kebutuhan kita beberapa bulan ke depan tuh masih lebih dari cukup. Kita ada pasokan dari Wirman untuk minyak kita. Untuk alokasi Agustus ini kita mendapatkan 66 ribu yang baru masuk itu. Sekitar 27 ribu, jadi ada masih sekitar 30-an ribu liter gitu. Terus untuk gula memang kita sesuaikan dengan kebutuhan penjualan kita.
0: Ia menyampaikan pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sanggau masih terjaga dengan dukungan distribusi yang terus berjalan. Penyesuaian stok dilakukan berdasarkan kebutuhan penjualan dan kondisi pasokan masing-masing komoditas. Wulandari melaporkan.
2: Tim pengawasan dan evaluasi Sterat meninjau sumur bor di Dusun Peripin, Desa Antikong, Kabupaten Sanggau. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sumur bor sesuai perencanaan dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pimpinan tim Wasip Sterat Brigjen TNI Anan Nur Rahman mengatakan, evaluasi difokuskan pada hasil pekerjaan dan manfaat fasilitas bagi warga. Menurutnya, sumur bor menjadi fasilitas penting untuk mendukung ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Tim Wasip berharap masyarakat dapat memanfaatkan dan memelihara sumur bor tersebut agar manfaatnya berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, kepercayaan RRI kepada Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena untuk turut menyampaikan berita dalam rangka HUT RRI ke-81 mendapat apresiasi. Susana menilai peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik sangat penting dalam menghadirkan informasi aktual dan terpercaya bagi masyarakat.
3: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan apresiasi kepada RRI atas kepercayaan yang diberikan untuk turut menyampaikan berita dalam rangka HUT RRI ke-81. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi sebuah penghargaan bagi dirinya sekaligus bagi pemerintah Kabupaten Sanggau. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan sejumlah informasi terkait kegiatan pasar murah, kawasan hutan lindung hingga dampak kekeringan di Kabupaten Sanggau. Susana juga mengapresiasi RRI terus menghadirkan informasi terkini, real dan konkret kepada masyarakat.
4: Pada hari ini, terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menyampaikan berita dalam rangka ulang tahun RRI ke-81. Tentunya sebuah penghargaan bagi saya Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dan juga bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sanggau dalam ini mewartakan ada beberapa kegiatan seperti tadi pasar murah dan terhadap ada beberapa kawasan yang masuk ke kawasan hutan lindung dan tentunya dampak dari kekeringan. Terima kasih kepada seluruh jajaran informasi yang terus update untuk membantu menyampaikan informasi yang real dan tentunya konkret ya, sehingga menjadi salah satu radio terpercaya.
3: Susana berharap RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terus hadir memberikan informasi dan mendukung pembangunan di daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Kebakaran lahan seluas sekitar 0,3 hektar di Desa Entakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau berhasil dipadamkan personel gabungan. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo

0: menjelaskan, penyisiran dilakukan setelah pemadaman untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Ia menjelaskan pemadaman melibatkan 2 personil Koramil Kapuas, 2 masyarakat, dan 2 personil pemadam ASP Selatan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat bara api yang dapat memicu kebakaran kembali. Selain pemadaman dan penyisiran, petugas juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta memantau aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi relawan penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau. Ketua TPPKK Kalbar Erlina Rianorsan mengingatkan seluruh pihak untuk tidak lengah dan terus bersinergi hingga kondisi kembali normal.
1: Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat memberikan bantuan kepada relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Nyonya Erlina Rianorsan, mengapresiasi dedikasi relawan bersama TNI Polri yang terus berupaya menangani karhutlah di Kalbar. Menurutnya, dukungan dan apresiasi perlu diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga semangat relawan serta seluruh personel yang berperan aktif dalam penanganan karhutlah di lapangan.
2: Jadi jangan sampai istilahnya semangat daripada teman-teman kita, para relawan dan juga dari TNI Polri yang terima kasih ya, dari TNI Polri, ya, dari kepolisian, dari tentara itu sendiri yang memang banyak sekali yang ditugaskan di Kalimantan Barat, khususnya juga di Kabupaten Sanggau ini luar biasa sekali dedikasinya. Saya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran PKK Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat ini mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya.
1: Nyonya Erlina mengatakan kondisi yang mulai menurun tidak boleh membuat masyarakat maupun seluruh pihak lengah terhadap potensi karhutlah. Menurutnya penanganan kebakaran harus terus dilakukan hingga kondisi benar-benar kembali normal. Okto Ferandi melaporkan.
0: TPPKK Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan TPPKK Sanggau dan Dinas PTSP Sanggau memfasilitasi pengurusan legalitas usaha bagi UMKM setempat. Program kolaborasi ini mencakup fasilitas KRIS, NIB, hingga sertifikasi halal gratis untuk mendorong UMKM Sanggau naik kelas.
1: Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau untuk naik kelas. Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat, Nyonya Erlina Rianorsan mengatakan, pihaknya bersama TPPKK Sanggau dan Dinas PTSP Sanggau memfasilitasi pengurusan KRIS, nomor induk berusaha atau NIB, dan sertifikasi halal. Ia menyampaikan, kolaborasi tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melengkapi kebutuhan administrasi dan legalitas usaha. Selain itu, TPPKK Kalbar juga membawa 2 tenaga operator untuk membantu proses penginputan sertifikasi halal bagi UMKM. Yang menambahkan, fasilitasi sertifikasi halal tersebut diberikan secara gratis kepada 20 UMKM yang mendaftar lebih awal. Sementara pengurusan KRIS melalui Bank Kalbar dan NIB melalui Dinas PTSP juga tidak dikenakan biaya.
2: Para UMKM yang ada di Kota Sanggau terkait untuk pengurusan izin KRIS, izin NIB, tentunya NIB dan juga sertifikasi halal. Dan alhamdulillah PKK Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan PKK Kabupaten Sanggau dan juga dengan Bank Kalbar dan juga dengan Dinas PTSP. Dan juga sekaligus kami juga membawa 2 tenaga operator, tenaga yang bisa menginput untuk dapat membantu pembuatan sertifikasi halal.
1: Nyonya Erlina berharap program kolaborasi tersebut dapat membantu UMKM Sanggau berkembang dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, kemudahan akses terhadap legalitas usaha dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat UMKM agar semakin berkembang. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bulog Sangkau pastikan pasokan sembako aman. TPPKK Kalbar apresiasi relawan Karhutla di Sangkau. Saya Marcelius Jeki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
3: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
4: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
5: berita terpercaya,
6: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
2: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
3: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin.

0: bersama kami, kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hari ini spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Sebelum mantar penyiar Anda dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya di pagi ini siap menemani saya dengan berbagai informasi. Dan pertama kita sapa dulu ada di Sintang, ada Adinda. Selamat pagi Adinda.
2: Selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda. Dan selamat pagi juga buat Jeki di Sanggau.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan...
0: Masih di mute, Jeki?
3: Oh iya, oke, sorry. Baik, selamat pagi kembali juga. Kalau Sanggau pada kesempatan pagi hari ini masih berkabut begitu cuaca di luar sana. Dan kalau untuk lalu lintas masih sepi. Dan sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka, terima kasih Jeki, semangat siap sekali. Dan berikutnya ada di Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
4: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Tentunya di hari radio yang ke-81 ini kami hadirkan juga rangkaian acara yang tentunya siap memanjakan pendengar kita pada pagi ini di RRI di Pontianak ya. Dan informasi pertama dari Kota Pontianak kita hadirkan di mana Polres Kuburaya bersama peserta didik Serdik Sespimen Polri Dikrek ke-67 Pokjar 18 ini melaksanakan kuliah kerja profesi KKP dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 22 ribu liter di dua desa Kecamatan Sungai Raya, yakni Desa Kapur dan Sungai Raya Dalam. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Kuburaya Aibtu Ade mengatakan pada Kamis kemarin total air bersih yang didistribusikan ke warga sebanyak 22 ribu liter dengan rincian untuk Desa Sungai Raya Dalam sebanyak 12 ribu liter dan Desa Kapur 10 ribu liter. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polres Kuburaya dan juga Mabes Polri dalam memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat akan kebutuhan air di saat bencana kekeringan yang melanda Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu Kepala Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Fahmi menyampaikan terima kasih kepada Polres Kuburaya yang telah membantu meringankan beban warganya di saat kesulitan mendapatkan air bersih dan juga air minum. Fahmi juga berharap penyaluran air bersih di desanya bisa terus dilakukan oleh Polres Kuburaya maupun pemerintah daerah karena kebutuhan air ini sangat bermanfaat bagi warga Desa Kapur untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Sintang, di mana kasus ISPA dan diare meningkat di Kayan Hilir. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Adinda. Silakan.
2: Informasi pertama dari Sintang, pendengar. Musim kemarau di Kayan Hilir tidak hanya meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lingkungan selama kemarau juga mulai berdampak pada kesehatan warga. Selain ISPA, kasus diare juga mengalami peningkatan di wilayah Kayan Hilir. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Sintang, Kolonel ARH Saptarendra, saat berada di Nangamau, Kecamatan Kayan Hilir, Senin 7 September 2026. Menurut Sapta, kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan ancaman karhutla, kondisi lingkungan yang berubah selama musim kemarau juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan karhutla, sekaligus menjaga kesehatan warga, Puskesmas Kayan Hilir turut melakukan langkah preventif dengan membagikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kayan Hilir, Basilus, menyambut baik kedatangan Satgas Karhutla TNI. Ia menyatakan kesiapan pihak puskesmas untuk berkolaborasi dalam upaya mitigasi di wilayah Kayan Hilir. Sekian sorotan pertama dari Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini dan kita bergeser ke Sambas di mana Polri berikan bantuan kepada warga difabel terdampak karhutla di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi dan pendengar. Kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap kali ini kembali dilakukan di Kabupaten Sambas. Bantuan tersebut disalurkan melalui program Polres Sambas Berbagi. Dan kali ini warga difabel di Dusun Dadau, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, yang menerima bantuan dari jajaran Polres Sambas. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang berdampak karhutla dan kabut asap, ini merupakan wujud konsistensi dalam Polres Sambas Berbagi. Kapolres Sambas AKP Sani Handidio melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dan pendengar, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tapi juga memberikan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Polres Sambas Berbagi, bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga, yang menambahkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan menjadi bagian dari upaya Polres untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Komunikasi dan kepedulian antar Polri dan masyarakat juga dinilai penting dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak karhutla dan kabut asap yang dirasakan warga. Kegiatan yang dilaksanakan ini berlangsung aman dan lancar. Dan selain membantu meringankan beban warga terdampak, kegiatan ini menjadi momentum bagi Polri untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kembali ke rekan kami, Budi.
5: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana warga Sanggau keluhkan sulit dapat BBM. Wakil Bupati Susana sampaikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana bahan bakar minyak BBM ini kembali sulit didapatkan masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Sanggau. Nah, sejumlah warga Sanggau ini mengeluhkan BBM yang menurut mereka terbatas stoknya di SPBU. Dan keluhan serupa juga disampaikan Adrian. Ini menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan antrian panjang berlarut-larut. Dan selain menanggapi antrian di beberapa SPBU, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sanggau tidak tinggal diam bersama seluruh unsur pimpinan daerah. Pemkab Sanggau bergerak cepat dan responsif dalam memitigasi kendala distribusi BBM yang terjadi saat ini. Kemudian selain itu juga, Susana menjelaskan kendala utama yang terjadi saat ini bersumber pada hambatan logistik di tingkat regional Kalimantan Barat. Hal itu dipicu surutnya air sungai Kapuas yang membuat kapal pengangkut pasokan BBM terlambat. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan pendengar dan juga pemirsa. Seperti yang saya janjikan di awal, kita akan kembali hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita bergeser ke Sintang di mana Satgas TNI rangkul tokoh masyarakat kelam permai jaga alam dari karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Adinda, silakan.
1: Informasi kedua dari Sintang, pendengar. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dikencarkan Satgas TNI di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Edukasi kali ini menyasar warga di Desa Enset Panjang dan Desa Kelam Sejahtera Senin 7 September 2026. Kegiatan diawali dengan briefing di Koramil 12.05.19 Kelam Permai sebelum personil Satgas TNI turun langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat di kedua desa tersebut. Penyuluhan di Desa Enset Panjang dihadiri kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Laksma TNI Yosua bersama Kolonel ADM Stephen Kimball memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Desa Kelam Sejahtera, penyuluhan yang disampaikan Letkol Laut Joni Kristanto juga melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Laksma TNI Yosua mengatakan, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat penting untuk memperkuat pencegahan karhutla. Pesan tentang menjaga lingkungan diharapkan terus disampaikan kepada warga di lingkungan masing-masing. Satgas TNI mengajak seluruh masyarakat Kelam Permai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Pencegahan menurutnya membutuhkan kepedulian dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana sebanyak 87 orang kafilah musawakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 Provinsi Kalimantan Barat resmi dilepas menuju Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Kalbar akan mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Pelepasan kafilah dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Triyono Hersan dan dihadiri Ketua Umum LPTQ Kalbar Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa, Ketua Kafilah serta unsur pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat Triyono Hersan berpesan kepada seluruh kafilah untuk menjaga sportivitas selama mengikuti perlombaan. Triyono Hersan juga meminta peserta meningkatkan kepercayaan diri, terus berlatih, menjaga kesehatan, dan juga mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan selain mengejar prestasi, para kafilah juga diminta memanfaatkan MTQ Nasional sebagai momentum mempererat silaturahmi dengan kafilah dari berbagai daerah. Triyono Hersan juga berharap keikutsertaan Kalbar tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan juga memperluas hubungan antar peserta. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana pembangunan jaringan listrik di Sanggau terganjal status hutan lindung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Ya, benar Budi dan teman-teman, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki ini menyoroti kendala pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa yang terkendala status kawasan hutan. Dan ia menjelaskan dari 49 titik jaringan listrik yang masuk ke Kabupaten Sanggau, beberapa di antaranya belum dapat dieksekusi karena persoalan perizinan kawasan. Dan ia meminta pemerintah pusat segera memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, terutama untuk pembangunan fasilitas dasar bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan listrik menyangkut kepentingan publik dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Dan ia juga menilai pembangunan jaringan listrik tidak semestinya terhambat hanya karena berada di kawasan hutan. Ia menyebut keberadaan tiang listrik tidak membutuhkan lahan yang luas, sehingga seharusnya dapat dicarikan solusi. Dan untuk mempercepat realisasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Sanggau dan Dinas Lingkungan Hidup guna mencari solusi atas persoalan kawasan tersebut. Dan ia juga telah berkoordinasi dengan pimpinan PLN di Kabupaten Sanggau agar jaringan listrik dapat segera dinikmati masyarakat pada tahun ini. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita ke Sambas kembali, di mana kabut asap karhutlah ganggu pelayanan di Sentete. Jarak pandang terbatas, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kali ini kembali mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Pelabuhan Sentete, Kabupaten Sambas. Kondisi yang cukup pekat ini menyebabkan jarak pandang di kawasan perairan mengalami penurunan. Bahkan jarak pandang yang dilaporkan hanya sekitar 1,2 mil laut. Dan kondisi ini tersebut tentu menjadi perhatian bagi aktivitas pelayaran ya, mengingat jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan perjalanan kapal di wilayah perairan. Dan pendengar, kabut asap yang menyelimuti kawasan pelabuhan Sentete sekarang juga membuat kondisi di sekitar perairan menjadi kurang leluasa untuk melihat jarak dengan jelas. Dan penurunan ini terjadi di tengah kondisi yang masih banyak sekali titik api atau karhutlah yang berdampak terhadap sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Dan gangguan ini tidak hanya dirasakan masyarakat di daratan, tetapi juga mulai berdampak kepada aktivitas di wilayah perairan, khususnya perairan di kawasan Sentete. Dan kondisi tersebut menjadi perhatian terutama bagi pengguna jasa transportasi laut dan pihak-pihak yang melakukan aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Dan juga diharapkan kewaspadaan dalam aktivitas pelayaran menjadi hal yang penting untuk selalu diutamakan. Demikian informasi kedua, dan kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang sudah disampaikan dari Sambas, dan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kesempatan kali ini dari edisi 11 September 2026 di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus pada pagi ini dari Sambas.
3: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Jeki di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi dan semuanya.
0: Dan terakhir ada Adinda ya dari Sintang. Terima kasih Adinda. Di mute Adinda.
2: Masih di mute.
0: Baik, sepertinya masih di mute, tapi ya wajar ya, masih baru sepertinya. Baik, kalau begitu terima kasih rekan-rekan semuanya. Sehat selalu, sukses selalu juga. Siap. Dan selamat merayakan Hari Radio ke-81 tahun di kesempatan kali ini. Tetap semangat dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan sukses selalu untuk Anda, dan tetap di sini di Pro 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.